0: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline info dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
0: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dorong pembiayaan ultramikro syariah untuk perkuat ekonomi pedesaan, dirilis oleh minanews.net. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah terus memperkuat peran pembiayaan ultramikro syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Melalui pendekatan berbasis keuangan syariah, program tersebut diharapkan mampu memperluas inklusi keuangan sekaligus menekan angka kemiskinan, terutama di kalangan perempuan pelaku usaha mikro. Komitmen itu mengemuka dalam seminar bertajuk Driving Social Impact Through Islamic Ultra Micro Financing for Rural Community and Women yang diselenggarakan oleh KNEKS di Jakarta pada Rabu lalu. Kegiatan tersebut menghadirkan pelaku industri keuangan syariah, akademisi, serta praktisi pemberdayaan masyarakat untuk membahas strategi pengembangan pembiayaan syariah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat akar rumput. Kita beralih ke berita berikutnya, biodiesel B50 resmi diluncurkan, langkah Indonesia menuju kemandirian energi, dirilis oleh minanews.net. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program mandatori biodiesel B50 di res area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Peluncuran tersebut menandai dimulainya implementasi penuh penggunaan bahan bakar campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% solar sebagai bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional. Dalam peluncuran itu, Presiden didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, CEO Danantara Rosan Roslani, serta Direktur Utama PT Pertamina Simon Alius Mantiri. Kebijakan mandatori B50 sendiri telah mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2026 berdasarkan keputusan Menteri SDM Nomor 257 Tahun 2026. Kita beralih ke berita berikutnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A mengatakan bahwa korban pembakaran santri di Pondok Pesantren Lombok Tengah alami halusinasi, dirilis oleh republika.co.id. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A mengawal penanganan kasus 3 anak yang dibakar di sebuah pondok pesantren di Desa Mantang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kemen P3A berupaya memastikan korban memperoleh layanan perlindungan, pendampingan, serta mengupayakan bantuan perawatan bagi korban yang masih membutuhkan penanganan medis. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang optimal ketika mereka menjadi korban. Versi Kemen P3A, peristiwa diduga terjadi pada November 2025. Insiden bermula ketika seorang anak berinisial R diduga memainkan api menggunakan mika yang disiram bensin di dalam kamar gudang pondok pesantren. Api kemudian membesar setelah menyambar botol berisi bensin di lokasi sehingga menyebabkan 3 anak berinisial D, S, dan SA mengalami luka bakar dengan tingkat keparahan yang berbeda. Akibat kejadian tersebut, korban berinisial S meninggal dunia setelah mengalami luka bakar 100%. Korban berinisial D mengalami luka bakar 100% dan saat ini masih dilakukan penelusuran untuk memastikan kondisi serta keberadaannya. Sementara itu, korban berinisial SA 13 tahun mengalami luka bakar sekitar 75% dan telah menjalani operasi serta kini menjalani rawat jalan. Sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Hadrotis Sadah, yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang Muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
6: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
5: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah adalah an-nadhafah. Membersihkan, menyucikan.
6: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
5: Hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
6: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
5: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian, dan tempat ibadah kita dari najis.
6: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
5: Maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
6: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV, dan akun Iqbal bin Jalal Official.
5: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
7: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, ya khutbah liman, sahabat muat dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, pengacara khawatir keselamatan Dr. Abu Safia setelah dipukuli keras di penjara Israel, dirilis oleh minanews.net. Nasser Odeh, pengacara dokter Palestina yang ditahan, Husam Abu Safia, memperingatkan bahwa ia sangat khawatir dengan keselamatan kliennya setelah melihatnya dipukuli dengan sangat keras dalam kunjungan penjara di fasilitas interogasi Rekavel, Israel. Nasser Odeh mengatakan ia mengunjungi Abu Safia dan kesulitan mengenalinya karena parahnya luka yang diderita. Beliau juga mengatakan bahwa mantan direktur rumah sakit Kamal Adwan di Gaza Utara itu mengatakan kepadanya bahwa ia mengalami kekerasan berat di dalam penjara, terutama pada hari kunjungan. Odeh mengatakan memar menutupi wajah Abu Safia, termasuk di sekitar mata, leher, dan telinga, dan tanda-tanda pemukulan serta penyiksaan terlihat jelas. Ia menambahkan bahwa dokter itu tampak kelelahan, tidak dapat bernapas dengan baik dan dalam kondisi fisik, psikologis, dan mental yang parah. Kita beralih ke berita berikutnya. Parlemen Israel sahkan rancangan undang-undang pembekuan dana otoritas Palestina, dirilis oleh minanews.net. Parlemen Israel pada Rabu lalu menyetujui dalam pembacaan pendahuluan sebuah rancangan undang-undang yang akan memungkinkan pemerintah untuk membekukan tambahan pendapatan bea cukai otoritas Palestina, sebuah langkah yang diperkirakan akan memperdalam krisis keuangan yang dihadapi administrasi di Ramallah. Rancangan undang-undang yang disetujui dalam pembacaan pertama kini akan memberi wewenang kepada Israel untuk menahan dana tambahan milik otoritas Palestina. Di bawah proposal yang diperkenalkan oleh anggota parlemen dari Partai Likud Moshe Pasal, Israel akan membekukan setiap tahun sejumlah dana yang setara dengan dana yang ditransfer otoritas Palestina ke jalur Gaza selama tahun sebelumnya. Menurut sumber, Israel saat ini menahan sekitar 14 miliar shekel atau setara 4,6 miliar dolar Amerika Serikat dari pendapatan bea cukai Palestina yang dikumpulkan dari bea masuk atas barang-barang yang diimpor ke wilayah Palestina yang diduduki. Kita beralih ke berita terakhir. Delegasi Hamas kembali ke Kairo bicarakan fase kedua gencatan senjata, dirilis oleh minanews.net. Delegasi Hamas dipimpin Khalil Al-Hayya tiba di Kairo untuk pembicaraan gencatan senjata yang diperbarui mencari kemajuan pada fase kedua perjanjian dan transisi administratif Gaza. Gerakan tersebut menyerukan peningkatan bantuan kemanusiaan dan penempatan segera Komite Nasional untuk mengelola Gaza. Hamas mengatakan pembubaran Komite Darurat Gaza adalah bagian dari persiapan untuk mentransfer tanggung jawab pemerintah berdasarkan perjanjian gencatan senjata. Taher Al-Nounou, penasihat media Biro Politik Hamas, mengatakan gerakan tersebut fokus pada memastikan implementasi penuh perjanjian gencatan senjata sambil berupaya menuju tahap negosiasi selanjutnya. Ia mengatakan Hamas juga mendesak peningkatan signifikan bantuan kemanusiaan yang masuk ke jalur Gaza dan pengerahan cepat Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang diharapkan akan mengambil alih tanggung jawab untuk memerintah wilayah tersebut. Ya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
9: Ada saldomu di situ?
10: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
9: 10 ribu, Ji.
10: Mau beli pulsa kah?
9: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut, nah. 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
10: Buat apa ini?
9: Buat bangun rumah layak huni.
10: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10 ribu?
9: Bisa toh, insya Allah.
11: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Binjabal, Kendari.
10: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
9: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20 ribu. 10 ribu donasiku, 10 ribunya donasimu.
10: Nah, kenapa begitu?
11: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
12: Info Dunia Islam.
13: Info Dunia Islam.
12: Info Dunia Islam.
13: Info Dunia Islam.
14: Baiklah sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
15: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomu'adz.com.
16: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah
13: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: وهو الحكيم الخبير.
1: Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah. Dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami." Katakanlah, "Pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz."

agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.

Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

0: yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidar.

Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di

perjalanan kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.

Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar."

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.

Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, 'Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.'"
1: Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu anahnu sadadnaa

Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa."

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak. Sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan."

0: Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab."
1: قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga.

Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab.

0: وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, "Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?"

Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain, hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran, ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau, Muhammad.

Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad. Kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Dia tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

0: Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub.
0: Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib.

0: Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai, dan tidak pula akan mengulangi.
1: Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi, wa in ihtadaitu fa

0: Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.
1: فوت وأخذ مكان قريب.
0: Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka orang-orang kafir ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka.

Dan ketika mereka berkata, "Kami beriman kepadanya," namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh?

0: Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ

0: dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya, mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepatnya paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapain, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
6: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku, di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
3: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya, betul.
4: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, Ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla, biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Ah, pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat lat. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri, duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.

0: Karena diri memang sangat kuat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?

0: katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
1: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
2: Wahai anak Adam,
0: katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulah.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
1: Mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Masih bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Khotoliman sahabat muat dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat muat sekalian di kesempatan pagi hari ini. Dan tentu saja kami menyapa sahabat muat di kesempatan pagi hari ini dengan menanyakan kabar sahabat muat. Bagaimana kabar sahabat muat di hari ini, hari Jumat, di tanggal 10 Juli 2026 Masehi atau tanggal 25 Muharram 1448 Hijriah. Nah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala kemudahan, petunjuk serta jalan keluar dari segala permasalahan yang sedang kita hadapi. Sahabat muslim dimanapun anda berada dalam kehidupan kita, tentu saja kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan. Bahkan mulai dari tadi pagi, sejak bangun, kita bahkan disuguhkan pilihan, apakah kita mau mengerjakan sholat atau tidak. Apakah kita ketika kita bangun, kita mau melakukan A, B, atau C dulu. Nah, mulai dari urusan pekerjaan, pendidikan, jodoh, hingga keputusan-keputusan penting yang dapat mempengaruhi masa depan, maka tentu kita harus memilih. Tidak jarang kita merasa bimbang, dilema, bertanya-tanya, mana pilihan yang benar, yang terbaik. Nah, sebagai seorang muslim, sahabat muslim dimanapun anda berada, Islam telah mengajarkan sebuah ikhtiar yang begitu indah ketika menghadapi keraguan, yaitu dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat dan doa istikharah. Nah, istikharah sahabat muslim bukan sekedar doa ketika kita bingung memilih, tetapi juga merupakan wujud ketundukan seorang hamba yang menyerahkan pilihan terbaik kepada Rabb-nya yang maha mengetahui. Lalu lantas kemudian, bagaimana sebenarnya doa istikharah itu? Nah, kapan yang tepat untuk dilaksanakan? Dan apa jawaban istikharah? Apakah jawaban istikharah ini selalu hadir melalui mimpi atau bagaimana? Oleh karena itu, sesaat lagi akan hadir di ruang dengan sahabat muat program acara Ensiklopedia Islam seputar doa Hisnul Muslim. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
5: Sahabat semua dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Ensiklopedia Islam. Terkadang tentunya kita menghadapi berbagai atau beberapa masalah yang memiliki urgensi atau tingkat kepentingan yang menurut kita secara zahirnya ini sama tingkatannya, sama-sama memiliki urgensi. Kemudian kita pun memohon dengan cara istikharah. Tapi mungkin masih banyak di antara kita yang bingung tentang tata caranya. Nah, sahabat semua dimanapun Anda berada, salat istikharah adalah salat sunnah yang dikerjakan ketika seseorang hendak memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan keputusan yang benar ketika dihadapkan kepada beberapa pilihan tertentu. Sebelum datang Islam, masyarakat jahiliyah melakukan istikharah. Jadi mereka menentukan pilihan dengan cara dengan azlam, undian. Kemudian setelah Islam datang, Allah Subhanahu wa taala melarang cara semacam ini dan digantikan dengan salat istikharah. Hal ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya untuk salat istikharah dalam setiap urusan. Beliau alaihi salatu wassalam mengajari surat dari Al-Quran. Beliau bersabda, jika kalian ingin melakukan suatu urusan, maka janganlah sholat, maka kerjakanlah, maksud kami, sholat dua rakaat selain sholat fardu. Kemudian, hendaklah ia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amra. Kemudian sebut nama urusan tersebut, kemudian lanjutan doanya, khairan li fi ajli amri wa ajli faqdur li wa yassirhu li thumma barik li fihi Allahumma in kunta ta'lamu annahu syarrun li fi dini wa akibati amri fashrifni anhu waqdur li khaira haitsu kana thumma raddini bih. Yang artinya, sahabat muat, ya Allah, sesungguhnya aku beristikhara kepadamu dengan ilmumu, aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu, aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu, sesungguhnya engkau yang mentakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukannya, engkau yang maha tahu sedangkan aku tidak tahu, engkaulah yang mengetahui perkara gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, atau baik bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku. Mudahkanlah untukku dan berkahilah ini untukku. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku, atau jelek bagiku dalam urusan di dunia dan akhirat, maka palingkanlah ia dariku, palingkanlah aku darinya, dan takdirkanlah yang terbaik untuk apapun keadaannya, dan jadikanlah aku ridho dengannya. Kemudian dia menyebut keinginannya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Jadi sahabat semua dimanapun Anda berada, kita akan belajar kembali doanya, doa istikharah kita sebutkan, dan semoga bagi sahabat mus di luar sana yang belum menghafalnya, kita bisa bersama-sama melantunkannya. Paling tidak kita sudah tahu dulu ya bahwa di sana ternyata ada doa istikharah yang telah dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mungkin bagi sahabat Muas yang ketika kita belajar bersama saat ini kemudian belum menghafalnya juga, maka tentunya sahabat Muas dapat kemudian searching melalui tentunya browser sahabat Muas kan, dan kemudian mencari doa ini, dan terdapat doa ini terdapat di hadis yang telah disebutkan, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Ibnu Hibban yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Doanya sahabat Muas dimanapun Anda berada, kita ulangi bersama dan semoga kita bersama-sama dapat menghafalkannya. Yaitu doa istikharah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakdiruka bi'kudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha

0: الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاكبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاكبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر للخير حيث كان ثم أرديني ثم أرديني. Dan artinya sahabat Allah dimanapun Anda berada seperti yang telah kita sebutkan bersama, yaitu kita memohon, ya Allah sesungguhnya aku beristikharah kepadamu dengan ilmumu, aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu, sampai seterusnya kemudian kita menyebutkan apa yang kita inginkan tersebut. Kemudian juga sama dengan yang telah doa yang telah kita sebutkan tadi, ada beberapa kalimat yang berbeda juga, yaitu kalimat dini wa ma'ashi wa akibati amri diganti dengan ajili amri wa ajilihi, sehingga kemudian teks lengkapnya Allahumma astakhiruka bi'ilmika wa astakdiruka bi'kudratika wa as'aluka min fadlikal azim فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في عاجل أمري وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن الأمر شر لي في عاجل أمري وآجله فاصرفه أني أصرفني عنه وَقُدْرَ لِلْخَيْرُ حَيْرُكَانْ ثُمَّ أَرُدِّنِ. Kemudian sahabat dimanapun yang berada terkait doa istikhara ini, kapan doa istikhara ini diucapkan? Ya, kita mencari tahu bersama di kesempatan Encyclopedia Islam di pagi hari ini. Namun sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Oleh karena jangan kemana, tetaplah bersama kami di Radio Mas Bincang dari 94.3 FM dalam program Encyclopedia Islam.
1: Encyclopedia Islam.
2: Mata Brahmaki. Kita Pak Brahma. Masya Allah. Gagara ini mobil tak Brahman.
3: Begitu Meng. Alhamdulillah.
2: Di mana kifarisi mobil tak? Bagus nak. Padahal dulu dede. Rantasan aku lihat.
3: Lu kamu itu di sana kau nih di pas. Di Fun Variasi.
4: Fun Variasi. Specialist Car Stylist. Mulai pekerjaan. Telepon mobil. Servis AC. Karpet dasar. Cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk ngecekkan AC mobil yang tidak normal, mulai penjualan oli, atau alat bil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan pro benari, jack jok, gratis bar leher dan tisu bos, tanduk di belakang, gratis tekan plat nomor, tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku, tunggu apa lagi? Buruan The Fun Variasi, beramat di jalan bypass, area lampu merah, Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandasari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, jadi cepat, harga bersahabat.
5: Sarah, alamat atas kelulusan Muna, kerjaan kau kaku matlan.
6: Iya kata, alhamdulillah kan, lo udah kan semua urusan, sisa cek kerjanya ini.
5: Tapi ingat nak, dari rezeki itu yang halal-halal saja, kau bisa rezeki yang gurih juga.
6: Ada rezeki gurih?
5: Ada toh, namanya cover chicken.
7: Didi, sensasi ayam goreng crispy yang beda sama Kafra Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih 1.600 outlet di 16 provinsi, masuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf SMT, Kaf Adonohu, samping Indomak, Kaf Bruga, dan Mitra Kaf Patu, samping Akan Migisi, Kaf Kamu dekat Mas Arisa, dan Kaf Lapulu, depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu dan nasi spesial yang besar sampai ke dalam daging, buat setiap gigit menjadi penuh rasa. Ketinggalan 4 dan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayadas, kamu yang pedas manis, selada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan

0: kekinian, saus keju mar meleleh di mulut. Cafe Chicken membuka program kemitraan untuk kamu yang punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 402224. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Eksi Klub Islam. Teman-teman dimana Anda masih bersama kami di Radio Mas Pijawal Kini, tepatnya di program Encyclopedia Islam kesempatan hari ini seputar doa istikharah. Dan telah disebutkan bersama sahabat bahwa salat ikhara adalah salat sunnah yang dikerjakan ketika seseorang hendak memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan keputusan yang benar ketika seseorang tersebut hadapkan pada beberapa pilihan keputusan. Nah, sebelum datang Islam, masyarakat jahiliyah melakukan istikharah ini terkait hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengajari para sahabatnya untuk salat istikharah dalam setiap urusan. Sebagaimana beliau mengajari surat dari Al-Quran, beliau bersabda, jika kalian ingin melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah salat dua rakaat selain salat fardu, kemudian membaca doa istikharah. Dan selanjutnya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, ada pertanyaan tentang kapan doa istikharah ini diucapkan. Syekh Muhammad bin Umar Bazmul berkata, waktu doa istikharah adalah setelah salam. Nah, hal ini berdasarkan sabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza hamma hadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridati thumma liyakul." Jika salah seorang di antara kalian berkehendak atas suatu urusan, hendaklah ia salat dua rakaat yang bukan wajib, kemudian ia berdoa. Nah, teks hadis ini, sahabat umat, menunjukkan setelah melaksanakan dua rakaat, artinya setelah salam. Jadi kita membaca doanya, doa istikharah ini setelah salam. Kemudian pertanyaan, apakah ada bacaan khusus ketika sholat? Syekh Al-Allama Zainuddin Al-Iraqi mengatakan bahwa beliau tidak menemukan satupun dalil dari berbagai hadis istikharah yang menganjurkan bacaan surat tertentu ketika istikharah. Apakah istikharah harus dengan sholat khusus ataukah boleh dengan semua sholat sunnah? Pada hadis tentang sholat istikharah tadi dinyatakan bahwa falyarka rak'ataini min ghairil faridah, kerjakanlah sholat dua rakaat selain sholat fardu. Nah, berdasarkan hadis ini, nah, sebagian ulama menyimpulkan bahwa melakukan istikharah itu tidak harus dengan sholat yang khusus, tapi bisa dengan sholat sunnah. Artinya, sahabat-sahabat, seseorang bisa melakukan sholat rawatib, duha, tahiyatul masjid, atau sholat sunnah lainnya. Kemudian setelah sholat itu, dia membaca doa istikharah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis tadi menunjukkan bahwa doa istikharah bisa dilakukan setelah melaksanakan sholat rawatib, tahiyatul masjid, atau sholat sunnah lainnya. Dan terkait jawaban dari istikharah ini, sahabat-sahabat, banyak yang beranggapan bahwa jawabannya dalam mimpi. Banyak orang beranggapan bahwa jawaban

0: bisikan hati. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa mimpi tidak bisa untuk menetapkan hukum, namun hanya sebatas diketahui dan tidak ada hubungan antara salat istikharah dengan mimpi. Karena itu tidak disyaratkan bahwa setiap istikharah pasti diikuti dengan mimpi. Hanya saja jika ada orang yang istikharah kemudian dia tidur dan bermimpi yang baik, nah ini bisa jadi merupakan tanda baik baginya dan melapangkan jiwa. Tetapi tidak ada keterkaitan antara istikharah dengan mimpi. Sahabat semua dimanapun Anda berada. Dan selanjutnya, apa yang harus dilakukan setelah istikharah? Para ulama menjelaskan bahwa setelah istikharah, hendaknya seseorang melakukan apa yang sesuai dengan keinginan hatinya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, jika seseorang melakukan istikharah, maka lanjutkanlah apa yang menjadi keinginan hatinya. Nah, berdasarkan apa yang telah kita pelajari sahabat Mas di kesempatan pagi hari ini dalam program Ensiklopedia Islam seputar doa istikharah, maka kita jadi mengetahui bahwa istikharah itu dilakukan ketika seseorang bertekad untuk melakukan satu hal tertentu, bukan sebatas lintasan batin. Kemudian dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tentunya bersuci, baik wudu atau tayamum, melaksanakan sholat dua rakaat. Nah, sholat dua rakaat ini bebas tentunya, tidak harus sholat khusus. Ya, bisa juga berupa sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, dan lain-lain. Yang penting dua rakaat. Kemudian tidak ada bacaan khusus ketika sholat. Artinya cukup membaca Al-Fatihah, ini wajib tentunya, dan surah atau ayat yang dihafal. Kemudian setelah salam, berdoa, dan dianjurkan mengangkat tangan tentunya. Caranya adalah membaca diantara tadi pilihan dari dua doa istikharah yang bersama-sama telah kita sebutkan di kesempatan awal di program ini. Kemudian melakukan apa yang menjadi tekadnya. Jika menjumpai halangan, berarti itu adalah barangkali isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal itu terjadi pada kita semua. Nah, apapun hasil istikharah setelah istikharah ya, itulah yang terbaik bagi kita. Meskipun bisa jadi tidak sesuai dengan harapan sebelumnya. Karena itu sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita harus berusaha ridho dan lapang dada dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam doa istikharah tadi dengan mengatakan tsumma ardini, kemudian jadikanlah aku ridho dengannya. Maksudnya adalah ridho dengan pilihanmu ya Allah, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sahabat semua dimanapun Anda berada, maka itulah tadi doa istikharah di kesempatan pagi hari ini yang telah kita pelajari bersama. Dan semoga ketika kita menghadapi masalah ya, kebimbangan, keraguan dalam menentukan suatu pilihan, maka jangan lupa untuk sholat dua rakaat selain sholat wajib tentunya. Dan kemudian setelah salam kita membaca doa istikharah, kemudian mengucapkan, meminta apa yang menjadi hajat kita. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, sampai jumpa dalam kesempatan Ensiklopedia Islam lainnya. Bismillah ta'ala akan terus hadir menemani sahabat-sahabat setiap pagi pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muadz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya dalam program ini terus bersama-sama kita akan belajar bersama seputar adab, seputar doa-doa pilihan, kemudian juga para sahabat. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana, hanya di Radio Muadz bin Jabal.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau

0: sebelah mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
1: Masya Allah komplit ya, bisa beli kue, makan nasi Arab sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang, by 22-488.
4: Keren, bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
5: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
6: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
7: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
8: Saya kan sholat, saya kan zakat, walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit, riba semuanya besar.
9: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا.
10: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
11: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari menemani waktu pagi sahabat muas kalian di kesempatan hari ini. Sahabat muas dimanapun Anda berada, seringkali kita menganggap sesuatu itu kecil sehingga tidak terlalu kita perhatikan. Dan dalam pandangan Islam, ada perkara-perkara yang terlihat sepele, terlihat mungkin sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi kehidupan seorang muslim. Karena merasa sepele, tidak sedikit orang kemudian akhirnya lalai, bahkan menyesal ketika akibatnya mulai terasa. Lalu sahabat muslim, dimanapun Anda berada, apa saja tiga hal yang tidak boleh kita remehkan? Dan mengapa Rasulullah SAW mengingatkan umatnya agar tidak menganggap enteng perkara-perkara tersebut? Dan bagaimana kemudian kita dapat menjadikannya sebagai bekal untuk menjalani kehidupan sehari-hari? Bismillah ta'ala, semua akan dibahas bersama dalam kajian pagi edisi kali ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

0: Oleh karena itu, mari bersama-sama kita simak kajian pagi di kesempatan hari ini bersama dengan Al-Ustaz Syafiq Reza Wassalama dengan judulnya yaitu 3 hal yang tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana bersama kami di Radio Mas Bin Jawal 94.3 FM dan langsung saja kita dengarkan bersama kajian pagi berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kita sebagai makhluk dan hambanya senantiasa memuji dan memujanya, meminta pertolongan hanya kepadanya, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan keburukan, mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Dan kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk amal-amal kita. Dan kita tahu dosa itu membawa naas dalam kehidupan ini. Man yahdillah fala mudillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, walaupun kita mendatangkan 1000 kiai, 1 juta ustaz untuk memberikan petunjuk kepada orang tersebut, maka orang itu tidak akan pernah berpindah dari kesesatannya kecuali Allah mengizinkannya. Maka dari itu, kenapa setiap sholat kita tidak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Sedikitnya 17 kali kita berdoa kepada Allah, karena memang hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya segala pujian, baginya segala kepemilikan. Kita tuh gak punya apa-apa, Jem. Tapi kita merasa punya apa-apa. Padahal semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Manusia, Allah beri kepemilikan sementara. Tapi kelak Allah akan ambil kapan Allah suka dan berkehendak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, adalah hamba utusan Allah yang diutus untuk mengeluarkan kita dari alam jahiliyah, dari alam kegelapan menuju cahaya Islam. Semoga salawat Allah dan salamnya senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Di pengumuman jam berapa kita mulai? Kenapa baru sekarang dimulai? Kita tuh punya masalah. Ana itu punya masalah sama panitia, tapi ana enggak mau cerita sama antum. Ustaz nanti datangnya jam 9.30. Wah. Jadi ustaz datangnya suruh jam 9.30. Jam 9 buat jamaah. Berarti pengumuman jam 9 itu buat siapa? Buat antum. Bukan ustaznya yang telat loh. Jangan dikatakan ustaz kok telat ustaz datangnya. Ustaz sengaja ditelatkan. Tapi moga ke depan gak lagi seperti itu. Jadi pengumuman jam 9 mulai. Dulu ketika Anda baru pulang dari Medina, biasa isi kajian di Jakarta sama seperti di Bima. Anda datang kajian jam 9. Masya Allah, alhamdulillah jamaah, kita dari tadi nunggu Bapak Wakil Bupati, beliau sudah datang. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Sambutan langsung dari beliau dulu baru kita lanjutkan. Salah. Tadi dari yang muda, sekarang yang. Omel mic-nya. Apa-apa. Langsung. Fadl. Masya Allah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mungkinkan kata-kata lama. Hari ini ayah kami banggakan. Bersyukur kepada Tuhan kepada kami karena pagi ini kalau saya tidak terlambat, karena maaf, karena ternyata ada yang terakhir yang penting saya tidak. Mohon maaf kali lagi.
1: Pengesahan jelas saya. Pengesahan jelas saya manten. Nanti harus saya yang jadi saksi.
2: Jadi sama-sama ini, sehingga semua maaf saya akan terlambat ini. Dan tentu saya berharap ilmu dari guru kita Ustaz Kasalawa ini sangat berpengaruh bagi kita. Mari kita kerjakan bersama. Tentu dengan harapan, insya Allah nantinya akan berharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan kita. Dan sekali lagi kita semua maaf.
0: Barakallahu fiik.
2: Seterusnya juga saya berkisah. Masih juga ada ajudan lain yang mati hari ini juga.
0: Masya Allah, jadi, Masya Allah.
2: Jadi ini betul-betul gimana ya? Ya karena ini sudah bulan ya, semuanya harus kita jalani.
0: Masya
2: Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi nih. Masya Allah, jazakallahu khair. Ngomong terlambat lagi nih jamaah, ceritanya jamaah. Jadi ana sampaikan ke teman-teman di Jakarta. Kalau pengumuman kajian jam 9, ana akan mulai jam 9 walaupun jamaahnya cuma 2. Kenapa seperti itu? Apa dosa yang 2 ini harus menunggu yang lainnya? Kita itu terbiasa telat. Selalu kalau kajian jam 9, oh paling nanti mulainya jam 9:30. Akhirnya setelah itu jam 9 mulai. 5 orang kajian. Biar yang terlambat menghargai yang datang duluan, bukan yang datang duluan menghormatin yang terlambat. Jamaah rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini?
3: 24.
1: Tanggal berapa?
3: 24
1: Dzulqa'dah. Ana mau tunjuk satu orang untuk nyebutkan tanggalan hijriah. Nah, sebelah kiri ya. Syantum. Iya, bulan-bulan hijriah. Muharram. Safar. Rabiul Awal, jangan kasih tahu ya. Rabiul Akhir. Jumadal Ula. Jumadil Tsaniyah. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Masya Allah jemaah. Anda kasih aja kisah. Fadal. Kayaknya semua orang di Sumbawa kayak gini ya. Hafal sama tanggalan hijriah semuanya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ana mau tunjuk yang jauh. Naam, jangan nunduk kalau ditunjuk sama Ustaz, nunduk seperti itu. Naam, yang duduk di tiang. Yang duduk di tiang berdiri. Ya, antum yang duduk di tiang. Ya, Masya Allah. Sebutkan tanggalan Hijriah. Muharram. Yang keras. Masya Allah. Kirim hadiahnya di sana jemaah. Hadiah yang kecil tapi jemaah. Baik, yang di sebelahnya. Ya, berdiri antum. Apaan gini-gini itu enggak apa-apa nih jemaah. Selamat tinggal atau apa, masya Allah. Yang muda, yang mana yang muda, yang berdiri yang. Ya, berdiri. Masya Allah. Sebutkan kalender Hijriah. Kok gak bisa? Kirim ke belakang sana jemaah. Masya Allah. Ya, sebutkan. Muharram, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Muharram, Rabiul Awal, gak ada sofarnya. Kok? Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Safar. Rajab. Sya'ban. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Betul jemaah? Betul apa salah? Salah lah katanya. Tapi kasih hadiah enggak apa aja. Baik, Anda minta setiap muslim tahu dengan kalendernya. Kita umat Islam punya kalender namanya Hijriah. Yang ikut hitungan rembulan, karena semua ibadah kita itu ikut rembulan. Ada puasa sunnah tiap bulan, tanggalnya 13, 14, 15 Agustus. Nggak ada Agustus jemaah, nggak ada itu. Baik, mana mau tanya, kapan kita Idul Adha? Nah, antum 10 Dzulhijjah. Masya Allah, kasih hadiahnya. Tamir, kasih hadiahnya. Masya Allah, 10 Dzulhijjah. Masya Allah. Kapan kita Idul Fitri? 1 Syawal. Gak ada lagi bulan Juni, bulan Mei, gak ada. Puasa kapan? 1 Ramadan. Baik, ahibati fillah. Apa yang akan kita bahas hari ini? Jangan diremehkan. Semua ingin berbahagia. Tapi semua punya cara. Yang terkadang cara tersebut tidak mengantarkan kepada kebahagiaan. Kita dapatin sebagian manusia sekolah tinggi-tinggi. Bahkan sampai ke luar negeri. Bahkan namanya menghiasi semua media yang ada. Tapi dia tidak bahagia. Ada beberapa hal yang tidak boleh diremehkan kalau ingin bahagia. Hari ini akan dibahas 3 hal. Yang pertama, jangan meremehkan dosa. Walaupun dosa kecil. Sebagian kita tidak pernah sekolah tentang dosa. Padahal kehidupan ini penuh dengan ranjau-ranjau setan dan iblis. Yang kalau kita gak tahu ini ranjau setan, kita gak tahu ini ranjau iblis, kita akan berada di dalamnya dan merasa 21 in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Apabila kalian menghindari dosa-dosa besar, kalian menghindari dosa-dosa besar, apa yang akan terjadi? Masya Allah. Jangan lihat sana, ustadznya di sini. Masya Allah. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar.

Nukaffir ankum sayiatikum. Dosa-dosa kecil kalian akan dihapuskan dengan catatan kalian menghindari dosa-dosa besar. Hal ini menuntut kita untuk belajar mana yang besar dan mana yang kecil. Bukan berarti meremehkan yang kecil. Kemudian setelah itu kami akan masukkan kalian ke tempat masuk yang mulia, surga Allah Jalla Jalaluh. Kalau antum dikasih hadiah sama bapak bupati atau wakil bupati, dikasih hadiah taman luasnya 200 hektar, kira-kira antum bahagia enggak? Jangan. Kalau di dunia enggak bahagia, mau diapain tuh taman? Tanah kosong, mau diapain? Enggak ada isinya apa-apa. Gimana kalau antum dikasih taman yang lengkap dengan isinya, dengan semua yang antum inginkan? Ketika itu antum bahagia. Tapi yang jadi masalah, antum hanya 2-3 tahun di taman tersebut, hanya 10 tahun di taman tersebut. Ni mudkhalan karima, antum akan berada di dalamnya, khalidina fiha abada, selama-lamanya di sana. Luasnya bukan seluas Sumbawa, bukan seluas Indonesia, tapi kata Allah Jalla Jalaluh, arduhas samawatu wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Dengan catatan antum meninggalkan dosa-dosa besar. Jangan diremehkan. Dosa-dosa kecil pun tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Ya Aisyah," nih suami ngasih nasihat istrinya. Biasanya sebagian suami kalau ngasih nasihat istrinya urusan apa? Urusan makanan. Ya Aisyah, makanannya kurang enak. Ya Aisyah, tolong minta teh. Ya Aisyah, tolong ranjangnya dibersihkan. Ya Aisyah, ya Aisyah, yang istrinya Aisyah. Tapi kita lihat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berpesan kepada istrinya, beliau mengatakan, "Ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqaratiz dzunub." Ya Aisyah, hati-hati engkau dari dosa-dosa yang diremehkan. Fa inna laha minallahi taliban. Allah telah menyediakan penuntut khusus untuk dosa-dosa kecil. Allah sediakan. Ahibati fillah. Sejatinya para ulama menyebutkan, la saghirata ma'al istighfar. Enggak ada la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau kita bertobat beristighfar. Sebesar apapun, kalau antum bertobat, antum beristighfar, dosa itu akan jadi remeh di mata Allah Azza wa Jal dan akan diampuni. Dengan catatan istighfar, bertobat kepada-Nya. Ingat dengan wanita yang berzina. Siapa yang tidak tahu dengan dahsyatnya dosa zina? Tidak ada hukuman di muka bumi ini yang lebih menjijikkan daripada hukuman buat orang yang berzina setelah menikah, dirajam sampai mati. Bukan dibunuh biasa-biasa, bukan dipenjara, tapi dilemparin batu agar setiap sel dari tubuhnya itu merasakan azab zina. Ini ada perempuan datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inni hubla minaz zina." Aku hamil gara-gara berzina. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang disebut sama Allah bil mu'minina raufur rahim, irji'i. Kalau kau pulang, kau pulang. Aku berzina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sucikan aku, iya. Kau pulang sampai kau melahirkan. Ditunggu berbulan-bulan sampai bayinya lahir. Yang ada dalam benak perempuan ini, aku ini dalam kondisi kotor. Aku pelaku dosa. Nih anak gak punya dosa, gara-gara aku akan tercela pula. Lahir langsung dibawa itu anaknya. Dibungkus sama dia, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, aku udah melahirkan, fatahhirni, sucikan aku wahai Nabi alaihi salatu wassalam." Kata Nabi SAW, "Irji, kau pulang lagi. Ardi'i, kau susui dia sampai selesai."
Ulang perempuan ini dengan penuh kesedihan. Dia bawa dosa besar dan dosanya menurut dia belum dibersihkan. Akhirnya setelah anak itu menyusui dan sudah bisa makan roti, dia bawa lagi kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dia sudah bisa makan sendiri ya Rasulullah, sucikan aku." Akhirnya diambil itu anak, dititipkan kepada orang dari kaumnya, dan perempuan ini kemudian dirajam sampai mati. Sampai mati dirajam jemaah. Ada seorang sahabat yang melihat Nabi alaihi salatu wasallam salatin perempuan ini. Setelah dirajam disolatin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata seorang sahabat, "Ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat?" Gimana engkau mensolatin dia sedangkan dia udah berzina? Dia udah berzina. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Laqad tabat taubatan. Lau kusimat ala sab'ina min ahli al-Madinah la wasi'atum." Kau tahu, perempuan ini sudah bertobat. Yang kalau pahala tobatnya itu dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, cukup untuk mengampuni dosa mereka semua. Bukan satu orang, 70 penduduk Madinah pelaku dosa, dengan tobatnya perempuan ini bisa dihapuskan semua. Nggak ada dosa besar kalau kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kembali kepada Allah. Wala saghirata ma'al israr. Dan juga tidak ada dosa kecil kalau kita lakukan terus menerus. Ustaz, kan dosa kecil Ustaz. Memandang wanita. Dosa besar, dosa kecil. Jamaah yang muda-muda nantanya. Antum. Udah nikah? Udah. Waduh, jangan kalau udah nikah. Anak mertua yang belum menikah, masya Allah. Mana yang belum? Antum udah nikah? Masya Allah. Antum udah nikah? Oh, belum nikah, masya Allah. Tapi menurut antum memandang wanita itu dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Cuma mandang lewat, kita lihat, masya Allah, barakallahu fiik, masya Allah. Besar kecil? Pandangan pertama boleh, berarti halal lah, bukan dosa. Yang pertama itu gak sengaja. Berarti kalau ada perempuan lewat, lihat, oh gak sengaja nih, terus nih. Oh, harus langsung palingkan, masya Allah, ini kasih parfum buat nanti, masya Allah. Baik, memang memandang wanita itu dosa kecil. Kalau pandangan yang tidak sengaja, itu gak dosa. Tapi berbahaya. Ada perempuan lewat, antum gak sengaja, Allahu Akbar. Cantik banget nih dia. Setan sudah mulai. Engkau daripada penasaran, ahsan lihat lagi. Supaya plong hatinya. Masya Allah, ada iblis pinter. Dia punya strategi yang sekolahnya gak tahu di mana aja. Akhirnya mandang lagi. Oh iya, enggak terlalu cantik ternyata. Selesai sudah. Kan enak kan kata iblis, selesai. Antum pulang ke rumah datang lagi iblis. Karena pandangan mata itu sahmun min siham iblis al-masmuma. Anak panah iblis yang beracun. Kalau waktu itu mungkin lukanya sedikit, tapi antum malam enggak bisa tidur. Sholat pun kebayang. Itu memang dosa kecil. Tapi kalau dibiarkan jamaah akan menjadi besar. Dan bahkan kecintaan seseorang kepada perempuan bisa menjadikan dirinya hamba untuk perempuan tersebut. Sehingga dia melakukan kesyirikan ketika menghambakan kepada yang dia cintai. Dia taat dan patuh dengan orang yang dia cintai lebih daripada kepatuhan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan meremehkan dosa kecil. Yang biasa main game. Main game itu dosa apa enggak dosa? Tergantung gamenya Ustaz. Ada yang gamenya tebak-tebakan Ustaz. Menebak ini ayat berapa dari Al-Qur'an. Oh, ya enggak apa-apa kalau gitu jemaah.
Tapi siapa yang main kayak gitu jemaah? Orang yang hafal Quran. Ada mungkin permainan yang mubah, tapi ada permainan yang jelas-jelas haram. Mungkin dosanya kecil. Orang kalau berpikir, nggak usah, ini cuma memandang. Ada beberapa game yang menampakkan wanita sebagai lakonnya, sebagai aktornya. Na'udzubillah jemaah. Anda kalau ngelihat game-game tersebut ya, kadang-kadang ada gambar perempuan ya. Ada orang yang bermain. Enggak Ustaz, Anda tidak melihat Ustaz. Anda suka dengan apa ya? Dengan teknik dia, dengan keahlian dia. Tapi dia kan perempuan katanya. Ya enggak Ustaz, Anda qaddul basar. Gimana mau qaddul basar? Perlahan, perlahan, perlahan. Wallahi sebagian orang itu jadi budaknya game. Di kamar mandi main game. Di masjid main game. Karena udah kecanduan. Maka adalah seorang muslim menghindari hal itu. Kalau mau permainan-permainan yang nyata, main bola lah. Sebagian orang itu jago main bola, tapi di mana? Di handphone. Masya Allah dia jemaah. Yang sehat itu kakinya apa jempolnya? Jempolnya dong yang sehat. Semua badannya sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis Sahal bin Sa'ad berkaitan dengan dosa kecil. Iyakum wa muhaqqaratid dzunub. Hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang diremehkan. Ka qaumin nazalu fi batni wadin, seperti sebuah kaum yang turun di perut lembah. Mereka sedang singgah. Mereka sedang camping mungkin, duduk di tempat itu, faja'a dzabi'udin wa ja'a dzabi'udin. Akhirnya semua orang cari kayu bakar yang kecil-kecil. Ranting ini dibawa, ranting ini dibawa. Sampai akhirnya ranting itu banyak dan bisa membuat roti. Yang mereka taruh di panci itu jadi masak. Padahal gara-gara ranting-ranting dan dahan-dahan yang kecil. Seperti itu dengan dosa-dosa kecil. Ahibati fillah, bagaimana kalau yang diremehkan ini dosa besar? Di negeri kita melihat banyak masyarakat yang meremehkan dosa-dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Hindari 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa besar yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Apa 7 dosa yang membinasakan ini? Qala asyirku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik, menyekutukan Allah, memohon kepada selain Allah, memberikan kurban kepada selain Allah, entah di Sumbawa ini, tapi di beberapa daerah kalau mereka punya proyek, ada tambang, mereka potong sapi di sana, mereka potong kambing di sana. Untuk siapa? Untuk penunggunya. Padahal ikrar dia sebagai seorang muslim, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada yang potong kerbau kemudian diberikan kepada lautan. Kenapa tidak diberikan kepada fakir miskin? Bukan. Memang itu sesembahan untuk selain Allah Azza wa Jalla. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat seorang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka dosa syirik jangan diremehkan. Syirik besar itu kata beliau. Sekarang udah habis, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Waktu ana masih kecil, masih SD, itu setiap mau maghrib itu kita sering melihat ada panah api. Kadangkala ada lampu ople, lampu minyak itu terbang. Ana lihat sendiri. Jadi di kampung itu ada beberapa penyihir. Ini termasuk dosa besar.
Sebagian orang apabila ingin

0: istrinya tidak melihat kepada lelaki lain berangkat ke dukun. Tolonglah dikasih apa, kasih minyak, kasih ini supaya istrinya tidak memandang laki-laki lain. Sebagian wanita juga seperti itu. Agar suaminya tidak kawin lagi, itu kopinya dicampur dengan darah haid. Ibu-ibu, yang ini perbuatan sihir, betul. Jadi semakin najis media yang dipakai, sihirnya semakin kuat. Ada yang seperti itu. Ada perempuan yang na'udzubillah suaminya disihir. Ini perempuan berangkat sama laki-laki lain, keluar sama laki-laki, dibawa kemana, suaminya diam saja jamaah. Di masyarakat Indonesia dulu banyak, sekarang mungkin alhamdulillah dengan ilmu mulai mereka faham kalau itu dosa besar. Yang ketiga, waqtlun nafs allati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh. Di Indonesia ini tahun 2011 tiap hari ada 5 pembunuhan. Tiap hari, enggak tahu sekarang. Tanya sama Bapak Kapolres. Berapa banyak pembunuhan di Sumbawa ini?
1: Tahun 2.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak banyak jemaah. Tapi untuk skala Indonesia tiap harinya tahun 2011 5 nyawa yang dibunuh. Kadangkala anak-anak SMA bunuh temannya. Ada yang bunuh neneknya. Ada yang istri bunuh suaminya. Terakhir anda dapat kiriman berita dari berita, insya Allah gak hoax ini jemaah. Ada seorang suami yang disiram sama air panas sampai mati gara-gara kawin lagi. Nanti hati yang kawin lagi jemaah. Masya Allah. Membunuh dia pikir gak masalah, termasuk dosa besar. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasan dia neraka jahannam kekal di dalamnya. Allah akan murka sama dia, akan melaknat dia dan akan dikasih azab yang pedih. Kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, ini mic ada gunanya enggak? Ada gunanya? Oh, untuk di luar. Masya Allah. Sampai mana kita jamaah? Membunuh. Kemudian yang ke-4, wa aklur riba, makan riba, makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri. Riba ini diremehkan apa enggak di Indonesia? Hampir setiap rumah ada riba. Motornya riba. Mobilnya riba. Rumahnya riba. Gajinya riba. Dan seakan-akan bukan dosa. Bukan dosa. Padahal termasuk dosa besar. Yang lebih parah daripada berzina. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zaniyah. Satu dirham riba, satu dirham, anggap 100 ribu, yang dimakan oleh orang dalam posisi dia tahu itu hasil riba, itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Dan itu diremehkan. ada nggak tahu di sini juga ada orang yang datang ke kampung naik motor, biasanya bawa kitab dia. Tuan tuh bawa kitab. Datang ke pasar. Assalamualaikum. Dia buka kitabnya. Ya, ibu mau bayar berapa? Ini ada enggak di Sumbawa? Banyak di pasar. Masya Allah. Yang jangan diremehkan. Enggak akan pernah berbahagia orang yang makan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah itu menghilangkan berkahnya riba, dihancurkan riba itu. Dan sedekah itu dilipat gandakan sama Allah, dikembangkan, ditumbuhkan. Ustaz, tapi sekarang kalau mau pinjam duit tanpa riba susah. Iya, karena gara-gara banyak yang utang enggak bayar. Itu penyebabnya kita pula jemaah. Kemudian yang kelima, wa aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim dengan zalim. Banyak yayasan-yayasan yatim piatu, ada plangnya besar yayasan yatim piatu. Masya Allah, dapat sumbangan macam-macam. Yang makan siapa? Ketua yayasan, pengurus. Hati-hati, engkau berhak makan. Ia berhak makan sebagai gaji atas pengurusan kalau ada anak yatimnya jemaah. Kadangkala pengumumannya besar, anak yatimnya cuma satu. Ustaz, anak gak bohong Ustaz, ada anak yatimnya. Terus yang makan duitnya ini ngurus anak satu yatim, pengurusnya ada 10. Dia makan itu harta, itu dosa besar. Kemudian yang keenam, wattawalli yaumaz zahf, dan kabur dari medan perang. Ketika perang berkecamuk dia kabur, maka dia termasuk melakukan dosa besar. Dan yang ketujuh, waqadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita muslimah yang menjaga kehormatan dirinya, yang dia jauh dari perzinaan, dituduh berzina. Tahu-tahu ada perempuan lewat, pelacur. Antum kalau tidak mendatangkan 4 saksi, antum akan didera sebanyak 80 kali. Mengatakan, anak zina. Antum berarti menuduh bapak ibunya berzina. Jaga lisan. Jangan sampai ketika kita emosi, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang sejatinya kita tidak meyakininya. Tapi kita menuduh mereka. Itu yang jangan diremehkan yang pertama. Jangan diremehkan dosa. Kalaupun antum melihat dosa itu kecil, kalau berlangsung dengan kurun waktu yang lama akan menjadi tumpukan yang besar. Kemudian antum melihat kepada siapa antum berbuat dosa. Kepada Allah Rabbul Alamin yang memberikan segala fasilitas kepada kita. Yang kedua yang jangan diremehkan, kalau ingin bahagia, jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Walau an tu'tiya silatal habl, walaupun engkau hendak memberi sambungannya tali. Walau an tu'tiya syis'an na'al, atau engkau mau ngasih talinya sandal. Mungkin sekarang jemaah sandalnya lah. Engkau ada orang enggak punya sandal. Kadang kala pulang dari masjid dilihat dia enggak sandalnya hilang, lalu antum katakan, antum pakai sandal anu. Bisa tahu nih sandal yang memasukkan antum ke surga. Siapa yang tahu? Walau an tufriqa min dalwika fi ina'il mustasqi. Dulu orang itu ngambil air dari sumur. Kadangkala sudah ngambil air sampai atas ada yang ngantri. Kata Nabi SAW, engkau tuangkan buat orang itu. Atau ini memang airnya dia. Tapi dia butuh orang yang membantu dia untuk menuangkannya. Antum menuangkan air ke wadah dia, bisa jadi itu yang memasukkan antum ke surga. Kalau di kampung itu kadangkala ada perempuan-perempuan yang berjualan di suwun, ditaruh di kepalanya. Biasanya kalau sudah dibawa berat buat dia untuk mengangkatnya. Antum bantu dia, bisa jadi itu yang memasukkan antum ke surga. Walau antum nahya syai'an min tariqin nas yu'dhihim. Walaupun yang antum lakukan itu hanya memindahkan batu atau dahan atau paku di jalan manusia, antum lagi lewat ada paku antum pindahkan, ada batu antum singkirkan, ada dahan melintang antum buang, bisa jadi itu yang memasukkan antum ke surga. Dan sebaliknya, sebagian orang itu buang sampah di sungai. Kata dia gak ada masalah. Kata siapa gak ada masalah? Bisa jadi banjir bandang itu seperti dosa-dosa kecil antum buang sampah di sungai. Bertumpuk-tumpuk kemudian terjadi banjir. Dimana-mana kita ngelihat. Kadangkala sebagian ikhwan masya Allah pakai motornya berangkat ke masjid. Subuh lewat jembatan. Sebelum ke masjid dia ambil kantong plastik, dia lempar ke sungai. Terus sholat ke masjid. Antum zaman seharusnya antum pindah bukan malah dibuang. Buang ke tempat. Kemudian walau antal ka akhaka wa wajhuka ilaihi muntaliq. Walaupun hanya sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu dalam posisi tersenyum. Nih. Sekarang kita di masjid ini. Banyak orang duduk di masjid tapi enggak kenal sama yang di sebelahnya. Semua sudah kenalan enggak sama yang di sebelahnya? Sudah belum, antum? Antum kenal sama yang di sebelahnya? Oh, kenal, sohib memang. Yang di sebelah sananya? Coba salaman dulu lah antum. Coba kenalan dari mana? Udah kenalan, tanya dari mana? Siapa namanya? Ardi. Dari mana? Sumbawa. Di mana Sumbawa? Sumbawa besar Sumbawa ini. Serai, tahu antum tempatnya? Tahu sama tempatnya dia? Kampungnya? Tahu. Oh, tahu kampungnya. Dari tadi duduk-duduk setengah jam itu ustadznya telat gak ngomong. Kenapa gak ngomong? Ngapain dari tadi? Berzikir. Masya Allah. Kasih kenal dia orang itu. Sekarang yang belum kenal sama yang di sebelahnya kenalan dulu. Ya Allah jemaah, antum jangan meremehkan ini, bisa jadi itu buat antum masuk surga. Masya Allah, ana lihat udah kenal semua sama yang di sebelahnya, masih kaku aja. Nah, semuanya udah kenal. Yang di sini kenal, sohib semuanya yang di sini. Jangan pernah meremehkan, jangan diremehkan. Subhanallah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau antalqa akhaka fatusallim alaih. Walaupun engkau berjumpa dengan saudara cuma mengucapkan assalamualaikum. Lalu dia menjawab waalaikumsalam. Atau antum bersalaman dengan dia, dosa-dosa antum berguguran, jemaah. Ketika antum bersalaman dengan saudara antum. Tapi sebagian duduk di pengajian ini udah diam-diaman doang. Jangan diremehkan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin buat antum remeh. Di masa Nabi SAW sama sahabat meremehkan hal itu. Akhirnya ditegur sama Nabi Muhammad SAW. Ada wanita tua hitam kulitnya. Namanya Ummu Mihjan. Kerjaannya apa? Kanat taqumul masjid. Kerjanya dia itu bersih-bersih masjid. Kadang-kadang kita lihat ada marbot masjid ya, sapu-sapu, bersih-bersih, ya mengelap apa. Mungkin antum yang berdasi, yang merasa sebagai seorang ustadz, mungkin merasa, aduh kesian orang ini, kerjanya remeh. Akhirnya perempuan ini meninggal dunia. Meninggal di malam hari. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum tidak ingin membangunkan Nabi alaihi salatu wasallam karena pikiran mereka, siapa sih perempuan ini? Bukan tokoh dari kalangan sahabat yang perlu Nabi tahu kalau dia mati. Ya udah, disiapkan jenazahnya, disolatin, dikuburkan di baki sana. Setelah itu satu hari Nabi kok kehilangan Ummu Mihjan ini. Lalu dia tanya, kemana perempuan itu yang biasa bersih-bersih masjid? Kata para sahabat, matat ya Rasulullah. Alaihissalatu wassalam ya Rasulullah. Nabi mengatakan kepada para sahabat, halla adzantumuni? Kenapa kalian gak ngasih tahu aku ketika dia mati? Kenapa? Apa kata Nabi SAW? Dulluni ala qabrih, tunjukkan di mana kuburan, di mana kuburan dia. Berangkat Nabi bersama para sahabat jemaah. Ditunjukkan ini kuburannya, beliau sholat jenazah di atas kuburan. Padahal wanita itu sudah dimakamkan di sana. Para sahabat bermakmum bersof di belakangnya, Nabi jadi imam. Mereka meremehkan seakan-akan pekerjaan itu pekerjaan remeh jemaah. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengagungkan pekerjaan perempuan ini? Dan itu pelajaran buat kita sampai hari kiamat. Jangan meremehkan kebaikan apapun. Jangan dipikir yang masuk surga itu, oh, ustadz saja yang masuk surga. Imam saja. Mujahid. Orang yang rajin sedekah. Tidak. Rasulullah SAW kenapa mensolatin di sana? Karena telat, beliau gak dikasih tahu. Dan doa Nabi alaihi salatu wasallam serta salatnya, kata beliau, inna hadhil kubur mamlu'atun dhulmatan ala ahliha. Kuburan ini dipenuhin dengan kegelapan buat orang-orang di dalamnya. Wa inna Allah azza wa jal yunawwiruha bi salati alaihim. Allah akan menerangi kuburan itu dengan doaku buat mereka, dengan salatku untuk mereka akan diterangi itu kuburan. Jangan berpikir boleh sholat di kuburan. Gak boleh sholat di kuburan. Ini sholat jenazah. Karena sudah ketinggalan. Dan nasihat anak buat seorang anak. Kalau dia tinggal di luar pulau. Dengar ibunya meninggal dunia. Kerabatnya meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia. Telepon keluarganya. Tolong segera dikuburkan. Jangan sampai aku durhaka sama keduanya dengan menahan-nahan jenazah keduanya hanya karena aku ingin ngelihat. Apa gunanya anak kalau bapaknya sudah meninggal dunia? Kadang-kala nunggu 24 jam. Anaknya di Jakarta atau anaknya di luar negeri. Kesian. Kuburkan. Setelah sampai ke negerimu, datang ke kuburan ayahnya, ke kuburan ibunya, boleh kau sholat di atasnya. Jangan diremeh. Kemudian berbagi. Berbagi sesuatu walaupun sedikit. Sedekah. Antum mungkin ke masjid, datang ke masjid bawa roti dua. Sampai masjid dilihat kajiannya belum mulai-mulai, antum keluarkan rotinya. Kadangkala sebagian orang ngomong sama yang di sebelahnya, Mas silahkan. Di sini panggilan Mas apa?

Antum tuh mau makan sendiri jemaah. Antum bang roti, bang tafadhol bang, bagi dua. Itu baru mau ngasih. Tapi kalau antum makan bang, syok. Itu basa-basi. Jangan meremeh. Artinya kalau antum pun punya satu roti, satu buah pisang, nggak perlu antum mengatakan bang cuma satu, bang jangan bilang cuma satu. Oh, dipatahkan jadi dua, fadl bang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Bukan satu butir jemaah, setengah. Lalu antum meremehkan sedekah. Ana terus terang sekarang melihat duit ini enggak ada harganya. Duit receh 500, 200 ya. Kadangkala di jalan itu orang enggak mau ngambil, antum ambil. Ustaz cuma 200 Ustaz. Nah, antum ambil, kumpulin, taruh di kotak amal masjid. Kalau antum enggak mau taruh kotak amal masjid. Wallahi jemaah, kita enggak tahu mana amalan yang kita yang dengan itu Allah merahmatin kita. Dengan setengah butir kurma. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Muslim menceritakan. Dia cerita sama Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ja'atni miskinah tahmilu ibnataini laha." Datang ke rumah orang miskin minta-minta. Dia punya dua putri. Fa'at'amtuha thalathata marat. Aku kasih dia tiga butir kurma. Bayangkan di rumah Nabi SAW hanya ada tiga butir kurma. Aku berikan kepada dia. Akhirnya kurmanya ini kan tiga. Dia dengan anak putrinya dua itu jadi tiga. Akhirnya kasih satu-satu, dia pegang satu. Setelah itu dia mau makan yang punya dia. Namanya anak-anak lapar, langsung dimakan. Ketika ibunya mengangkat, dua anaknya melihat, meminta itu kurma. Sang ibu gak jadi ya, makan kurma itu. Nih cintanya seorang ibu. Kalau antum minta jantung, ibu antum dikasih sama ibu. Itu ibu akhirnya kurma itu dibelah jadi dua, dibagi dua untuk dua putrinya. Fa'ajabani sya'nu, aku takjub ya Rasulullah dengan kondisi seperti itu. Begitu sayangnya ibu ini. Lalu apa kata Nabi SAW ketika mendengar cerita itu? Innallaha qad awjabalaha bihal jannah. Aisyah, kau tahu Allah itu telah menetapkan surga buat dia atas perbuatan dia ngasih kurma. Au a'taqaha biha minan nar. Dengan satu butir kurma yang dibagi dua, dia masuk surga. Bukan dengan 1 miliar yang dia sedekahkan untuk masjid. Bukan dengan 100 juta. Bukan dengan 5 juta. Dengan setengah butir kurma. Maka antum jangan meremehkan sedekah. Kemudian nafkah buat keluarga. Bapak-bapak ini yang kerja, kadangkala sampai berkeringat-keringat, capek, lelah, niatkan lillahi ta'ala. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang keluar dari rumahnya bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya atau kepada dua anak-anaknya atau kepada anak-anak dia dan keluarga dia, fahuwa fi sabilillah, dia terhitung di jalan Allah azza wajalla. Sampai yang kau berikan kepada istrimu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau sedekahkan di jalan Allah untuk jihad, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, satu dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan seorang budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, istri dikasih, anak dikasih, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli, yang paling besar pahalanya yang engkau berikan kepada keluargamu. Maka bapak-bapak jangan pelit sama istrinya.

0: Jangan pelit sama keluarganya. Hatta luqmah allati tarfa'uha ila fimra'atik tahtasibu biha ajran indallah. Sampai satu suap yang engkau angkat-angkat ke mulut istrimu. Mungkin antum beli anggur, antum ambil satu anggur lalu antum suapkan kepada istri, berharap pahala, maka Allah akan kasih nilai sodakoh buat antum. Jangan sampai lelah bekerja fi sabili syaitan. Siapa yang bekerja fi sabili syaitan, di jalannya syaitan, yang bekerja untuk berbangga-banggaan, untuk ria, anak kerja mau beli motor supaya kelihatan orang tahu anak mampu beli motor. Maka orang yang bekerja seperti ini, fahuwa fi sabili syaitan. Jangan diremehkan. Hanya perlu niat antum. Pulang dari tempat kerja, mampir warung jual gorengan, bismillah beli gorengan. Berapa? Ustaz, duit ana cuma 2.000, Ustaz. Beli. 2.000 dapat berapa? 4. 42. Tergantungnya. Tergantung tempat jualannya. Ada yang dapat 2, yang dapat 1. Kalaupun dia beli, bisa beli 1 kue. Kue ini kesenangan istrinya, dia beli. Sampai rumah, dek, aku beli kue, dek. Dibukain, dibagi 2 kuenya, dan berharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Antum dapat pahala sedekah. Nggak usah jauh-jauh sedekah. Di rumah antum ada tempat sedekah. Asalkan antum lillahi ta'ala. Niatnya lillahi ta'ala. Kemudian jamaah, berbuat baik kepada binatang, itu pun bisa menyelamatkan antum dari api neraka. Kisah seorang pelacur, bagi min bagaya bani Israel, sakat kalban. Pelacur dari kalangan Bani Israel memberi minum seekor anjing. Yang memberi minum siapa? Pelacur. Yang dikasih minum siapa? Anjing. Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke surga. Lalu antum masih meremehkan berbuat baik kepada binatang. Wallahi jamaah, gak ada yang masuk surga dengan amalannya. Kita tuh masuk surga karena rahmat Allah Azza wa Jal. Gimana sekarang kita berusaha agar Allah sayang sama kita. Ar-Rahimun yarhamuhur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang suka mengasihin itu akan dikasihi oleh Allah Ar-Rahman. Dan barang siapa yang mengasihi yang di muka bumi ini, Allah Ar-Rahman akan mengasihi dia yang ada di langit sana, Allah Azza wa Jalla. Maka nih perempuan ngelihat anjing kehausan, ya. Dia buka sepatunya, dia ikat dengan jilbabnya, atau dia turun, dia ambil jamaah itu air, kemudian dia berikan minum kepada anjing. Seekor anjing yang biasa ditendang sama orang, dilempar sama orang, dibunuh mungkin oleh sebagian orang, dia kasih minum. Fasyakarallah faghafara laha. Allah ampuni dosa dia. Jadi ketika antum lihat kucing, antum makan di restoran, antum makan, tulang-tulangnya kok banyak. Antum tahu di pasar itu ada kucing yang hidup, antum bungkus. Antum pulang lewat pasar, berikan kepada dia. Kalau bisa antum kasih makan, enggak ada yang ngelihat kecuali Allah Jalla Jalla yang ngelihat antum. Mungkin dengan itu antum masuk surga. Jangan diremehkan ni amalan. Masya Allah. Udah suruh berhenti ustaznya ini jangan. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ini amalan yang ringan, yang jangan diremehkan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tolong diluaskan duduknya, fafsahu, Luaskan buat kalian. Yafsahillahu lakum. Allah akan meluaskan buat kalian. Kita tuh kadang-kadang datang pengajian penuh umpamanya. Antum maunya duduk enak. Ada orang datang mau mempersempit duduk antum. Kalau antum kasih tempat, akhirnya tempat antum jadi sempit. Akhirnya malas antum untuk, mas bisa duduk sini. Oh enggak mas, sudah full. Sudah full. Sambil wajahnya kecut gitu. Antum luaskan dia, antum sempitkan duduk antum, Allah meluaskan antum. Yafsahillahu lakum, Allah Rabbul Alamin. Apanya yang akan diluaskan? Semuanya. Urusan antum, rumah antum, keluarga antum, rizki antum, rumah antum di surga, Allah akan luaskan. Lalu kita meremehkan. Masya Allah. Kadangkala kalau antum duduk di masjid ngelihat yang penuh duluan itu mana? Tembok sama tiang. Betul apa salah? Masya Allah, tiang. Ketika antum datang, ada orang tua datang melihat sudah penuh, antum pindah dari tempat antum. Ustaz, ana kan datang duluan, ana lebih berhak. Masya Allah, ada dalilnya. Baik. Tapi ketika antum memberikan hak antum kepada orang lain, Allah akan luaskan buat antum fid dunya wa fil akhir. Kemudian menyingkirkan dahan di jalan. Cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin ala tariq. Ketika ada seorang, nanti antum akan lihat jemaah. Keluar dari masjid ya. Mungkin antum lihat ada gelas yang terbuang atau ada botol yang terbuang tidak di tempatnya. Antum pindahkan. Nih orang melihat ada dahan yang melintang di jalan, kemudian dia pinggirkan. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Allah berterima kasih sama dia dan diampuni dosa-dosanya. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Hibban diceritakan nama Nabi SAW, husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khair illa ghusna syaukin kana ala tariq kana yu'zin nas fa'azalahu faghafara lahu. Ada orang yang dihisab pada hari kiamat, dilihat di buku catatan kebaikannya tidak ada kebaikannya kecuali satu. Apa kebaikan dia? Dia itu pernah memindahkan dahan di jalan yang mengganggu orang. Dia memindahkan itu. Allah ampuni dosanya. Gara-gara itu. Terus antum tidak mau bersih-bersih. Lihat jalan kotor, ya banyak batuan, antum singkirkan. Di Jogja sana jamaah ada seorang perempuan. Ini cerita seorang ustaz. Ada sebuah musola, tempat remaja masjid biasanya kumpul habis asar di sana. Ada perempuan tua, setiap habis sholat asar dia itu datang ke halaman musola. Dia bawa tongkat yang ujungnya ada pakunya. Apa yang dia lakukan? Dia membersihkan daun-daunan pohon yang jatuh di sana. Pohon mangga atau apa, dia kumpulin daunnya dengan pakai paku itu. Yang anak-anak muda heran, kenapa kok gak ngambil sapu aja supaya lebih cepat. Suatu hari sebelum ibu tua itu datang sama remaja masjid disapu jemaah. Bersih. Perempuan tua itu datang menangis. Bingung anak muda ini. Ibu kenapa ibu nangis? Kita mohon maaf nih kalau ada salah, kata dia. Kan ibu enak udah gak capek gitu loh. Kan udah bersih, kata dia. Kata perempuan itu, ana tiap hari dengan setiap daun pohon itu ana bersolawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kumpulin satu-satunya. Jangan diremehkan. Pernah suatu hari ana datang ke rumah orang tua ana. Orang tua ana ngomong, "Syafiq, tahu fulana?" kata dia. "Yang mana, Bang?" Itu loh, ada perempuan yang biasanya kalau kita pulang masjid, kerjaan perempuan ini jamaah hanya memindahkan sandal-sandalnya jamaah yang sholat, dirapikan sama dia, dihadapkan ke masjid, sehingga orang yang turun dari masjid itu langsung bisa pakai sandal. Cuma itu kerjaan dia. Iya bah, kenapa bah? Dia sudah meninggal, rahimahullah. Subhanallah jemaah. Wallahualam, bisa jadi kerjaan itu yang mengampuni dosa-dosa dia. Karena memang anda perhatikan, gak ada lagi yang mengatur sandal kita, karena dia sudah meninggal dunia. Kita pun jangan meremehkan. Antum masuk ke masjid, banyak orang ke masjid langsung naik, udah biarin sandalnya di atas sandalnya saudaranya. Kadangkala pakai sandal karena ada sandalnya orang ditendang sama dia. Dia mau bersih-bersih untuk diri sendiri. Maka tolong, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun. Baik, kita sudah dua, tinggal yang terakhir. Jangan diremehkan apa doanya orang yang dizalimi. Banyak kezaliman terjadi di negeri ini. Dari tingkat kampung, tingkat sekolah SD, sampai tingkat yang tertinggi. Kezaliman-kezaliman di rumah, suami kepada istrinya, kezaliman antar tetangga, kezaliman di pasar, tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Orang yang menipu telah mendzalimin orang lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Adz-dzulm, kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Ada orang-orang yang makan harta orang lain. Kalau antum berangkat ke penjara, ke lapas suka miskin, antum akan jumpain orang-orang dolim di sana. Kalau antum berangkat ke penjara yang ada di Sumbawa ini, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang dolim. Tapi tidak sedikit pelaku kedoliman yang selamat dari hukum di dunia ini. Kita lihat Ustaz, dia gak di penjara, selamat. Malah yang didolimi di penjara. Nah, orang-orang yang dizalimi ini jamaah, doanya akan dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqi da'watal madlum. Takutlah engkau kepada doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Enggak ada tabirnya antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innaha tuhmal alal ghamam. Doanya orang yang dizalimi ini akan diangkat oleh malaikat sampai ke atasnya awan. Yaqulullah, lalu Allah berkata, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Demi kemuliaanku, demi keagunganku, pasti aku akan menolongmu walaupun butuh waktu. Aku pasti akan menolong. Allah itu terhadap orang-orang zalim ini kadang-kala memberikan waktu untuk tobat jemaah. Mungkin dia sadar, mungkin dia akan kembali kepada Allah. Tapi kalau tidak, pasti Allah akan bantu. Di surat Hud ayat 102 Allah mengatakan, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun syadid, kata Allah. Begitulah Allah kalau sudah menghukum sebuah negeri yang zalim, hukuman itu akan sangat pedih. Tapi Ustaz, kita lihat negara-negara zalim kok enggak dihukum-hukum. Kita melihat pelaku-pelaku kezaliman bisa bernafas dengan nyaman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha la yumli lidh-dhalim. Allah itu kasih waktu buat orang yang zalim. Dibiarkan. Kadangkala hidupnya tambah senang. Hatta idza akhadahu lam yuflit. Dan ketika Allah akan memberikan sanksi, enggak bisa lari. Orang yang didolimi tidak akan, yang berbuat dolim tidak akan pernah bisa lari. Dan sejarah mencatat. Antum jangan berpikir ngelihat ini saat dolim saat, tapi kok kaya raya, kok hidupnya bahagia. Siapa yang bilang? Bisa jadi dia di rumahnya di malam hari menangis ketakutan, cemas dengan apa yang dia lakukan. Karena dosa itu akan menghantui dia. Pernah ada sebuah kejadian, seorang penguasa ini memasukkan penjara seorang yang tidak berdosa. Kejadiannya di Mesir sana. Setelah 5 tahun, penguasanya berubah, dan orang ini yang ditangkap oleh penguasa yang baru. Ditangkap, dia bicara sama anak-anaknya. Anak-anakku, bapak gak akan keluar dari penjara sampai mati. Sudahlah, bapak minta maaf. Sudah datang jawaban untuk orang yang pernah abah zalimi. Loh, gimana pak? Katanya. Iya, 5 tahun yang lalu abah itu memasukkan orang ke penjara. Padahal dia gak dosa. Dan orang yang di penjara itu bermimpi. Dia datang kepada abah. Dia mengatakan, ana bermimpi. Dalam mimpi ana, engkau akan dipenjara. Di penjara yang sendirian. Dan engkau akan mati di sana. Dan waktu itu bapaknya ketawa-ketawa. Aduh, engkau mimpi apa? Buat-buat mimpimu itu mungkin. Tapi bapaknya ini ingat setelah 5 tahun kejadian itu. Dan dia ditaruh di penjara sendirian, tertutup sampai mati. Ahibbati fillah, ittaqi da'watil madlum. Hati-hati, jangan diremehkan doa orang yang dizalimi, walaupun sedikit. Maka ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana lahu madlamah. Barang siapa yang melakukan kezaliman di dunia ini, maka hendaklah minta dihalalkan sekarang, minta maaf. Sebelum nanti pada hari kiamat, gak ada. Lagi engkau bisa bayar, bisa kembalikan uang, gak ada. Yang ada pada hari itu adalah hisab. Dan kita tahu Allah Azza wa Jal, kalau sudah menghisab dengan hisab yang susah, orang itu akan masuk neraka. Na'udzubillah minan nar. Haibati fillah. Itulah beberapa hal yang tidak boleh diremehkan, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Anda baca wala antum yang baca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Setiap anda melakukan dosa, selalu bertobat, tapi melakukan dosa dan bertobat lagi, begitu seterusnya. Apakah itu termasuk mempermainkan tobat, dan apakah ada batasan untuk bertobat? Ahibati fillah. Ketika seorang berbuat dosa lalu taubat dengan taubatan nasuha, Allah ampuni kalau diterima taubat. Kalau dia kemudian ngulangin dosa itu lagi lalu bertobat dengan taubatan nasuha, Allah akan ampun. Dengan catatan dia benar-benar bertobat. Karena ada orang yang pura-pura bertobat, sedangkan Allah tahu dari hati kecilnya dia belum selesai dari dosanya. Dia hanya menunda, nanti dia akan berbuat lagi. Berarti dia belum bertobat. Karena syarat tobat itu 3+1. Siapa yang mau nyebutin? Syarat tobat. Nah, fadhol. Yang pertama menyesalin. Yang kedua tidak berbuat lagi. Tidak mengulangi perbuatannya. Bukan. Tidak berniat ngulangin. Tidak ada niat. Yang ketiga, antum tobatnya belum lengkap. Barakallahu fikum. Fadhol. Nah, yang pertama menyesali. Yang kedua meninggalkan itu dosa. Karena banyak orang-orang berbuat dosa nyesal, seperti pemain judi itu banyak menyesal kalau kalah, menyesal dia. Sambil ngocok dia ya, astagfirullah, kalana ya Allah, astagfirullah. Dia bermain-main, maka gak diampuni, dia belum bertobat. Karena syaratnya dia menyesal dan meninggalkan. Selesai gak cukup. Yang ketiga harus punya niat untuk tidak mengulangi. Niat untuk tidak mengulangi, bukan mengulangi. Artinya kalau dia niat benar-benar dia berusaha menghindarkan diri dari dosa, kemudian dia terjebak lagi dalam dosa tersebut dan dia niat lagi untuk tidak berbuat dosa, maka insya Allah Allah akan terima tobat. Tapi tolong jangan sampai antum mempermainkan. Karena antum berpikir, oh kayaknya nanti anak akan ngulangin lagi Ustaz. Berarti antum belum selesai tobat dan antum belum bertobat. Syarat yang keempat tobat itu yang berkaitan dengan manusia. Kita harus minta maaf, kita kembalikan hak dia. Dan bapak polisi itu biasanya membuat pelaku kriminal tobat sementara. Betul ini, Pak. Kalau ada ustadz datang ke orang lagi main judi, ustadznya ngasih ceramah, gak didengerin. Dari jauh kelihatan mobil polisi, kabur semuanya. Hari itu tobat mereka. Duduk di rumahnya, gak ada. Main, gak. Gak boleh main. Masya Allah. Tobat sementara, nanti berapa hari udah adem lagi, main lagi mereka. Jadi yang membuat orang tobat beneran itu adalah dari hatinya. Dari hatinya. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, ana dan istri seorang pegawai swasta. Dan sekarang ana berencana merumahkan istri. Berhenti bekerja. Tapi di satu sisi ana masih berpenghasilan minim. Masih numpang dan kebutuhan masih ditanggung mertua. Bagaimana sikap ana?
1: Masya Allah.
0: Antum dapat mertua yang baik, cuman masya Allah. Udah kerja berdua, penghasilan minim masih dibantu sama mertua lagi. Ini nasihat ana buat anak-anak yang sudah menikah. Tolong jangan ngerepotin orang tua. Jangan ngerepotin orang tua. Cukup orang tua kita atau mertua kita itu membesarkan dan mendidik kita, memberikan biaya sejak sebelum lahir sampai lahir. Masa setelah kawin engkau masih jadi beban buat orang tua? Kadangkala yang menyebabkan jadi beban karena merasa enak. Sampaikan kepada mertua, enggak, sudah makasih banyak, kita mau hidup sendiri. Kita mau berusaha untuk mandiri. Apapun yang ada, insya Allah akan semangat bekerja. Tapi kalau masih ada mertua, insya Allah gak akan semangat untuk bekerja. Kalau bicara istri, istri itu wajib bekerja. Perempuan di Indonesia ini wajib bekerja. Kalau perempuan tidak bekerja, lumpuh Indonesia. Dan pekerjaan wanita bukan pekerjaan yang ringan. Wanita itu bekerja mempersiapkan generasi masa depan. Itu kerjaan wanita. Yang cari duit kerjaan siapa? Yang laki, suaminya kerja. Jangan sampai suami zalim. Dia menikmatin istrinya. Dia dilayanin sama istrinya. Istrinya disuruh kerja cari duit. Istrinya hamil, istrinya melahirkan, istrinya menyusui. Zalim nih suami kayak gini. Dia udah capek, masih engkau suruh cari duit lagi. Maka tolong hargain wanita. Hargain wanita. Sampai ada cerita, seorang syekh berangkat ke Amerika, melihat air terjun Niagara itu, dengan pakaian Arabnya. Tahu-tahu ada cewek-cewek, turis-turis, ngelihat kok gayanya lain orang ini. You come here. Kata dia, masya Allah, datang Shane. Apa kata perempuan-perempuan ini? Dia mengatakan, ana dengar kata perempuan-perempuan di negerimu itu dikucilkan, dizalimi mereka. Nggak boleh beraktivitas macam-macam, kata dia. Apa kata Sheikh ini? Oh, kamu salah informasi. Loh kok bisa, kata dia. Iya, Wanita-wanita di kampung kita itu ratu. Dan kita ini pembantunya wanita. Kerja kita itu hanya terima kasih. Kita kerja capek, dapat fulus, kasih istri. Terima dari sini, kasih istri. Betul sama. Apa kata perempuan ini? Kalau kita punya lelaki kayak gitu di Amerika, aku cium kakinya. Karena perempuan di sana harus kerja. Kadangkala kontrakan rumah harus berdua bayarnya. Makan pun kadangkala di restoran saling bayar sendiri. Suami istri ya mah. Astagfirullahaladzim. Sedangkan Islam agama yang memuliakan wanita. Tadi yang sampaikan. Kalau wanita tidak bekerja, lumpuh negeri ini. Siapa yang mempersiapkan bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara? Kalau bukan ibu-ibu yang handal di rumah. Mereka sekolahan. Kalau dibandingkan kerja ibu rumah tangga dengan kerja resepsionis hotel, lebih ringan mana? Baik. Kerja ibu rumah tangga dengan kerja TU di sebuah kantor, lebih berat mana? Ibu rumah tangga. Jangan dipikir kerja ibu rumah tangga itu remeh. Dialah yang bisa menciptakan manusia seperti Imam Syafi'i. Ibunya, bukan bapaknya. Yang bisa melahirkan wanita seperti Al-Imam Bukhari. Ibunya, bukan bapaknya. Maka nasihat ana, tolong hormatin dan hargai istri antum. Kalaupun dia mau bantu kerjaan antum, jangan sampai dia itu menelantarkan kewajiban dia sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Dan pekerjaan, boleh perempuan bekerja di luar asalkan tadi tidak meninggalkan kewajiban dia dan pekerjaannya tidak melanggar agama. Dan nasihat ana supaya antum juga tidak membebani mertua. Apa hukum laki-laki memakai kalung atau gelang kesehatan yang banyak beredar melalui TV swasta atau online? Wallahu a'lam jemaah. Banyak kebohongan. Hati-hati jangan sampai antum dibohong. Ana pernah tanya kepada seorang pegawai. Pegawai pernah jadi pegawai di televisi. Ana tanya, "Kenapa iklan itu kok bohong?" Oh, memang boleh. Oh, ternyata boleh hoax itu. Boleh je. Maka iklan itu bohong. Hati-hati. Iklannya mie instan. Iklannya pakai telur, pakai ayam. Anda gak pernah beli mie ada itunya. Pernah antum beli mie tau bongkak? Masya Allah, gak ada dibohongin itu. Masya Allah jemaah. Yang paling bohong iklannya rokok. Antum masya Allah bisa loncat dari tebing. Sehat. Berkeringat. Padahal perokok itu di rumah sakit paru-paru paling banyak. Ternyata, oh ternyata memang boleh membohongin publik. Padahal seharusnya iklannya itu yang benar. Gak bisa Ustaz. Produk ini kalau gak propagandanya seperti ini gak laku. Maka akhirnya dengan kebohongan seperti itu. Dan itu legal. Legal seperti itu. Maka antum jangan mau dibohongin. Artinya perlu diteliti apakah benar. Kalau ternyata rokok itu ternyata bisa buat orang berkeringat dan gagah. Kalau antum lihat di jalan-jalan ya. Apa? Never quit. Apalagi iklannya. Ana sampai ngelihat anak-anak kadangkala berhenti di lampu merah. Ada videotron. Ana itu kalau sudah di lampu merah ya Allah anak-anak ini. Nonton anak-anak. Ada orang yang loncat dari mana. Apa-apa. Bagus banget kata dia. Nanti terakhir rokok iklan. Makanya kenapa anak-anak muda, anak-anak SMP, anak-anak SMA, mereka masih gampang dibodohin oleh iklan-iklan tadi. Maka berkaitan dengan gelang dan kalung ini, coba ditanyakan, benar enggak itu memang gelang kesehatan? Apakah sudah diteliti Indonesia punya alhamdulillah, punya Ikatan Dokter Indonesia? Antum tanyakan, dok benar enggak dok? Seperti itu. Artinya kalau memang ini ada zat-zat yang membuat orang bisa, ya kalau antum pakai deodoran, ya aroma tubuh bisa berkurang umpamanya. Kan benar itu jemaah. Antum pakai tawas, tahu tawas? Itu bisa hilang. Nah, ada obat yang meneliti bisa, alhamdulillah. Boleh kita menggunakan hal itu. Maka untuk kalung ini coba tanyakan, ana takut itu termasuk kebohongan tapi ana masih enggak tahu. Maka coba tanyakan kepada dokter-dokter yang ahli yang bisa memberikan penjelasan. Ini ada pertanyaan, apa hukumnya pacaran? Pacaran ini tergantung. Bisa wajib, bisa haram. Pacaran jadi wajib kalau sudah menikah. Antum kalau sudah menikah itu wajib menggauli istri antum dengan cara yang baik. Wajib. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kalian dengan cara yang wajib. Istri pun ketika sudah menikah wajib taat dan patuh sama suaminya. Karena biasanya orang kalau pacaran ini masya Allah, apa yang diinginkan pacarnya semua dikasih sebelum menikah. Kalau sudah menikah lain lagi jemaah. Maka ahibati fillah, Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Pacaran ini adalah sarana berzina. Kembali kepada pacaran. Apa yang dilakukan pacaran? Kalau boleh tahu ana, siapa yang pacaran? Angkat tangan dan kasih hadiah. Pernah pacaran atau masih pacaran? Masih pacaran? Oh, sama istri antum, masya Allah. Kasih hadiah, kasih hadiah. Ada yang masih pacaran sama istri? Enggak, yang dulu pernah pacaran. Masya Allah. Iya, ana kasih mic sama antum. Ana kepingin tahu definisi pacaran itu apa sih yang dikerjakan orang pacaran itu? Enggak harus dari antum. Antum cerita, teman-teman antum, apa sih orang pacaran itu, apa definisinya? Sehingga hukum itu harus sesuai dengan gambaran peristiwa itu. Nah, waalaikumsalam. Ya, fadal. Zaman jahiliyah zamannya sebelum Nabi itu. Cuma buat bangga-banggaan. Tapi yang dilakukan sama pacar itu apa sebenarnya? Jalan-jalan. Pegang-pegangan. Iya, berduaan. Enggak ada orang. Iya, tah, mic-nya masyaallah. Ana kasih hadiah antum. Masyaallah. Naam jamaah. Orang pacaran, kalau definisi pacaran itu adalah memiliki teman perempuan. Kemudian keluar berduaan bersama dia. Kemudian memegang tangannya, mencium pipinya, berduaan di tempat yang remang-remang, maka itu dosa. Siapa yang bilang halal? Siapa yang bilang halal? Kalau pacaran definisinya seperti itu, siapa yang menghalalkan? Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki bersama perempuan yang bukan mahramnya itu berduaan, yang ketiganya siapa? Syaitan. Syaitan jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang hatinya paling jernih, paling bersih, bahkan oleh Jibril dan Mikail pernah dikeluarkan jantungnya, dibersihkan. Apa kata beliau alaihi salatu wasallam, innila usafihun nisa, aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Apakah ada riwayat, ya mungkin nanti kalau yang nemukan riwayatnya nanti kasih tahu. Apakah pernah mendapatkan riwayat bahwasanya sahabat-sahabat wanita itu pada rebutan tangannya Nabi Muhammad SAW? Berkah tangannya Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka berebut untuk menciumnya? Istri-istri Umar, istri Abu Bakar, anak-anaknya Umar, apakah berebut mencium tangan Nabi Muhammad SAW yang perempuan? Iya, anaknya Abu Bakar ada, namanya Hafsah. Anaknya Umar ada, namanya Aisyah. Karena istri Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang bukan mahramnya, Nabi SAW mengatakan, inilah usafihun nisa. Maka pacaran tadi Anda sebutkan. Kalau itu pacaran, maka antum telah mendekatin jurang perzinaan. Yang Allah mengatakan, wala taqrabu zina. Kalau senang sama perempuan, datang lamar dia. Kalau masih kecil gak berani, puasa. Kalau gak kuat puasa, tinggalkan tempat yang penuh kemaksiatan itu. Cari tempat yang antum aman untuk menjaga diri antum. Barakallahu fikum. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu dia dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
2: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala.
7: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
6: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
8: Majlis yang mulia ini di pembahasan Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
6: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
9: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
10: Min, ini kok barangnya jelek ya?
9: Ada yang bisa dibantu, Pak?
10: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
9: Halo, Pak.
10: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
9: Halo? Iya, halo?
11: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
12: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
11: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
12: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
2: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer, Walimah Full Package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk dan masih banyak lagi. Kontak
13: Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
12: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
11: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
12: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
11: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
14: Tapi antum kapan pi?
15: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
16: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
17: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
18: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Radio Muad Bin Jabal
2: 94.3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muad sekalian di kesempatan siang hari ini, tepatnya di pukul 11 lebih 20 menit waktu Indonesia bagian tengah. Dan tidak terasa sahabat Muad, sesaat lagi kita akan masuk di waktu sholat Jumat untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh sahabat Muad sekalian, khususnya laki-laki, agar bersegera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya di hari ini salah satu sunnah yang kita dianjarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita bersegera untuk menuju masjid di hari Jumat. Dan tentunya di sana banyak sekali keutamaan pahala-pahala yang dapat kita dapatkan, yang dapat kita peroleh kalau misalkan kita mengerjakannya tentunya. Dan bersama-sama dengan kesempatan siang hari ini menemani sahabat muslim sekalian, akan kembali hadir di ruang dengar sahabat Muad program acara Murotal Pilihan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muad Bin Jabal Kendari 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muad Bin Jabal segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
2: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, hari Jumat adalah hari yang istimewa bagi umat Islam. Di antara amalan yang dianjurkan pada hari yang penuh keberkahan ini adalah membaca dan mentadab Al-Kahfi. Nah, melalui ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang bagaimana keteguhan iman, kesabaran dalam menghadapi ujian, serta pentingnya selalu berpegang teguh pada petunjuknya di tengah berbagai fitnah kehidupan. Oleh karena itu, sahabat Muad dimanapun Anda berada, mari kita luangkan sejenak waktu untuk menenangkan hati dan menyimak lantunan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setiap ayat yang kita dengarkan menjadi cahaya bagi kehidupan kita, menambah keimanan serta membawa keberkahan di hari ini. Dia Murotal Pilihan, lantunan ayat suci dari surah Al-Kahfi.
1: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

وقرًا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذًا أبدًا.

0: أحدا.
1: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM. أفلا يتدبرون.

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.
2: Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha.
3: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan

0: besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya wasiatkan kepada kita sekalian, karena ketakwaan adalah merupakan bekal terbaik dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Dan di antara fitnah akhir zaman yang saat ini tersebar dengan begitu merajalela adalah fitnah narkoba yang hari ini memberikan ancaman yang sangat serius baik bagi anak-anak, remaja ataupun bahkan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulqu bi aydikum ila tahlukah." Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian. Para hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, narkoba bukan hanya sekedar barang terlarang, tetapi ia juga merupakan perusak agama yang dapat menghancurkan akal, keluarga, masa depan, bahkan dapat membunuh seseorang secara perlahan. Sementara kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan utama syariat Islam adalah hifdzul aql atau menjaga akal. Karena itulah segala bentuk sesuatu yang dapat memabukkan diharamkan di dalam agama yang kita cintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu muskirin haram." Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Dan beliau juga alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma askara katsiruhu faqaliluhu haram." Apa saja yang memabukkan, baik banyak atau sedikit, tetap saja haram. Para ulama rahimahumullah juga telah menjelaskan bahwa narkoba lebih berbahaya daripada khamr, karena dia dapat merusak akal, tubuh, moral, bahkan dapat menyeret pelakunya kepada dosa-dosa besar yang lain, kepada pencurian, perzinahan, pembunuhan dan berbagai macam tindak kriminal yang lain. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakannya dengan ummul khaba'is atau induk kejahatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, narkoba saat ini bukan hanya sekedar merupakan ancaman yang baru kita bayangkan, tetapi dia merupakan ancaman nyata yang sudah ada di sekitar kita sekalian. Menurut data yang saya himpun, di Sulawesi Tenggara saja
Polda Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2025 berhasil mengungkap 374 perkara narkoba dengan 459 tersangka, termasuk di antara mereka adalah anak-anak di bawah umur. Barang bukti yang disita juga tidak main-main, mencapai 39 kg sabu selain ganja dan narkotika lainnya. Bahkan pada bulan Juni di tahun ini, satu bulan yang lalu, di Tres Narkoba Polda Sulawesi Tenggara kembali mengungkap jaringan peredaran sabu dengan barang bukti lebih dari 3 kg. Dan 2 atau 3 hari yang lalu juga telah tertangkap seorang wanita yang hendak menyelundupkan narkoba atau jenis sabu dari Jakarta menuju Kendari dengan nilai 10 miliar rupiah. Data ini menunjukkan bahwa narkoba telah berada di sekitar kita sekalian. Ia masuk ke kota, ke desa, ke kampus. Bahkan terkadang mereka mencari tempat-tempat yang relatif islami, kondusif, dengan harapan bahwa tempat tersebut luput dari pandangan dan pengawasan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, bahkan di gerbang masjid kita ternyata dijadikan tempat untuk menyimpan sebagai sarana bagi kurir untuk melakukan perpindahan tangan atau penyimpanan narkoba. Dan alhamdulillah, aparat penegak hukum kita dengan sigap pada akhirnya juga melakukan penangkapan di tempat yang sama. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu sepatutnya bagi kita sekalian para orang tua agar kita lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap anak-anak kita sekalian. Orang tua tidak hanya bertanya apakah anak saya sudah makan, tetapi juga hendaklah dia mengawasi dengan siapa mereka bergaul dan berteman, kemana ia pergi, dan apa yang ia lihat di dalam handphone yang ia mainkan. Mari kita jaga keluarga kita sebelum penyesalan itu datang. Hal itu sebagaimana telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fasalawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita terus berbekal dan berbenah diri dengan berusaha untuk istiqamah di atas jalan takwa, karena ketakwaan itulah yang akan menyelamatkan kita sekalian dalam kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Oleh sebab itulah Nabi SAW beliau telah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada, dan ikutilah amal keburukan itu dengan amal kebaikan, karena amal kebaikan itu dapat menghapuskan amal keburukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Para hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ada seorang pun di antara kita sekalian yang pernah mencoba narkoba dengan alasan ingin tahu atau ingin diterima oleh komunitas tertentu dalam pergaulan
atau untuk menghilangkan stres, karena betapa banyak orang yang awalnya hanya sekedar mencoba, akhirnya ia terjerumus ke dalam kebinasaan. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kehilangan kehormatan, bahkan kehilangan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Benteng terbaik bagi kita sekalian untuk melindungi anak-anak kita, generasi muda kita di dalam menghadapi narkoba adalah dengan senantiasa memperkuat keimanan dan memakmurkan masjid dengan melaksanakan sholat berjamaah, dengan memilih teman yang saleh, menghidupkan majlis-majlis ilmu, dan dengan pengawasan orang tua yang dapat menanamkan cinta dan kasih sayang di tengah-tengah mereka, menjauhi berbagai macam pintu kemaksiatan yang dapat menjerumuskan seorang hamba kepada dosa, sebagaimana hal itu telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, al mar'u ala dini khalilih, seseorang itu mengikuti agama sahabat dekatnya. Oleh sebab itulah, mari kita jadikan masjid sebagai benteng penyelamat generasi muda kita. Bukan hanya kita jadikan masjid sebagai tempat ibadah ritual, bukan hanya sebagai tempat sholat berjamaah, tetapi juga untuk menjaga akhlak mereka, menjaga keistiqomahan mereka, sehingga mereka benar-benar menjadi seorang hamba yang saleh, bahkan bisa kita tingkatkan agar mereka menjadi orang-orang yang muslih. Marilah kita memperbanyak salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana hal itu telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan kepada kita sekalian. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah seluruh orang-orang mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Allahumma aslih syababal muslimin, ya Allah, perbaikilah generasi muda kaum muslimin. Allahumma ihfad abna'ana wa banatina minal muhadzirati wal muskirati wasairil fawahish. Ya Allah, lindungilah putra-putri kami dari narkoba, dari miras yang memabukkan, dan seluruh perbuatan-perbuatan keji. Allahumma man arada syababi syababil muslimina su'a faj'al kaidahu fi nahri. Ya Allah, siapa saja yang ingin merusak generasi muda kaum muslimin, maka gagalkanlah makar dan tipu daya mereka. Allahumma rzuqil abai wal ummahat al hikmah fi tarbiyati abnaihim. Ya Allah, anugerahkanlah kepada para ayah dan ibu hikmah di dalam mendidik anak-anak mereka. Allahumma ihfaz biladana andunusia wa sa'ira biladil muslimina minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, jagalah negeri kami yang kami cintai, Indonesia, dan seluruh negeri kaum muslimin dari segala macam bentuk fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup dan anak keturunan kami yang dapat menjadi penyejuk pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat,
dan lindungilah kami dari api neraka. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqimussalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Assalamualaikum, kefahalu deng.
2: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
1: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
3: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
1: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katam.

0: So, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
1: Astagfirullah.
2: Kenapa bro?
1: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
2: Mana-mana?
1: Itu sana, lihat tuh. Buang sampahnya sembarangan.
2: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
1: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
3: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
4: Info Dunia Islam.
5: Info Dunia Islam.
4: Info Dunia Islam.
5: Info Dunia Islam.
6: Baiklah sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
4: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Mu'az bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya yang saya beli dengan uang bercampur antara gaji dan uang pelicin. Dulu saya bekerja di bidang pengurusan dokumen di kantor pemerintah dan berlaku sistem di kantor tersebut bahwa setiap persyaratan yang kurang dapat ditarik uang pelicin untuk dapat diloloskan permohonannya. Waktu itu saya itu halal atau tidak, saya menganggap itu syubhat saja. Karena syubhat saya ambil. Sekarang saya insya Allah sudah bertobat kepada Allah, alhamdulillah. Pertanyaan apa yang harus saya lakukan terhadap tanah tersebut? Jadi harta haram itu ada dua. Harta haram ada dua. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Dan ada harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain. Mana yang lebih parah? Saling ridho atau ada unsur mendolimi? Mendolimi lebih parah. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling mendolimi orang, kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Seperti harta hasil korupsi, harta hasil menipu, merampas milik orang lain, dan seterusnya. Termasuk barangkali ada di antara kita ya, yang pernah main ke kantin ngambil dua, bilangnya satu ya. Atau naik bis kota gak bayar, itu mendolimi orang lain. Tidak ada tobat kecuali mengembalikan kepada pemiliknya. Terus bagaimana kalau pemiliknya sudah gak ada? Entah dia sudah meninggal atau sudah tidak diketahui jejaknya. Nah, dalam hal ini ulama khilaf. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia bisa bersedekah atas nama pemilik. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan gak ada pintu tobat bagi dia, selesaikan di akhirat. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Yang kedua ini pendapatnya Syafi'iyah. Ada orang pernah mengambil harta orang lain, pernah naik angkot gak bayar, supirnya sudah mati, angkotnya sudah jadi rosok. Kemudian dia cari-cari kemana saya harus bayar. Menurut Syafi'iyah gak ada tobat bagi dia. Nanti penyelesaiannya besok di akhirat. Wah, terus gimana Pak? Kan ini mengerikan sekali. Ya kalau Pak kayak gitu, perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh, semoga nanti pahalamu bisa dipakai untuk ganti ketika pengadilan di akhirat. Karena yang ada hanya tinggal pahala dan dosa. Ini cara tobatnya orang yang mengambil harta dengan cara yang haram atau dengan cara yang dolim. Kemudian yang kedua, mengambil harta haram dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Uang pelicin tadi. Yang ngasih sogok seneng atau enggak? Yang ngasih sogok ikut seneng ya? Bapak saya kasih, saya juga senang ya. Bapak butuh pulsa nanti tak kasih ya. Yang ngasih sogok juga seneng, karena bagi dia yang penting proyek saya lancar, enggak ada yang ganggu, tidak tertahan. Sehingga dia dilakukan saling ridho. Nah, tobat untuk jenis yang kedua semacam ini dirinci oleh para ulama. Pertama, jika dia tahu bahasanya ini terlarang, jika dia sudah tahu bahasanya ini terlarang, maka dia wajib untuk meninggalkan semua harta itu. Tapi jika dia belum tahu kalau ini terlarang, maka dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Dia tidak wajib untuk membuang harta itu. Contoh ya, saya kasih contoh, barangkali sedikit menyinggung, tidak masalah ya. Misalnya ada orang yang dulu jualan rokok, gak apa-apa ya. Atau ganti sajalah jualan vape ya. Wah, dia mendapatkan penghasilan banyak dari hasil jualan ini, kaya dia. Kemudian dia mendengar bahasanya ada fatwa MUI yang mengharamkan, terus dia sadar. Terus gimana, kemarin kan saya kaya dari hasil rokok, mobil ini dibeli dari hasil rokok ya, ini dibeli dari hasil rokok dan seterusnya. Karena dulu dia tidak tahu, sebelum dia baca fatwa, menurut dia rokok itu makruh. Dan makruh masih boleh dijual. Menjual barang makruh. Yang penting kan tidak haram. Kemudian dia kaya dari hasil itu. Para ulama mengatakan orang semacam ini tidak ada kewajiban untuk melepas hartanya. Masih boleh dia manfaatkan. Sehingga apa yang dia dapatkan dari penghasilan masa silam yang bermasalah, bagi dia halal. Karena tidak tahu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kondisi yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada sahabat rentenir seperti Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kaya karena jualan khamr seperti Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Tapi begitu turun ayat larangan riba, turun ayat larangan khamr, Allah tidak wajibkan mereka kuras hartamu, miskinkan dirimu. Yang kemarin silahkan dimanfaatkan. Setelah turun ayat ini, jangan lagi mengambil yang haram. Faman ja'ahu mau'idhatum min rabbih.

0: bihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan lalu dia menghentikan perbuatan buruknya, maka dia mendapatkan penghasilan di masa silam dan urusannya Allah Subhanahu wa taala yang nanggung. Terus bagaimana dengan nasib yang tadi? Karena saya rasa semua orang tahu kalau uang pelicin itu licin ya. Bikin kepleset. Semua orang tahu kalau ini bermasalah, ini haram. Dan penanya sendiri mengakui bahasanya ini adalah uang syubhat. Cuman syubhat apakah sudah sampai tingkatan terbakar atau belum ya? Ini yang membuat dia ragu. Kami sarankan Anda coba perhitungkan berapa persen uang pelicin itu yang pernah kita terima, yang pernah Anda terima. Kemudian nanti tolong dipotong dan serahkan kepada fakir miskin sebagai bentuk atau sebagai cara untuk membersihkan diri dari penghasilan yang haram.
1: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud qada dan qadarnya Allah? Apakah surga Nabi Adam sama dengan yang nanti ditempati kepada oleh umat yang sekarang? Tentu saja ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Apa maknanya ini? Yang dimaksud, dan ini Allahu alam pendapat yang saya cenderung padanya, dan lebih tepat Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah dipanjangkan berkah umurnya. Karena kalau Allah tentukan 70 tahun itu tidak berubah lagi semestinya, gitu kan? Tetapi di sini Allah kasih berkah. Misal ada orang 70 tahun, dua, si A sama si B. Si A suka silaturahim, si B enggak pernah silaturahim. Maka yang A yang suka silaturahim, Allah akan berkahi hidupnya, umurnya. Sudah dia sudah banyak bangun masjid, rumah anak yatim, macam-macam. Yang tidak pernah silaturahim ini enggak ada keberkahannya, seperti itulah.
2: Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi kematian anak akibat dari kesalahan orang tuanya?
3: Kalau bicara kesalahan, bisa jadi orang tua punya salah. Kadangkala orang tua ini telat ngasih obat. Kalau terangkan tadi, orang tua ini, ya, ada yang mengatakan, udah jangan dibawa ke rumah sakit dulu, insya Allah sembuh. Gara-gara ucapan itu, tau-tau anaknya meninggal. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah. Katakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak perlu lagi mengatakan, andai kata kita bawa ke rumah sakit ya, anak itu gak akan mati. Kata siapa? Banyak orang yang dibawa ke rumah sakit juga mati di rumah sakit. Realita itu kita lihat. Maka ucapan andai kata ini, jangan sampai ada. Kalau dikatakan tadi satu tahun ya, sedih. Karena merasa kayaknya gara-gara aku, ucapan andai kata itu akan muncul nantinya. Sehingga nasihat ana, ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan insya Allah apa yang sudah terjadi itu baik buat anti dan baik buat anak anti. Semoga anak anti itu ya dapat menunggu orang tuanya di pintu surga. Kalau orang tuanya sabar menerima hal itu, anak-anak akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Mereka gak akan masuk surga sampai orang tuanya datang. Jadi lihat hikmah dari semua yang sudah terjadi. Dan kita gak tahu kalau anak itu tumbuh besar, sehat, jadi apa? Wallahu'alam. Maka dengan dia mati dalam kondisi kecil, semoga itu jadi berkah buat bapak dan buat anaknya juga. Kalau memang ada kesalahan dari orang tua yang beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas kelengahan, kelalaian yang dia lakukan, dan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Ustadz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji? Tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustaz. Mohon penjelasannya.
5: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji, tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya, kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah dan itu adalah bagian daripada amal soleh insyaallah jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
8: Dukung media dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Televisi, radio, sosial media, website, dan pengembangan aplikasi dakwah Android dan iOS. Transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 403.2588 atas nama PT Radio Mu'adz bin Jabal dengan kode bank 451. Tambahkan angka 100 di akhir nominal transfer Anda. Sedekah untuk media, sedekah untuk amal jariah.
9: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
10: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
9: Banyaknya itu dijual.
10: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
9: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
11: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
8: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
12: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, Mi. Sudah di bandara, Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga, nah. Kita bosan, Mi, di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan,
2: Mi? Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
4: Bengkel Mobil Chandra
7: juga melayani antar jemput kendaraan Anda.
4: Kunjungi Bengkel Mobil Chandra
7: di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
4: Bengkel Mobil Chandra,
7: kerja profesional, harga bersahabat.
8: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
9: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam.
1: Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
0: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
1: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
2: Ya ayyuhan nas, inna wa'dallah.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'ad Bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: نور من القرآن
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, masih menyapa sahabat Muaz sekalian di kesempatan siang hari ini, tepatnya di pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah di hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Dan alhamdulillah sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini cuaca khususnya di kota Kendari ya, itu sering berubah tanpa kita duga. Hujan tiba-tiba datang, tiba-tiba mendung, angin juga kadang datang dan kemudian panas yang terasa semakin menyengat, biasa juga tiba-tiba datang, silih berganti. Namun tahukah sahabat Muaz, kondisi lingkungan di sekitar kita juga tentu turut mempengaruhi dampak dari perubahan cuaca ini. Sampah yang menumpuk, contohnya, itu dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Lingkungan yang tidak terawat dapat memperbesar resiko berbagai masalah ketika hujan tiba-tiba turun maupun juga kemarau. Maka dari itu sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, tanam dan rawat pepohonan, serta kita saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan kita masing-masing. Karena menjaga alam bukan hanya tugas pemerintah tentunya, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Lingkungan yang bersih dan terjaga akan menjadi perlindungan bagi kita dan generasi berikutnya. Oleh karena itu, jangan tunggu kemudian nanti turun hujan baru kita sibuk membersihkan. Justru sebelum datangnya hujan itu, maka kita manfaatkanlah kesempatan-kesempatan yang Allah SWT berikan ini untuk kita berbenah, membersihkan, kemudian juga merawat lingkungan sekitar dan saling mengingatkan akan hal ini. Maka mari peduli hari ini untuk kehidupan yang lebih baik esok hari. Ya sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, bersama-sama kembali akan hadir di Ruang Dengar Sahabat Muaz, program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal.
3: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
4: Umamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
5: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
6: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
1: Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam kesempatan siang hari ini, tepatnya dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Kalau kita perhatikan, ya, menurut data yang saya pernah baca, sahabat Muaz, bahwa di Indonesia itu dihuni atau penduduknya

0: prioritas atau lebih banyak angkanya menunjukkan di anak-anak muda, diisi oleh anak-anak muda. Nah, untuk anak-anak muda, bagi kebanyakan kita ya, itu mungkin merasa belum bisa melakukan hal-hal besar karena usia. Jadi merasa bahwa usia menjadi alasan untuk belum bisa melakukan hal besar. Dan kita akan belajar bersama di kesempatan saya hari ini dari kisah Menawan Sang Teladan. Ada sosok dari para sahabat yang memiliki kontribusi. Dan ini menjadi atau membuktikan bahwa usia muda itu bukan penghalang untuk memberikan kontribusi. Dan salah satu kisahnya, kita akan dengarkan bersama seorang pemuda yang mendapatkan kepercayaan besar dari Rasulullah SAW karena kecerdasan beliau, keberanian, keteguhan imannya. Jadi anak muda memang harus memiliki keberanian, kecerdasan. Dan tidak kalau penting adalah keteguhan iman. Di usia yang masih muda, sahabat radhiyallahu anhu ini telah menunjukkan bahwa seorang pemuda mampu memikul tanggung jawab dan menjadi bagian dari perjuangan kebaikan. Nah, hari ini tantangan generasi muda mungkin berbeda. Mungkin tidak sama seperti kisah sahabat yang akan kita dengarkan saat ini. Namun semangatnya tentunya tetap sama. Terus belajar, memperbaiki diri, berani mengambil peran, dan memberikan manfaat bagi sesama. Dan jangan merasa terlalu muda untuk berbuat baik. Karena masa depan umat dan bangsa itu dibangun oleh generasi muda yang memiliki ilmu, akhlak, dan juga kepedulian. Oleh karena itu, sobat teman-teman, dimanapun Anda berada, langsung saya kita simak bersama kisah dari salah seorang sahabat, yaitu Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu berikut ini. Dan semoga ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya bagi para generasi muda, untuk bersemangat dalam mencari ilmu, menuntut ilmu, kemudian juga menjaga akhlak, dan mengembangkan atau meningkatkan kepekaan, kepedulian kita sesama manusia. Oleh karena itu, langsung saya kita dengarkan bersama. Ini dia kisah Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu.
1: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
2: Usama ibn Zaid radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata kepada putranya Abdullah, "Ayah Usama lebih dicintai Rasulullah daripada ayahmu, dan dia lebih disayangi beliau daripada engkau." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang berada pada tahun ke-7 sebelum hijrah. Saat itu, Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya di Mekah sedang berjuang mengatasi gangguan Quraisy yang tak berperi kemanusiaan. Beban tugas dakwah menjadikan kehidupan Rasulullah bagai rantai duka dan derita yang tak berkesudahan. Namun di balik itu, dalam kehidupan keluarganya muncul seberkas kegembiraan. Telah datang kabar bahwa Ummu Aiman melahirkan seorang bayi lelaki. Cerah wajah Rasulullah memancarkan kebahagiaan. Siapa gerangan anak yang beruntung yang mampu meniupkan kebahagiaan di hati Rasulullah? Ia adalah Usama ibn Zaid. Tak satu pun dari sahabat heran dengan kegembiraan Rasulullah atas kelahiran tersebut, mengingat kedudukan ayah bundanya di hati beliau. Ummu Aiman adalah hamba sahaya Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Dialah yang mengasuh dan memelihara Rasulullah setelah sang bunda wafat. Muhammad kecil tidak mengenal kasih seorang ibu kecuali dari Ummu Aiman radhiyallahu anha ini. Itu sebabnya beliau sangat sayang kepadanya. Kerap kali beliau berkata, "Dia adalah ibuku setelah ibu kandungku dan sisa keluargaku dari rumahku." Ummu Aiman radhiyallahu anha ialah ibunda dari anak yang beruntung itu. Sedangkan ayahnya adalah kesayangan Rasulullah, Zaid ibn Harithah radhiyallahu an. Zaid adalah anak angkat sebelum Islam, teman dan tempat berbagi rahasia bagi Rasulullah. Dia dianggap sebagai salah satu anggota keluarga dan teramat dicintai setelah Islam. Kaum muslimin turut bergembira dengan lahirnya Usama ibn Zaid karena kelahirannya menggembirakan Rasulullah. Setiap hal yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang selalu disenangi oleh mereka. Mereka menjuluki anak itu kesayangan Rasulullah. Julukan tersebut tidaklah berlebihan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sangat sayang kepadanya. Usama sebaya dengan cucu beliau dari Fatimah Az-Zahra, yaitu Hasan. Bedanya, Hasan berkulit putih bersih mirip dengan kakeknya, sedangkan Usama kulitnya hitam lagi pesek hidungnya, seperti ibunya yang keturunan Habsyi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pilih kasih. Adakalanya beliau menaruh Usama di sebelah pahanya dan Hasan di paha yang lain. Mereka kemudian didekap erat sambil beliau berkata, "Ya Allah, aku sayang kepada keduanya, maka sayangilah mereka." Pernah Usama jatuh terbentur pintu sampai dahinya terluka dan mengeluarkan banyak darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera memberi isyarat kepada Aisyah radhiyallahu an agar membersihkan darah yang berlelehan di wajah bocah itu. Tetapi Ummul Mukminin ini tidak sigap sehingga Rasulullah langsung turun tangan sendiri membersihkan lukanya, membersihkan darahnya sambil berusaha mendiamkannya dengan kata-kata yang lucu. Sebagaimana disukai pada waktu kecil, Usama tetap disayangi ketika remaja. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat hadiah seperangkat pakaian yang sangat mahal dari Yaman. Pemberinya adalah Hakim ibn Hizam, salah satu tokoh Quraisy. Pakaian seharga 50 dinar emas itu pernah dipakai oleh Raja Yaman, Saif ibn Zulyazn. Rasulullah menolak hadiah tersebut karena saat itu Hakim ibn Hizam masih musyrik. Akhirnya pakaian itu diambil dengan harganya dan hanya dipakai sekali saja oleh Rasulullah pada hari Jumat. Selanjutnya diberikan kepada Usama ibn Zaid radhiyallahu an. Anak itu suka memakainya bila sedang bermain bersama para pemuda Muhajirin dan Ansor yang sebaya. Menginjak usia remaja, sudah tampak pada diri Usama ciri khas berupa akhlak yang baik yang layak mendapatkan penghargaan tersendiri di hati Rasulullah. Dia sangat cerdas, pemberani, dan tegas. Pintar menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jujur dan benci pada hal-hal yang keji. Keberadaannya di antara orang-orang tampak begitu serasi. Dia bijaksana dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Pada waktu perang Uhud, Usama ibn Zaid radhiyallahu an dan beberapa putra sahabat lainnya ingin ikut berjihad bersama Rasulullah. Sebagian dari mereka diizinkan oleh beliau dan sebagian lainnya disuruh pulang karena masih terlalu kecil. Usama ibn Zaid radhiyallahu an termasuk di dalamnya. Kelompok ini pulang sambil menangis tersedu-sedu karena tak diikutkan oleh Rasulullah. Saat perang Khandaq, kembali Usama ibn Zaid dan beberapa temannya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjalan dengan tubuh ditegap-tegapkan agar diizinkan ikut berperang. Rasulullah menjadi iba melihatnya, sehingga mereka diperbolehkan ikut. Waktu itu, Usama berusia 15 tahun. Pada perang Hunain, tatkala pasukan muslimin berantakan, Usama ibn Zaid bersama Abbas paman Rasulullah, Abu Sufyan ibn Al-Harith putra paman Rasulullah, serta 6 sahabat utama lainnya tetap bertahan dengan gigih. Rasulullah bersama kelompok kecil ini bertempur mati-matian untuk mengubah keadaan. Akhirnya, kemenangan gemilang berhasil diraih dan pasukan muslimin berhasil terhindar dari jebakan kaum musyrikin yang mematikan. Pada perang Mu'tah, Usama ibn Zaid radhiyallahu an turut bertempur di bawah Ibn Harith. Usianya saat itu belum genap 18 tahun. Dengan mata kepalanya sendiri, dia menyaksikan ayahandanya gugur. Namun hal tersebut tidak membuatnya patah semangat. Justru tekadnya semakin kuat. Dia terus bertempur di bawah komando Ja'far ibn Abi Thalib, kemudian Abdullah ibn Rawaha, juga di bawah komando Khalid ibn Walid, yang akhirnya mampu menyelamatkan pasukan yang kecil itu dari cengkeraman kaum Romawi. Usama ibn Zaid radhiyallahu an turut pulang ke Madinah. Disertai sikap sabar, dia meninggalkan ayahnya di sisi Allah serta membiarkan jenazahnya yang suci di lembah Syam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan untuk menyerbu Romawi. Di dalamnya terdapat Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Sa'id ibn Abi Waqqas, dan Ubaidah ibn Al-Jarrah, serta tokoh-tokoh sahabat lainnya. Sebagai panglima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan Usama ibn Zaid. Padahal waktu itu usianya belum lagi mencapai 20 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar pasukan menuju ke Al-Balqa dan Benteng Darum, daerah tempat Ghassan yang termasuk daerah Romawi. Pada saat-saat persiapan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Kian hari kian keras sakitnya, sehingga keberangkatan pasukan ditangguhkan. Usama ibn Zaid menuturkan, Rasulullah makin berat sakitnya. Aku menjenguk beliau bersama beberapa orang. Waktu aku masuk, kudapati beliau tidak berbicara sepatah pun karena sakitnya yang amat berat. Kemudian beliau menengadahkan tangannya ke langit dan mengusapkannya kepadaku. Tahulah aku bahwa beliau berdoa untukku. Tak lama sesudah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. dan Abu Bakar

0: As-Siddiq radhiyallahu an dibaiat sebagai khalifah. Abu Bakar lalu melanjutkan rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberangkatkan pasukan Usamah. Namun kini sebagian golongan Ansar menghendaki penundaan. Mereka minta bantuan Umar ibn Khattab untuk berbicara dengan Abu Bakar. Katanya, bila Abu Bakar menolak menunda pengiriman pasukan, sampaikan padanya agar mengganti Usamah dengan salah satu sahabat yang lebih senior. Ketika hal itu sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, merah padam wajahnya. Ketika mendengar tentang surutnya golongan Ansar ini, dia langsung melompat dari tempat duduknya dan menarik jenggot Umar keras-keras. Katanya dengan suara yang marah, "Terkutuklah engkau putra Khattab. Rasulullah sendiri yang memilihnya, lalu kau suruh aku menggantinya? Demi Allah, ini tidak akan terjadi. Keras dalam jahiliyah, lembek dalam Islam." Umar kembali kepada orang-orang yang menyuruhnya. Ketika mereka menanyainya, dia ganti membentak, "Kurang ajar kalian. Gara-gara kalian aku dimaki oleh Khalifah Rasul. Enyahlah kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku kalau tak mau melaksanakan perintah Rasulullah." Akhirnya berangkat juga pasukan muslimin itu dengan dipimpin oleh panglima termuda dalam Islam, yakni Usamah ibn Zaid radhiyallahu an. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melepaskannya sambil berjalan kaki di sisi kuda Usamah. Pemuda itu menjadi rikuh. Katanya, "Sebaiknya Anda yang berkuda dan aku yang turun." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menolak. "Demi Allah, engkau tidak boleh turun dan aku akan tetap berjalan kaki." "Sudahlah. Mengapa kalian menghalangiku berjalan sebentar saja untuk fisabilillah?" Dia kemudian berpesan, "Kutitipkan agamamu, amanahmu, dan penutup amalanmu. Kupesankan agar engkau melaksanakan wasiat Rasulullah sebaik-baiknya." Dia juga minta izin, "Kalau engkau mengizinkan, aku membutuhkan Umar ibn Khattab untuk membantuku mengurusi negeri." Usamah ibn Zaid radhiyallahu an mengizinkannya. Maka keluarlah Umar dari barisan untuk kembali ke Madinah membantu Abu Bakar menjalankan tugasnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Usamah ibn Zaid radhiyallahu an berangkat untuk melaksanakan semua pesan Rasulullah. Pasukan kavaleri muslimin berhasil memasuki Balqa dan benteng Darum di Palestina. Wibawa dan kehebatan Romawi kini runtuh di mata mereka. Penaklukan tersebut melicinkan jalan untuk menguasai daerah-daerah Syam, Mesir, dan Afrika Utara yang masih berada dalam kegelapan. Usamah ibn Zaid kini memimpin pasukannya pulang. Dia menunggangi kuda ayahandanya, kuda yang menjadi saksi gugurnya kesayangan Rasulullah itu dalam perang Mu'tah. Pasukan ini membawa ghanimah melebihi perhitungan yang dibayangkan semula, sampai-sampai dikatakan tidak ada pasukan yang selamat dan untung besar seperti Usamah ibn Zaid. Selama hidupnya, Usamah ibn Zaid radhiyallahu an tetap mendapatkan penghargaan dan cinta dari kaum muslimin. Mereka menghargainya karena kepribadiannya dan mencintainya karena Rasulullah mencintainya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an bahkan menggaji Usama lebih besar daripada putranya sendiri, yaitu Abdullah ibn Umar. Karuan saja Abdullah memprotes. Katanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, ayah memberi Usama 4.000 dirham dan aku 3.000 dirham. Sedangkan ayahnya tidak lebih besar jasanya daripada ayah, dan aku pun tidak kurang jasaku daripada dia." Umar ibn Khattab menjawab, "Pikirkanlah, ayahnya lebih dicintai Rasulullah daripada ayahmu, dan dia lebih disayangi beliau daripada engkau." Abdullah ibn Umar radhiyallahu an menjadi rela dengan ketetapan ayahnya. Umar ibn Khattab sendiri apabila berjumpa dengan Usama ibn Zaid, beliau selalu berkata, "Marhaban pemimpinku." Bila melihat orang-orang keheranan mendengar kata-kata tersebut, Umar bin Khattab berkata, "Rasulullah mengangkat dia sebagai pemimpin bagiku dan bagi sahabat lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati jiwa besar-besar ini. Tak pernah sejarah memiliki manusia-manusia yang sempurna lagi dermawan seperti halnya sahabat-sahabat Rasulullah." Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
0: Huzaifah al-Yaman
1: radhiyallahu anhu,
0: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
2: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudi ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
5: Absen kok dititip? Emang jastip?
6: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
8: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
9: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
10: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
9: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
11: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
9: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
12: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
13: Maka nasihat anak kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
9: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
14: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
15: Masih bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, saat ini di kota Kendari, khususnya di daerah Andonohu ya, sedang turun hujan. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kita suatu karunia dengan menurunkan hujan melalui kumpulan awan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surah An-Naba ayat ke-14, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, dalam menguasai dan mengatur alam semesta. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan pada tanah yang tandus, tidak tumbuh tanaman, sehingga pada tanah itu tumbuhlah tanaman yang indah untuk dipandang. Dan tentunya sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa amalan yang patutnya kita amalkan. Yang pertama, sahabat Mu'adz, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nikmat hujan, dianjurkan bagi seorang muslim dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk membaca doa. Nah, salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Kita ulangi. Allahumma sayyiban nafi'an. Kita baca sama-sama, sahabat Mu'adz. Allahumma sayyiban nafi'an. Dan juga tentunya di hari Jumat, di keadaan hujan seperti ini, sahabat Mu'adz, adalah waktu-waktunya kita atau doa itu mustajab. Maka jangan kita lewatkan kesempatan ini, waktu-waktu ini berlalu begitu saja. Tapi gunakanlah waktu-waktu ini untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan, diantara atau dianjurkan untuk berdoa ketika turunnya hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan. Yang pertama, bertemunya 2 pasukan, kemudian yang kedua menjelang sholat dilaksanakan, dan yang ketiga saat hujan turun. Maka sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada di waktu-waktu seperti ini, maka sepatutnya kita tentunya memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak doa kepadanya, dan kemudian tidak lupa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita punya hajat, ya, atas hajat yang kita miliki tentunya. Karena waktu-waktu seperti ini merupakan waktu-waktu mustajab. Oleh karena itu, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz di kesempatan siang hari FM.
16: Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 9.

0: selanjutnya. Namun sebelum itu adik-adik, Kak Agung mau tanya dulu nih, kabar Kak adik-adik sekalian. Kabarnya semoga baik semua ya. Dan juga ini kan masuk di waktu siang. Adik-adik sudah makan apa belum? Bagi yang belum makan ya, cepat cari makan. Makan dulu, baru kita kemudian lanjut belajar. Baik adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan siang hari ini kita akan masuk di pembahasan ayat kedua dari Quran Surah Al-Humazah, di mana kemarin sama Kak Ibrahim di ayat pertama kita sudah belajar bahwa kita mungkin terkadang menyadari adik-adik, lisan kita dan sikap kita itu bisa menjadi cermin dari kondisi hati kita. Jadi seperti apa kondisi hati kita itu bisa saja tercermin dari perkataan dan tingkah laku kita. Ada orang yang mudah merendahkan orang lain, yang mudah mengejek, yang senang mencari kekurangan orang lain, mengomentari kelemahannya, atau menyampaikan perkataan yang menyakitkan. Padahal adik-adik, satu kata yang keluar dari mulut kita bisa meninggalkan bekas yang panjang bagi orang lain. Bayangkan adik-adik, perkataan kasar itu, perkataan yang tidak baik itu bisa membuat luka. Dan bayangkan adik-adik mungkin pernah mengalami luka. Dan luka itu kalau sembuh, ya, biasanya kalau luka goresan yang agak sedikit dalam, maka dia akan meninggalkan bekas. Nah, begitu juga dengan perkataan. Lukanya itu di hati. Dan dia walaupun sembuh, adik-adik, tapi dia akan tetap membekas. Makanya, kalau kita berkata-kata, itu harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian kita dengan mudahnya merendahkan teman-teman kita, mengejek orang lain, atau berkata-kata yang kasar, yang tidak baik kepada orang tua, kepada yang lebih tua, dan senang mencari kekurangan orang lain. Maka ini hal yang perlu kita perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan yang tegas dalam Quran Surah Al-Humazah di ayat pertama sama Kak Ibrahim kemarin kita sudah belajar bersama. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencerlah. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa kita jangan meremehkan atau jangan mencela dan menyakiti sesama. Dan ini bukanlah perkara ringan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masih melanjutkan pembahasan kita. Kita akan masuk di ayat kedua ini. Namun sebelum itu seperti biasa ya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu satu murotal dari surah Al-Humazah ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal, tentunya 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan langsung saja kita dengarkan bersama Quran Surah Al-Humazah berikut ini.
1: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum, kaifa halu deng? Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
3: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
3: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan

0: Buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan. Dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon. Di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2. Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda. Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
1: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
0: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
1: Mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
0: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
1: Anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: rutin setiap hari Rabu ba'da salat Maghrib.
1: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd.
0: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
2: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Quran for Kids.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat muat di manapun Anda berada, masih bersama-sama di program Quran for Kids tentunya di Radio Mas Bin Jawal Kendari. Dan kita akan langsung masuk adik-adik di pembahasan surah Al-Humazah di ayat kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi jama'a ma law wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di sini yang senang mendapatkan hadiah? Siapa yang senang ketika memiliki sesuatu yang baru? Misalnya ya, mainan baru, alat tulis baru, buku kesukaan, atau mungkin makanan yang kita senangi. Adik-adik, suka makanan apa? Bakso, apalagi nasi goreng. Dan tentu kita semua merasa senang ketika mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, bukan? Iya, tentu. Itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa suka dan keinginan agar kita bersemangat berusaha dan bersyukur atas nikmatnya. Nah, tapi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat muda dimanapun Anda berada, pernahkah kita merasa ingin memiliki semuanya sendiri? Jadi ketika kita punya makanan enak, kita tidak mau berbagi. Pokoknya ini untuk saya saja. Saya saking sukanya makanan ini, saya tidak mau bagi-bagi. Saya mau kasih habis sendiri. Ketika punya mainan misalkan, kita tidak mau meminjamkan kepada teman. Karena mungkin takut rusak, takut ini dan itu. Tapi intinya tidak mau dikasih pinjam. Atau mungkin kita mendapatkan sesuatu, kita lupa bahwa ada orang lain yang juga membutuhkan perhatian dan kebaikan kita. Nah, sikap seperti ini, adik-adik, perlu kita hindari. Karena seorang anak yang baik itu, dia bukan hanya anak yang memiliki banyak hal. Dia bukan hanya anak-anak yang memiliki banyak harta, banyak mainan, banyak makanan, banyak peralatan atau perlengkapan lainnya. Tetapi juga dia memiliki hati yang senang atau suka, berbahagia ketika berbagi. Dan tentunya peduli kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik, mengingatkan kita semua dalam Quran Surah Al-Humazah ini bahwa ada orang-orang yang terlalu sibuk mengumpulkan dan menghitung-hitung hartanya. Jadi dia kerjaannya fokus mengumpulkan harta demi harta dan menghitung-hitung hartanya. Sudah berapa ya saya kumpulkan saat ini? Sekian dan sekian. Tetapi mereka lupa untuk melakukan kebaikan. Saking sibuknya mengumpulkan dan menghitung hartanya, mereka merasa apa yang dimiliki pokoknya harus disimpan sendiri. Padahal tentunya semuanya yang kita punya sebenarnya bukanlah milik kita. Adik-adik, coba kita perhatikan. Kita bahkan lahir di dunia tidak membawa apa-apa. Bahkan tentu ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita bisa jadi lebih berkah kita gunakan untuk kebaikan. Misalkan ketika kita punya makanan, maka coba bagikan separuh atau sedikit kepada teman kita. Biarkan mereka untuk mencobanya. Atau mungkin kita mengorbankan atau memberikan sedikit energi kita untuk membantu orang tua, menyisihkan uang untuk sedekah, atau menolong orang yang membutuhkan. Dan ini merupakan tentunya contoh kebaikan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai hari ini ya kita belajar untuk menjadi anak-anak yang tidak hanya pandai mengumpulkan atau hanya senang ketika kita mendapatkan harta, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita senangi. Tapi kita juga harus menjadi anak-anak yang berbahagia ketika ada orang yang bisa kita tolong. Ketika kita punya makanan, maka kita sedekahkan, kasihkan sedikit kepada teman kita. Maka kita harus berbahagia akan hal itu. Karena orang yang hebat, anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat, mereka bukanlah yang memiliki atau punya banyak makanan, mainan, atau peralatan apapun itu. Melainkan yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua anak-anak yang selalu bersyukur, selalu menjadi anak-anak yang dermawan dan memiliki hati yang penuh kasih sayang. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah tadi pelajaran kita di kesempatan siang hari ini dalam program Quran for Kids di ayat kedua. Dan semoga kita semua bisa mengambil, memetik pelajaran berharga agar kita tidak menjadi anak-anak yang pelit. Tapi jadilah kita anak-anak yang dermawan, gemar berbagi, gemar memberi, gemar menolong orang lain.

0: membantu orang lain. Sampai jumpa dalam kesempatan Quran for Kids lainnya. Bismillah, Ta'ala akan terus hadir adik-adik menemani dan kita belajar bersama dalam program ini di pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Mas Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muad Bin Jabal.
3: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
4: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
4: Kami tuwe di sana kone di bypass di Fun Variasi.
5: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Saudara,
8: selamat atas kelulusan Muna.
7: Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
9: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: tapi ingat nah, dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
7: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh. Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
0: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
11: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70
12: seperti
11: tahun.
12: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dipotong 15 tahun masa sebelum balig tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
11: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: umur kita yang produktif tidak lebih daripada 30 atau 25 tahun.
1: Yang bisa kita gunakan untuk bersahabat, namun untuk kebaikan. Yang bisa kita gunakan untuk berteman, tapi bukan untuk menyeret kita ke dalam murka.

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya

0: لك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumur mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa aktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Khutifillah rahmanillah wa yakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufiknya. Kita bersalawat untuk nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, juga untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Alhamdulillah, kita pada pertemuan kali ini kita masuk membahas tentang bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam berinteraksi, bergaul dengan orang-orang di sekitar beliau, dengan keluarga beliau, dengan sahabat-sahabat beliau. Bahkan nanti insyaallah akan kita bahas juga bagaimana beliau alaihi salatu wasalam berinteraksi dengan orang-orang yang memusuhi beliau, dengan orang-orang munafik, orang-orang ahlul kitab yang tidak mau beriman, dan juga orang-orang musyrikin. Kita akan membahas jawanibul iqtida'i bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi-sisi yang ada pada Nabi alaihi salatu wasallam yang itu selayaknya kita jadikan sebagai teladan, selayaknya kita ikuti. Bagi orang yang memperhatikan sejarah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapati bahwasanya sirah beliau alaihi salatu wasallam dipenuhi dengan akhlak yang mulia. Di setiap sisi kehidupan beliau, terutama bagaimana beliau berinteraksi, bermuamalah dengan orang lain, maka kita akan dapati semuanya adalah contoh akhlak yang paling mulia dari beliau alaihi salatu wasallam. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam qudwatun fil khuluq al-hasan. Beliau alaihi salatu wasallam adalah teladan dalam urusan akhlak. Kita tidak perlu mencari qudwah yang lain selain beliau, karena beliau adalah contoh atau sampel hidup yang sempurna untuk kita jadikan teladan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala memuji langsung Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Yang dipuji langsung adalah dari sisi akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh benar-benar engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang agung dan mulia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Wa innaka, menggunakan inna. Ini dalam bahasa Arab bentuk taukid, penekanan, benar-benar. Kemudian ada lamut taukid, la ala, ada lam di situ. Sungguh-sungguh, benar-benar engkau di atas akhlak yang agung. Dan yang memuji ini bukan manusia, tapi yang memuji ini adalah pencipta segenap makhluk, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an itu sendiri. Artinya melalui sirah beliau, bagaimana beliau bermuamalah, berinteraksi, seperti apa akhlak beliau, itu adalah praktek nyata tuntunan Al-Qur'an. Ini maksud dari ungkapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an. Maka salah satu hikmah terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita praktek nyata, contoh-contoh nyata pengamalan Al-Qur'an yang hidup dan berjalan di muka bumi. Kalau seandainya hanya Al-Qur'an saja, kita tidak melihat contoh nyata dalam kehidupan bagaimana Al-Qur'an diamalkan, maka tidak akan bisa kita mengamalkan Al-Qur'an. Ini salah satu hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau alaihi salatu wasalam. Sehingga para ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Hazm rahimahullahu taala, beliau menganggap sirah Nabi, perjalanan hidup beliau ini mukjizat. Mukjizat. Jadi Allah sudah atur kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam dari sejak beliau dilahirkan, kemudian sampai beliau diangkat menjadi nabi dan sampai beliau diwafatkan, semuanya itu adalah pelajaran. Semuanya adalah petunjuk buat kita yang sempurna. Ibnu Hazm rahimahullahu taala, beliau dalam kitabnya beliau mengatakan ini kalimat luar biasa sekali. Fa inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu daruratan wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqa. Sesungguhnya sirah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, bagi orang yang mempelajarinya dan menghayatinya, ya, itu menjadikan seseorang mau tidak mau, suka tidak suka, pasti dia akan mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti dia akan bersaksi bahwasanya benar-benar beliau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar melihat sirah beliau saja. Karena ini sirah atau biografi kehidupan manusia yang paling sempurna di muka bumi yang pernah lahir. Kemudian beliau mengatakan, falaulam takun lahu mu'jizatun ghairu siratihi lakafa. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya mukjizat selain sirah beliau, maka itu sudah cukup jadi mukjizat yang mengharuskan kita untuk percaya kepada beliau, mengikuti beliau. Jadi ajaib mukjizat sejarah hidup beliau ini. Nah, itu insyaallah yang akan kita kaji. Jadi kita mengkaji bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi, kita akan melihat kesempurnaan akhlak. Dan ini insyaallah akan semakin menambah keyakinan kita kepada ajaran Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa an Safiyyah binti Huyay radhiyallahu ta'ala anha. Di sini dibawakan ucapan Safiyyah binti Huyay radhiyallahu ta'ala anha. Siapa Safiyyah? Salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Bani Israel. Safiyyah binti Huyay ini keturunan Yahudi. Bapaknya Huyay Al-Akhtab ini adalah pemimpin Yahudi dari Bani Nadir. Dan bapaknya, saudaranya, suaminya Safiyyah ini dibunuh dalam peristiwa Bani Quraidah. Karena sudah berkali-kali bapaknya Safiyyah ini mengkhianati Rasulullah, mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali. Sehingga pada akhirnya mereka berkhianat, dan ini pengkhianatan yang paling parah. Berkhianat dari dalam, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat dikepung, Madinah itu dikepung di dalam perang Ahzab. Dari luar dikepung oleh kaum musyrikin, dari dalam mereka ini menggunting dalam lipatan, duri dalam daging, nah, menusuk dari dalam. Ini paling berbahaya Bani Quraidah. Maka kesalahan ini tidak dimaafkan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeksekusi Bani Quraidah. Salah satunya adalah bapaknya Safiyyah ini. Suaminya, pamannya dieksekusi, dihukum mati. Tapi Safiyyah ini subhanallah, karena melihat akhlak Rasulullah SAW, dia masuk Islam, kemudian dia mau menjadi istri Nabi SAW, padahal bapaknya baru saja dibunuh. Apa kata Safiyyah? Ma ra'aitu ahadan ahsan khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah melihat ada seseorang yang lebih baik akhlaknya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang memerintahkan orang tuanya, saudaranya, pamannya untuk dieksekusi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini persaksian dari, kalau istilah orang sekarang, persaksian dari musuh. Kalau musuh memberikan persaksian, itu sudah yang diambil persaksiannya. Persaksian yang baik ya. Ya apalagi orang terdekat. Dan ungkapan Safiyyah ini sahih. Atau derajatnya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, derajatnya hasan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. وقال أنس رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه beliau mengatakan والله Laqad khadimtuhu tis'a sinin. Demi Allah, aku sudah berkhidmat untuk Rasulullah selama 9 tahun. Ma 'alimtuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kadza wa kadza. Belum pernah, sama sekali belum pernah saya dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah kepada saya. Ya. Kalau saya melakukan kesalahan terkait suatu hal yang saya perbuat, tidak pernah beliau mencela saya, kenapa kamu begini-begini? Kenapa kamu begini begitu? Au li syai'in taraktuhu hal la fa'alta kadza wa kadza. Belum pernah juga beliau memarahi saya kalau saya tidak melakukan sesuatu yang beliau perintahkan. Misalkan ini karena Anas ketika itu masih kecil. Ini Rasulullah bagaimana beliau berinteraksi dengan anak kecil. Anas menceritakan belum pernah beliau itu marah kepada saya. Ya, kalau saya tidak, misalkan tidak mengerjakan apa yang beliau suruh, beliau tidak pernah mencela saya dengan mengatakan hal la fa'alta kadza wa kadza. Kenapa engkau tidak melakukan ini dan itu? Ini persaksian dari Anas bin Malik yang berkhidbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau kecil. Jadi Anas bin Malik itu diserah oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak dia masih kecil, diwakafkan. Ini Rasulullah, tolong dididik, biarkan dia berkhidmah kepada engkau. Dan hadisnya ini sahih. Ungkapan Anas ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa qala Anas radhiyallahu anhu aidan, juga beliau Anas bin Malik, beliau pernah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling baik akhlaknya, paling mulia. Dia ceritakan nih kejadian ketika dia masih kecil. Fa arsalani yawman li haja. Pernah saya disuruh oleh Rasulullah untuk keluar untuk menunaikan apa yang menjadi hajat beliau. Dia disuruh untuk satu keperluan oleh Rasulullah. Sama seperti kita nyuruh anak kita untuk belanja gitu ya, membeli sesuatu di luar, di tetangga misalkan. Nah, ini pernah Rasulullah memerintahkan Anas untuk suatu keperluan. Dia masih kecil ketika itu. Fakultu wallahi la adhab, wa fi nafsi an adhaba lima amarani bihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu yang namanya masih kecil ya, dia bilang wallahi la adhab, demi Allah saya tidak mau wahai Rasul. Jadi dia apa, ngebantah begitu. Padahal ini kalau diucapkan oleh orang dewasa, nah ini berbahaya ya, membantah Rasul alaihi salatu wasallam. Tapi ini karena dia masih kecil. Tapi di dalam hatinya dia mengatakan, di dalam hati, tapi saya mau pergi. Sebenarnya saya mau pergi apa yang disuruh oleh Rasulullah. Tapi lisannya mengatakan wallahi la adhab ya Rasul. Demi Allah saya enggak mau ya Rasul. Fa kharajtu hatta amarra alayya sibyan. Afwan. Fa kharajtu hatta amarra ala sibyanin. Maka akhirnya ya saya keluar. Dia keluar main-main, ketemu sama teman-temannya anak kecil juga. Wahum yal'abuna fi suq. Mereka sedang main-main di pasar. Jadi ceritanya dia nonton ini Anas bin Malik ini, teman-temannya main atau dia ikut bermain dia di pasar. Tak jadi dia pergi ke tempat yang Rasulullah perintahkan. Tak jadi dia mengerjakan pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia main atau dia nonton teman-temannya lagi main di pasar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabada bi qafaya min wara'i. Tiba-tiba dipegang ini ya Rasulullah. Apa namanya itu? Pegang dari belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang megang. Qala fa nadhartu ilaihi. Kaget ini Anas bin Malik kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut dia. Karena ketahuan dia ternyata tidak menjalankan apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Anas bin Malik mengatakan wa huwa yadhaku. Saya lihat Rasulullah ketawa. Bukan marah. Faqala ya Unais. Dipanggil Anas ini dengan panggilan tasghir, ya, panggilan sayang, wahai Unais, Anas kecil. Adhabta haitsu amartuka, apakah engkau sudah pergi mengerjakan apa yang aku suruh? Qala qultu na'am, ana adhabu ya Rasulullah. Iya, saya akan pergi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Anas bin Malik tidak dimarah. Pertama, tidak dimarah ketika dia membantah Rasulullah. Yang kedua, dia tidak dimarah ketika dia tidak mengerjakan apa yang disuruh oleh Rasulullah, justru malah main. Ya. Tentu ini perlakuan yang berbeda karena Anas bin Malik ketika itu masih kecil. Nanti kita akan dapati, jemaah ya, kita akan dapati sikapnya Rasulullah itu berbeda-beda. Tergantung orang, tergantung kondisi. Ya. Kalau kepada anak kecil berbeda. Kepada sahabat beliau yang senior berbeda. Kepada Arab Badui yang masih jahil berbeda. Kepada istri-istri beliau juga nanti berbeda juga. Sehingga kita beri judul, beri tema kajian kita. Ya, insya Allah ini kajian yang berseri sifatnya. Kita beri judul ini fikih berinteraksi. Karena dalam berinteraksi dengan manusia itu kita butuh perlakuan yang berbeda-beda. Ada fikihnya. Tidak bisa kita satu warna memperlakukan semua orang, itu tidak bisa. Ya. Rasulullah SAW tidak satu warna dalam berinteraksi dengan banyak manusia. Wa qudwatun fil hilmi wal afwi. Beliau juga adalah teladan dalam kesabaran, sifat tidak tergesa-gesa dalam menghukum orang yang bersalah, dan beliau juga adalah teladan dalam memberikan maaf, dalam urusan memberikan maaf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau bisa berlemah lembut kepada mereka, sahabatmu wahai Rasul. "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Andai kata engkau bersikap keras, andai kata engkau berhati keras, bersikap kasar, niscaya sahabat-sahabatmu ini akan pergi darimu. Bayangkan ini, yang dikhitab seperti ini adalah seorang nabi yang dosanya terdahulu dan akan datang dijamin dihapuskan. Kalau seandainya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun engkau adalah seorang nabi, kalau engkau berhati keras dan bersikap kasar, niscaya sahabat-sahabatmu yang sudah beriman, seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang paling lembut hatinya. Ya. Manusia yang paling berakhlak setelah Rasulullah SAW. Niscaya sahabat-sahabatmu ini akan pergi darimu. Siapa manusia yang hatinya lebih baik daripada Rasulullah dan para sahabat? Tidak ada. Tapi Rasulullah dikatakan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau berhati keras, bersikap kasar, walaupun engkau seorang nabi, para sahabatmu yang mereka adalah pemilik hati-hati terbaik, jiwa-jiwa terbaik setelah engkau, mereka akan lari. Apalagi kita jemaah ya. Apalagi kita yang bukan nabi. Kalau kita bersikap keras, kita bersikap kasar, berhati keras, maka orang-orang yang jelas, orang-orang selain kita itu bukan sahabat Nabi, pasti lebih lari lagi dari kita. Ini fikih dari ayat ini. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika aku berjalan bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Wa alaihi burdun najrani ghalidul hasyiah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasalam di sini beliau mengenakan kain, ya semacam sarung atau selendang ya, tapi dari kain jenis yang kasar. Burdun Najrani. Fa adrakahu A'rabi. Tiba-tiba datang seorang A'rabi, Arab Badui. Arab yang tinggal di pedalaman lah ya. Fajadzabahu jadbatan syadidatan. Tiba-tiba kain yang kasar itu ditarik keras. Ya, mungkin melingkar di leher Nabi ya. Kain atau selendang tersebut ditarik keras, kasar oleh Arab Badui ini. Hatta nadartu ila safhati 'atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad atharat bihi hasyiyatur rida. Sampai saya melihat berbekas dia. Ya. Berbekas. Setelah ditarik itu dia berbekas di kulit Nabi. Min syiddati jazbatihi, saking kerasnya ditarik oleh Arab Badui ini. Thumma qal, kemudian Arab Badui ini mengatakan, murli min malillahi alladhi 'indak. Faltafata ilayhi fadhahik. Thumma amara lahu bi'ata'in. Arab Badui ini mengatakan, perintahkan sahabat-sahabatmu untuk memberikan sebagian harta Allah yang ada pada engkau wahai Muhammad supaya diberikan kepada saya. Dia narik Nabi, kemudian dia minta uang, minta fulus. Ya. Ternyata setelah melihat yang menarik ini adalah beliau ini adalah seorang Arab Badui, bukan marah Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru beliau dhahik, beliau ketawa. Beliau memaklumi karena ini Arab Badui. Ya, mungkin masih jahil. Yang jelas dia beriman. Karena dia mengatakan murli min malillah. Perintahkan agar sebagian dari harta Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diberikan kepada saya. Tsumma amara lahu bi'ata. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia diberikan ya sebagian harta. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau tidak suka, itu kelihatan dari wajah beliau. Kelihatan. Saking beliau ini pemalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang tidak mengenakkan bagi beliau itu kelihatan dari raut wajah beliau. Tentu pemalu di sini bukan malu di atas al-haq, tidak. Malu yang disebutkan dalam hadis al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah satu cabang di antara cabang-cabang iman. Maksudnya adalah malu pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malu juga jika diketahui seseorang, orang-orang mengetahui dia berbuat maksiat. Ya. Kita masih memiliki rasa malu kalau dosa kita diketahui oleh orang lain, itu pertanda kebaikan, jelaskan. Itu baik. Tapi orang kalau dia sudah hilang rasa malunya, biasa-biasa saja, misalkan dia ditahu bermaksiat, ditahu minum khamr, ditahu begini dan begitu misalkan, ditahu dia jadi rentenir misalkan, tapi dia biasa-biasa saja. Nah ini bahaya yang seperti ini, bahaya. Apalagi kalau dia sampai bercerita, tadi malam saya begini begitu. Ini orang tidak diampuni, orang yang al-mujahirun seperti itu, orang yang menceritakan aib dan dosa dan kemaksiatan. Kemudian malu dari perkara-perkara yang menjatuhkan muru'ah, yang menjatuhkan kehormatan. Ini yang dimaksud malu itu adalah bagian dari iman. Adapun malu pakai jilbab, malu berjenggot, malu cingkrang, maka ini malu yang tercela. Atau malu datang ke masjid, malu datang ke pengajian. Ya. Malu dibilang soalim kamu gitu kan. Akhirnya enggak datang pengajian, enggak datang ke masjid. Ini malu yang tercela. Malu yang tercela. Bukan malu itu yang dimaksud dalam hadis ini. Wa qudwatun fi syafaqati war rahmah. Beliau alaihi salatu wasalam adalah teladan dalam sifat rahmat dan kasih sayang, sifat empati. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, bagi alam. Wa an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala sallallahu alaihi wasallam lailatan afwan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Abu Dzar menceritakan suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Faqara'a bi ayatin hatta asbaha yarka'u biha. Bahkan beliau membaca sebuah ayat. Hatta asbaha yarka'u biha. Masih beliau mengulang ayat tersebut. Falamma asbaha qult. Setelah beliau selesai salat, maka Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, ma zilta taqra'u hadhihi al-aya hatta asbahta tarka'u biha wa tasjud wa tasjudu biha?" Engkau senantiasa mengulang-ulang ayat ini.

ini, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, kenapa engkau mengulang ayat-ayat ini? Ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inni sa'altu Rabbi 'azza wa jalla asy-syafa'ata li ummati." Jadi saya mengulang ayat-ayat ini karena saya sedang meminta syafaat untuk umatku. Apa ayatnya? Ayatnya berbunyi ini dalam surat Al-Maidah 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in tawfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau mengadab mereka, maka sungguh mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, maka sungguh engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Ini diulang-ulang oleh Rasulullah, karena Rasulullah kasihan, sangat sayang kepada kita, kepada umat beliau. Beliau meminta syafaat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk umat beliau. Fa'ataniha, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan untukku. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberikan syafaat untuk Rasulullah SAW kepada umat beliau. Wahiya na'ilatun insya'Allah, dan syafaat tersebut insya'Allah akan didapat liman la yushriku billahi syai'a, bagi orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama memahami la yushriku billahi syai'a ini bersifat umum, semua jenis kesyirikan, baik syirik kecil apalagi syirik besar. Nah, syirik kecil ini yang kita mungkin hampir diantara kita tidak ada yang lepas dari yang namanya syirik kecil. Kalau begitu bagaimana? Mustahil dong kita nanti mendapat syafaat Nabi, karena kita ini banyak melakukan syirik kecil ini, syirik khafi ini. Bahkan ini jenis syirik yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Gimana solusinya? Solusinya adalah senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari syirik kecil ini. Ya, jangan sampai kita meninggal masih ada syirik kecil. Karena para ulama banyak juga yang berpendapat semua jenis kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah nanti di akhirat kalau pelakunya itu belum bertobat di dunia, termasuk syirik kecil tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalilnya itu bersifat umum, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini tidak ditafsir apakah syirik besar saja atau mencakup syirik kecil juga. Banyak para ulama yang mengatakan ini mencakup syirik kecil juga.

Nah itu terus harus kita baca ini tiap hari jemaah, supaya kita bisa memastikan saat kita diwafatkan oleh Allah, semua dosa syirik kita, terutama dosa syirik kecil ya, itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah enggak ada sama sekali dosa syirik ini, maka pasti akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Hadis hasan riwayatkan oleh Imam Ahmad. Naam. Kita ambil satu lagi, wa qudwatun fil muhafazati ala husnil ahdi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah yang terbaik, teladan yang terbaik dalam menjaga atau mengingat kebaikan orang lain, terutama yang sudah meninggal. Itu selalu diingat-ingat oleh Rasulullah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Ini ajib ini kisah ini jemaah sekalian. Kisah dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu siapa? Aisyah. Ini Aisyah menceritakan dirinya. Karena beliau faham, beliau ditakdirkan oleh Allah menikahi Rasulullah, satu-satunya istri Rasulullah yang gadis ini. Masih muda belia. Beliau faham hikmahnya adalah agar beliau banyak menghafal sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam rumah tangga beliau, agar bisa sampai kepada kita kisahnya. Maka beliau menceritakan ini, kisah beliau ini. Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ghirtu ala Khadijah. Saya tidak pernah cemburu sama istri-istri Nabi yang lain kecuali kepada Khadijah. Padahal mungkin Aisyah ini belum ketemu sama Khadijah. Karena diriwayatkan bahwasanya Rasulullah menikahi siapa? Aisyah usia 6 tahun. Ya, baru kemudian Rasulullah membina rumah tangga dengan Aisyah itu di usia 9 tahun. Tapi akadnya itu sudah di usia 6 tahun. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh sebelumnya sudah ditinggal meninggal oleh siapa? Khadijah. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah. Ya. Jadi Aisyah kemungkinan besar tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Kalaupun bertemu mungkin baru lahir siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalaupun bertemu ya. Tapi dia mengatakan, saya tidak pernah cemburu dengan istri-istri Nabi yang lain kecuali sama Khadijah. Seharusnya kalau cemburu, kecemburu kepada siapa? Madu-madunya yang masih ada, yang masih hidup. Ini sudah meninggal. Apa yang membuat Aisyah cemburu? Wa ma ra'aituha. Ini ternyata Aisyah mengatakan wa ma ra'aituha. Saya belum pernah lihat siapa? Khadijah. Berarti tidak pernah ketemu. Walakin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakthuru dzikraha. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu nyebut-nyebut siapa? Khadijah. Banyak sekali mengingat dan menyebut-nyebut Khadijah. Sedikit-sedikit Khadijah, sedikit-sedikit Khadijah. Siapa yang sudah praktisi di sini jemaah? Ada? Berani enggak seperti ini? Wa rubbama dzabaha syata. Dan terkadang beliau menyembelih seekor kambing. Thumma yuqatti'uha a'dha'an. Kemudian beliau bagi-bagi. Thumma yab'atsuha fi sada'iqi Khadijah. Dibagi-bagi kemudian dibagi ke siapa? Teman-temannya Khadijah. Teman-temannya Khadijah, teman-teman akrabnya Khadijah ketika Khadijah masih hidup. Dibagi ke keluarganya Khadijah, ke kerabatnya Khadijah, bahkan ke teman-temannya Khadijah. Teman-temannya aja dapat, apalagi kerabat dekatnya Khadijah pasti dapat kan, begitu kan. Farubbama qultu lahu. Ya, terkadang aku berkata kepada Rasulullah, ka'annahu lam yakun fid dunya imratun illa Khadijah. Emangnya enggak ada perempuan lain selain Khadijah gitu, dia bilang gitu Khadijah. Kayaknya enggak ada wanita lain selain Khadijah ya, dia bilang gitu. Fayaqulu innaha kanat wa kana li minha walad. Maka

0: Nabi SAW tidak ragu-ragu memuji Khadijah di depan Aisyah. Dia yang pertama kali beriman kepadaku. Dia yang bantu aku dengan hartanya semuanya. Dengan semua hartanya. Dia yang menolong Rasulullah SAW pertama kali. Ya, suka dukanya dan kebanyakan duka derita di dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dialami oleh Khadijah. Masa-masa pahit itu, masa-masa pahit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah 13 tahun di Makkah itu yang mengalaminya siapa? Khadijah. Adapun istri Nabi yang lain itu periode Madinah itu periode sudah mulai Allah sudah memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika melangkahkan kaki masuk ke Madinah sudah diangkat jadi pemimpin. Jadi masa-masa enak itu dialami oleh istri-istri Rasulullah yang lain sepeninggal Khadijah. Wa kana li minha walad, dan saya dapat anak itu dari siapa? Khadijah. Semua putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dari Maria Al-Qibtiyah itu semuanya dari Khadijah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Sebelumnya yang laki meninggal bayi Al-Qasim. Al-Qasim, makanya beliau dijuluki Abul Qasim. Al-Qasim ini laki tapi meninggal. Dari Khadijah juga. Yang hidup itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Abdullah, ada lagi Abdullah. Ya, Ibrahim itu dari Maria Al-Qibtiyah. Ya. Abdullah meninggal juga nih. Ya. Itu semuanya dari Khadijah, dari rahimnya Khadijah. Adapun dari istri-istri yang lain itu Rasulullah enggak dapat anak. Hatta dari Aisyah enggak dapat anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ragu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kebaikan-kebaikannya Khadijah di depannya Aisyah radhiyallahu taala. Karena Khadijah sudah meninggal. Ya. Mungkin beda ceritanya kalau masih hidup. Ya. Jadi ada fikihnya jamaah sekalian. Ada fikih. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ragu-ragu memuji Khadijah di depan Aisyah karena beliau sudah meninggal. Dan beliau mau mengajarkan kepada Aisyah, wala tansaul fadla bainakum, jangan melupakan kebaikan antara kalian. Ya. Dan buktinya Aisyah mengambil pelajaran dari kisah ini, buktinya beliau menceritakan kisah ini. Ya kan? Padahal kisah ini berisi tentang kecemburuan beliau kepada Khadijah, tapi Aisyah juga, ah ini ilmu, ini tidak boleh saya sembunyikan. Diceritakan oleh Aisyah. Justru di sini para ulama mengatakan justru di sini Aisyah sedang mengangkat Khadijah, memuji Khadijah. Dia menyampaikan hadis Rasulullah yang memuji Khadijah di depannya dia. Sekaligus hadis ini menunjukkan fadilah keutamaannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, jamaah sekalian, kita ambil 5 poin dulu, insyaallah masih ada beberapa poin yang lain kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadza wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira. dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
1: 94 Radio Muadz Bin Jabal.
5: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla banyak yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang.

0: dia tidak sedih, wajar. Masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: FM Radio Muaz bin Jabal.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Baik, kita masuk ke hadis ke-18 dan kita akan bahas 3 buah hadis ya, pada kesempatan ini insyaallah sampai hadis ke-19 karena ini masih berhubungan dengan masalah salat juga ya. Hadis ke-18 ini membahas tentang keringanan bagi kaum wanita ya, bagi yang memiliki anak dalam salat berjamaah dan bagaimana imam bermuamalah dengan dia. Kita dengarkan hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inni la adkhulu fi sholati wa ana uridu an uti laha fa asma buka as-sabi fa atajawwazu fi sholati lima a'lamu min wajdi ummihi min bukaihi." Sesungguhnya aku sedang mendirikan salat dan aku ingin memanjangkan bacaan salat. Lalu aku mendengar tangisan bayi, maka aku mempercepat salatku karena aku mengetahui kegundahan ibunya disebabkan tangisan anaknya. Diriwayatkan Imam yang 5 kecuali Abu Dawud. Al-Khattabi berkata dalam penjelasan dari dalam kitab beliau Ma'alim As-Sunan pada juz 1 halaman 201 dalam bab meringankan salat karena terjadi sesuatu hal, setelah menyampaikan hadis ini dia berkata, hadis ini menunjukkan bahwa seorang imam ketika sedang ruku, jika dia merasa ada seseorang yang ingin salat bersamanya, maka ia boleh menunggunya dengan memperlambat rukuknya agar orang tersebut mendapatkan keutamaan rukuk dalam berjamaah. Sebab tak kala ia berhak mempercepat sholat karena memenuhi kebutuhan sebagai manusia dalam perkara duniawi, maka dia juga berhak memperlambat sholat untuk membantu orang lain beribadah. Bahkan itu lebih berhak dan lebih utama. Lalu kata penulis, namun sebagian ulama memandang makruh ya, hal tersebut, bahkan sebagian merasa bersikap sangat keras dalam masalah ini dengan mengatakan, tanda kutip, "Saya takut terjadi kesyirikan." Ini adalah pendapat Muhammad bin Al-Hasan. Kita coba bedah lebih jauh hadis ini teman-teman sekalian. Yang pertama adalah bagaimana seorang imam punya fikih, punya pemahaman yang tepat tentang bagaimana menjadi imam. Gitu kan? Masalah masuknya waktu, kemudian tata cara memimpin sholat ya. Subuh, maghrib, isya mengeraskan suara, kemudian duhur, asar mengecilkan suara. Bagaimana dia memandu dengan kehusyuan, konsentrasi. Ini semua bagian daripada syariat dan perintah dalam sholat. Nah, cuman secara substansial, kalau seseorang sedang sholat, dianjurkan dan mengimami sholat, tidak memperpanjang sholat tersebut. Kecuali di keadaan-keadaan tertentu, seperti misalnya memang Anda tahu orang di belakang Anda ini adalah orang-orang yang memang terbiasa dengan sholat lama. Seperti Nabi SAW pernah sholat malam, lalu datang seorang sahabat ikut dengan beliau. Karena beliau tahu sahabat ini orang yang baik ibadahnya. Mereka, dia juga biasa dengan bacaan panjang Al-Quran. Maka Nabi SAW baca dari awal Al-Baqarah sampai akhir An-Nisa. Ini luar biasa ini. Ya. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. 3 surah panjang. Baca semuanya. Ini ratusan ayat. Ya. Mendekati 500 ayat. Tapi Nabi SAW tidak lakukan itu di sholat-sholat yang memang di belakang masih bercampur baur makmumnya. Antara orang yang bisa dengan sholat panjang dengan orang yang tidak bisa dengan sholat panjang. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, ya, saya pernah mengimami sholat, lalu saya temukan ada tangisan bayi di saf wanita. Maka saya mengurungkan niat saya memanjangkan bacaan karena tahu bagaimana perasaan ibunya bayi tersebut atau anak tersebut dengan tangisan dia. Mungkin butuh susu, butuh dibersihkan segala macam. Nah, ibunya tidak bisa konsentrasi sholat. Juga dalam hadis yang lain, beliau pernah menegur Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pada saat Mu'adz bin Jabal memperpanjang sholat, ada satu anak muda masuk. Kena terlalu lama sholatnya, maka dia pun berhenti, lalu dia sholat sendiri, lalu dia pergi dari masjid. Setelah salam, orang-orang pada melapor, "Hai Mu'adz, tadi ada anak muda begini-begini." Maka kata Mu'adz, orang munafik tuh. Jadi kan? Maka dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW panggil Mu'adz, panggil juga anak muda itu. Lalu Nabi SAW tanya, "Kenapa kau berhenti sholat berjamaah dengan Mu'adz?" Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, Mu'adz bacanya panjang sekali. Dan saya punya banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan." Maka Nabi SAW balik kepada Mu'adz sambil mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'adz. Apa kau penyebar fitnah, hai Mu'adz? Mana kau dari surah ini dan surah itu?" Nabi SAW menyebutkan surah-surah pendek. Jadi perlu difahami. Dalam hadis lain juga kata Nabi SAW dan hadis sahih semuanya, ya, kalau kalian sedang mengimami sholat, maka sederhanakanlah. Karena di belakang kalian ada orang yang tua, ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat. Dan kalau kalian sholat sendiri, panjangkanlah sesuka kalian. Bukan juga tentu kita baca inna atayna wal asr, tapi di sini kita membaca surah-surah. Subhanallahi rabbikal a'la, ya. Dan kita juga menyesuaikan ya, seperti misalnya sholat subuh, sholat duhur, ya. Ini biasanya Nabi SAW perpanjang bacaan. Tapi sholat maghrib teman-teman sekalian, karena waktunya juga pendek, jangan baca surah-surah panjang. Saya pernah sholat di masjid, ya. Sholat maghrib sudah antara azan dan iqomahnya cukup lama, mungkin sekitar 15 menit. Setelah itu sholat lagi, sholatnya 20 atau 25 menit, sholat maghrib. Jadi selesai itu sebentar lagi azan isya. Ini tidak tepat. Anda harus paham fikihnya nih, nggak boleh sembarangan. Sholat isya mungkin bisa lebih panjang sedikit. Intinya teman-teman, sebagai imam harus punya fikih, harus punya pemahaman yang benar tentang bagaimana menjadi imam, termasuk dalam masalah ini. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Yang kedua teman-teman sekalian yang kita ambil dari hadis ini, bagaimana tangisan bayi bisa menjadi udzur agar seorang ibu mempercepat sholatnya. Bukan berarti tergesa-gesa, bedakan ya. Mempercepat sholat bukan tergesa-gesa. Artinya dia bisa, misal biasanya dia baca setelah Al-Fatihah, baca ayat yang 12, 15, 20, 30 ayat. Sekarang dia baca 4, 5 ayat. Al-Ikhlas, 4 ayat misalnya. Al-Falaq, Al-Masad, dan seterusnya. Tapi pada saat dia lagi lowong, dia baca surah panjang. Kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Jangan distandarkan lagi urus anak dengan tidak. Semuanya kita pendekkan. Dan di saat kita ada kesempatan, kita panjangkan. Supaya kita mendapatkan raih banyak pahala. Gitu, yang kita akan panen pada hari kiamat nanti. Tapi anak termasuk punya termasuk dalam udzur masalah. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah masukkan dalam salah satu bab beliau, bolehnya menggendong anak dalam sholat. Dan beliau mengangkat hadis Nabi SAW pernah menggendong cucunya Umamah dalam sholat. Dan disaksikan oleh para sahabat. Ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian juga diambil pelajaran dari sini adalah apa yang disampaikan oleh Al-Khattabi tadi. Dari hadis ini bisa diambil juga sebuah pelajaran kalau imam boleh memperlama rukuknya. Jadi misal dia sudah selesai baca Al-Fatihah, baca surah, lalu dia rukuk Allahu Akbar. Mungkin dia dengar suara pintu masjid ada yang buka. Mungkin ada suara motor baru masuk di parkiran, mungkin dia dengar. Mungkin dia tahu ada orang yang selesai wudu lagi menuju ke saf, mungkin dia dengar sedikit telapak kakinya. Atau ada orang yang masuk, terasa orang bisa tahu orang ini buru-buru ingin masuk ke dalam saf. Maka dia memperlama rukuknya dengan tujuan agar orang yang telat itu bisa dapat satu rakaat. Kata beliau, ini lebih utama harus diperhatikan. Karena dalam hadis ini, urusan dunia saja seorang wanita kalau terganggu dengan anaknya, itu kan urusan dunia. Bisa seseorang mempercepat sholatnya, maka berarti memperlambat di saat orang lain supaya ikut beribadah lebih pantas. Ini sebuah hikmah yang luar biasa yang diangkat oleh beliau rahimahullah. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, hadis ke-19, yaitu tentang masalah saf, ya, tentang masalah saf. Bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf atau barisan dalam sholat bagi laki-laki adalah saf yang pertama, dan yang paling buruk adalah saf yang akhir. Dan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling akhir, dan saf yang paling buruk adalah saf pertama. Diriwayatkan oleh imam yang 7 kecuali Bukhari dan Ibnu Majah. Penjelasannya, hadis ini menerangkan bahwa saf yang paling utama bagi laki-laki dalam sholat adalah saf pertama, sedangkan yang paling buruk adalah saf terakhir. Dan bagi wanita sebaliknya, yang paling buruk adalah yang paling depan, dan yang paling baik adalah yang paling belakang. Karena khawatir, ini alasannya, karena khawatir timbulnya godaan bagi laki-laki dengan mendengar suara wanita. Apabila wanita sholat bersama laki-laki, namun jika mereka sholat dengan imamnya dari mereka, maksudnya perempuan sama perempuan, maka tidak dipungkiri lagi bahwa barisan yang paling utama adalah saf yang pertama. Kutipan dengan perubahan dari kitab Subulus Salam, Juz 2 halaman 33. Juga diambil dari kitab Ahkamun Nisa atau Hukum-Hukum Para Wanita, karya Ibnul Jauzi rahimahullah halaman 36-37. Al-Iraqi dalam Tarh At-Tathrib, Juz 2 halaman 284. Apabila wanita sholat bersama laki-laki, maka posisi mereka berada di belakang barisan laki-laki. Karena mereka disyariatkan harus tertutup. Dan penulis mengatakan, saya berkata, ahli ilmu sepakat tentang masalah ini bisa dilihat dari kitab Al-Majmu' Majmu' Nawawi, di juz 4 halaman 291, dan kitab Al-Muhalla, juz 4 halaman 24, serta kitab Aunul Ma'bud, di 2 halaman 373. Teman-teman, Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang masalah pengaturan saf laki-laki dan perempuan. Seharusnya saf itu memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kedudukan saf laki-laki dan saf perempuan. Saf laki-laki di depan, di belakang imam. Saf perempuan di belakang laki-laki. Dan ini yang telah disepakati oleh para ulama dan juga dicontohkan dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para wanita berada di saf belakang laki-laki. Saya pernah masuk di, waktu itu saya sholat di salah satu musola di dekat rumah tante saya di Surabaya. Tempat itu dipasang hijab, tapi tengah-tengah. Dan ternyata dibuat di musola itu, semoga Allah berikan mereka hidayah, itu laki-laki di sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Jadi saf laki-laki dan perempuan itu sama, bersebelah-sebelahan, cuma dipasang hijab saja pemisah. Dan juga wanita, pada saat imam mengatakan waladhdallin, mereka suaranya bahkan lebih keras daripada laki-laki. Ini satu hal yang melanggar sunnah Nabi SAW. Harusnya jelas saf perempuan di belakang saf laki-laki. Makanya tadi dikatakan sini, Al-Iraqi berkata dalam Tarah At-Tathrib, Juz 2 halaman 284, apabila wanita sholat bersama laki-laki, maka posisi mereka berada di belakang barisan laki-laki, karena mereka disyariatkan harus tertutup. Lalu penulis sini mengatakan ahli ilmu sepakat tentang masalah ini. Dinukil dari An-Nawawi. An-Nawawi adalah pentolan madhab Syafi'i. Dalam kitab Majmu'nya, Juz 4 halaman 291. Juga kitab Al-Muhalla, Juz 4 halaman 24. Juga kitab Aunul Ma'bud, menjelaskan tentang syarat Abu Daud, jadi 2 halaman 373. Jadi enggak boleh saf laki-laki sama perempuan sejajar, harusnya di belakang. Ya. Ini termasuk yang pertama harus diperhatikan posisi masing-masing. Kemudian yang kedua, bila sholatnya masing-masing, laki-laki yang paling pantas adalah bagian paling depan. Ingat hadis Nabi SAW, ya. Kalau seandainya manusia mengetahui apa yang Allah janjikan pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali mereka harus merangkak, maka mereka akan melakukannya. Dalam riwayat lain, mereka akan berunding. Jadi harus digarisbawahi poin ini. Nah, wanita berada di belakang laki-laki, dan kalau sholat berjamaah dengan laki-laki yang paling afdal, mereka ada saf paling belakangnya, terus diisi, misalnya belakang masjid, diisi dulu saf belakang sebelah kanan sama sebelah kiri, kalau ada panitia yang lebih bagus mengaturnya, lalu saf depannya terus sampai saf paling depan yang berbatasan dengan laki-laki. Tetapi kalau terpisah, perempuan sama perempuan saja, maka tetap keutamaan saf pertama bagi perempuan di paling depan itu lebih afdal daripada di belakang. Jadi hanya berlaku kalau sholat berjamaah dengan kaum laki-laki. Nah, ini perlu difahami teman-teman sekalian ya. Kemudian sebab dikatakan bahwasanya sebaik-baik saf laki-laki adalah paling depan dan yang paling buruk di belakang, serta sebaik-baik saf perempuan yang paling belakang dan yang paling buruk paling depannya, bukan berarti keburukannya, tanda kutip difahami, buruk saf itu sehingga orang tidak mau sholat di situ dan pelakunya juga buruk, bukan itu maksudnya. Ini maksudnya bukan keburukan secara khusus safnya, karena ada kedekatan antara laki-laki yang saf terakhir dengan perempuan yang saf pertama, seperti itu. Sehingga bukan karena safnya, ada orang mungkin memahami terlihat hadis ini sehingga dia pada saat masuk masjid, misal dia punya udzur syar'i, dia telat, seakan-akan dia merasa berdosa kalau dia ada di saf belakang. Yang salah kalau Anda masuk ke masjid, masjid masih kosong, Anda enggak isi saf-saf pertama, nah itu iya. Tapi kalau Anda telat karena punya udzur syar'i, Anda ketiduran, Anda di kamar mandi, Anda pergi ke masjid mau sholat subuh, tiba-tiba Anda dapat saf ketujuh dan itu saf terakhir, Anda bukan buruk di sini. Jadi jangan salah faham dengan poin-poin seperti ini. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaallah, dan kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang hadis ke-20 tentang masalah Jumat bagi kaum wanita.
2: 94,3 FM.
3: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wajalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
6: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya 1 bulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban birikrillah. Oh, jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi SAW pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya kebun di sana. Setelah satu tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut? Dan begitu Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da sholat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
4: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
3: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, Hafizahullah.
4: 16 tahun, waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
3: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Mu'adh bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
4: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah dengan

0: itu mukamu di dalam tali 48.
1: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
0: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
2: A few moments later.
1: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
0: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
4: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
5: قدوات نبوية.
6: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
7: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة.

0: المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
1: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu, yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qali سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya. Dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya, kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik

0: dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: ...94.3 FM... Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
3: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
4: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
5: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
4: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
6: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
4: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
7: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
8: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
4: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adhkarul Masa. A'u

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Laziz Mu'adz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Mu'adz. 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
0: ...94.3 FM... Radio Muaz Bin Jabal.
2: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request, hanya di Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Murotal by Request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali lagi bersua di program acara Murotal by Request. Di edisi hari Jumat ini, tepatnya 25 Muharram 1448 Hijriah, yang juga bertepatan dengan 10 Juli 2026, insya Allah kita akan kembali menemani sore hari sahabat Muaz sekalian hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu, kami mengajak sahabat Muaz sekalian untuk bergabung atau berpartisipasi di program acara ini, sehingga kita bisa bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari surah dan juga qori yang menjadi favorit sahabat Muaz sekalian. Dan tentu saja kita akan putarkan surah-surah dari juz ke-27 hingga juz yang ke-30. Ya, sahabat Muaz bisa bergabung dengan cara ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah, kemudian spasi nama qori, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852-55-500-943. Untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, kita akan mendengarkan lantunan Al-Quran, ayat suci Al-Quran di surah ke-67, surah Al-Mulk, dengan qori Syekh Muhammad Toha Al-Junaid hafizahullah ta'ala. Oleh karena itu, sembari menunggu requestan dari sahabat Muaz, kita dengarkan bersama-sama surah Al-Mulk berikut ini.
2: Murotal by Request.
5: Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya alhamdulillah, demikian tadi lantunan ayat suci Al-Qur'an untuk opening program acara Murotal by request di sore hari ini. Ya, semoga Allah menjadikan setiap ayat yang kita dengarkan menjadi cahaya bagi hati, penenang jiwa, dan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Ya, sahabat Muas, apabila Anda memiliki surah atau qori favorit yang ingin diperdengarkan, silakan kirimkan request Anda melalui layanan interaktif di via WhatsApp, yaitu ketik nama spasi alamat spasi nama surah, kemudian nama spasi nama qori, lalu kirimkan ke 0852-55-500-943. Ya, saat ini sudah ada beberapa pre-request yang kita bacakan dulu satu persatu ya berdasarkan urutan masuknya. Kita baca yang pertama, Bismillah, Assalamualaikum, Surah Ar-Rahman, Usama. Dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol, syukron barakallahu fikum. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Dan insya Allah kita akan putarkan sesaat lagi, yaitu Surah Ar-Rahman dengan korinya yaitu Ustadz Abu Usama. Ya, kita bacakan lagi request dari Umi Abdurrahman. Ya, kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umi Abdurrahman Muats di Desa Ulu Lalimbue, Kecamatan Kapoyala. Request surah Ad-Duha versi Umi atau versi anak-anak. Ya, baik. Syukron. Jazakillah kepada Umi Abdurrahman Muats di Desa Ulu Lalimbue, Kecamatan Kapoyala. Ya, kita akan putarkan dua surah berturut-turut ya untuk saat ini, yaitu Surah Ar-Rahman dan Surah Ad-Duha. Ya, kami mengajak kepada sahabat Muas yang lain yang ingin merequest, jangan lupa untuk menyertakan nama, kemudian alamat, nama surah, dan nama qori, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852-55-500-943. Ya, jangan sampai ketinggalan. Ayo segera bergabung dan kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran di sore hari ini. Ya, langsung saja kita dengarkan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Tetapkan terus frekuensi sahabat Muas di 94,3 FM di program acara Murotal by Request.
0: Murotal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, sahabat Mus dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan memasuki jeda sejenak untuk program acara Murotal by request di kesempatan sore hari ini. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami karena setelah jeda kita akan kembali di program acara ini, kembali mendengarkan requestan dari sahabat Muat yang sudah masuk di via WhatsApp kami. Ya, kami kembali mengingatkan untuk bergabung di program acara ini sehingga kita bisa mengisi sore hari kita ini dengan mendengarkan hal-hal yang bermanfaat, yaitu mendengarkan ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, tetap bersama kami di program acara Murotal by Request.
0: Murotal by Request.

0: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Halo Sobat Fitness.
5: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
6: Pis, apa kau bikin itu?
5: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada main di YouTube, lengkap.
6: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
5: Anu weh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
6: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
7: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
5: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
8: Murotal by request.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Ya, masih bersama di program acara Murotal by Request. Sahabat Muat sekalian, setiap orang pasti punya cerita. Ada yang sedang berbahagia, ada yang sedang diuji, ada pula yang sedang berjuang mencari jalan keluar dari berbagai persoalan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd, ayat ke-28. Nah, salah satu cara mengingat Allah adalah dengan membaca ataupun mendengarkan firman-Nya. Maka, semoga lantunan ayat-ayat yang sedang kita dengarkan bukan sekadar menjadi teman aktivitas kita di sore hari ini, tetapi juga menjadi penyejuk hati dan penguat langkah kita dalam menjalani hari-hari.
9: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
10: Masih di program acara Murotal by Request. Saat ini kita akan kembali membacakan requestan yang sudah masuk di kesempatan kali ini. Ya, kita bacakan lagi. Ada dari Abdurrahman di Andonohu. Request dong surah Al-Insan dengan korinya Syekh Muhammad Ayub. Ya baik, insya Allah kita akan putarkan. Setelah ini kami ucapkan terima kasih kepada Akhi Abdurrahman di Andonohu. Kemudian dari hamba Allah di Puatu, surah An-Naba dengan kori yaitu korinya Syekh Okasya Khameni. Ya baik, kita carikan dulu. Dan ya, kami kembali mengingatkan dan mengajak sahabat Muat yang belum bergabung di program acara ini, silakan bergabung dan kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran bersama dengan kori yang menjadi favorit sahabat Muat sekalian di program acara Murotal by Request di sore hari ini. Ya, kami ingatkan kembali, sahabat Muat cukup mengirimkan pesan di via WhatsApp di 0852-5550-943 dengan cara ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah, kemudian spasi nama kori. Ya baik, langsung saja kita akan kembali mendengarkan lantunan dari surah Al-Insan, kemudian surah An-Naba dengan kori masing-masing yaitu Syekh Muhammad Ayub dan Syekh Okasya Khameni yang merupakan requestan dari Abdurrahman di Andonohu dan juga hamba Allah di Puatu. Oleh karena itu, selamat mendengarkan.
8: Murotal by Request.

0: بِنِعْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: Murotal by request.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Ya, alhamdulillah sahabat Muas dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung program acara Murotal by Request di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk sahabat Muas yang sudah mengirimkan requestan surah maupun qori favoritnya dan juga yang setia menemani siaran dari awal hingga akhir. Semoga setiap ayat Al-Quran yang kita dengarkan hari ini menjadi penyejuk hati, penambah iman, dan menjadi amal kebaikan yang Allah terima. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kalau hari ini masih ada request yang belum sempat kami putarkan, insya Allah akan kami usahakan pada kesempatan berikutnya. Jadi tetap pantau terus siaran Radio Mods Bin Jabal di 94,3 FM. Dan jangan ragu untuk kembali mengirimkan requestan Anda di program acara Murotal by Request. Ya, sebelum kita berpisah, ada satu pesan sederhana, yaitu jangan jadikan Al-Quran hanya kita dengarkan saat sedang santai atau ketika radio sedang memutarkannya. Usahakan ada waktu setiap hari untuk membuka mushaf, membaca walau beberapa ayat, atau sekadar mendengarkan murotal di sela-sela aktivitas. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang akrab dengan Al-Quran. Ya, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Allah senantiasa menjaga langkah kita, melimpahkan keberkahan pada waktu kita, dan mempertemukan kita kembali dalam program-program berikutnya. Kita putarkan requestan terakhir dari hamba Allah di Poatu, Surah An-Naba dengan qori Syekh Okasa Khoemeni. Hafizullah Ta'ala. Oleh karena itu, selamat mendengarkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murotal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM.
2: Hadirati sada. Yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tempat haji?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah.
5: Bengkel Mobil Chandra
8: juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
5: Bengkel Mobil Chandra,
8: kerja profesional, harga bersahabat.
9: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
10: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
9: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
11: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
9: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Mu'adh TV.
12: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
13: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Kenapa harus malu? Banyak orang menyangka bahwa malu itu lemah. Mereka menganggap malu tidak membawa kepada kesuksesan. Tapi mungkin mereka lupa, justru orang-orang mulia mereka memiliki rasa malu karena malu merupakan kemuliaan. Al-haya kulluhu khair rasa malu itu kesemuanya mengandung kebaikan. Bukankah dengan rasa malu, diri kita terjegah dari berbuat dosa?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
15: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan. Dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawayh, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Qur'an. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
1: 94,3 FM.
16: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum minni. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
12: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
13: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Pendengar Radio Mu'adz. jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali sore hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berjumpa. Hari ini insyaallah kita akan kajian kembali nih adik-adik ya, membahas tokoh-tokoh muslim yang inspiratif. Masyaallah. Setelah sebelumnya kita bahas tokoh-tokoh yang hebat ya, yang menjadi superhero Islam ya. Dan hari ini adik-adik insya Allah kita akan belajar dan berkenalan dengan sosok tokoh yang satu ini ya. Nah, inilah adik-adik yang mau kita ceritakan hari ini. Dialah namanya Sulaiman Al-Qanuni ya adik-adik ya. Namanya adalah Sulaiman Al-Qanuni. Ini adalah salah satu Raja Turki Utsmani ya adik-adik ya, yang sangat hebat sekali. Bahkan sebagian berpendapat bahwa Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu adalah Raja Turki Utsmani ya, yang paling berjaya, yang paling hebat, yang paling luar biasa. Nah, adik-adik yang berbahagia, insya Allah kita akan belajar bersama hari ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Baik, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dia Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Yang mana dia digambarkan sebagai seorang pria yang tubuhnya tinggi, dengan bahu yang lebar, dahinya agak terbuka, hidungnya mancung, mulutnya mulus, pipinya bulat, lehernya tipis dan panjang. Janggutnya agak-agak lebat ya adik-adik ya, matanya hitam dan bulu mata panjang. Tatapannya tajam dan garis wajahnya halus adik-adik sekalian ya. Inilah Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang merupakan seorang yang sangat baik hati. Dia anak seorang raja dan dia ditunjuk sebagai pengganti ayahnya. Ditunjuk sebagai sultan, sebagai raja, dia naik takhta pada usia yang ke-26 tahun, adik-adik sekalian ya. Nah, mari kita menggali pelajaran-pelajaran berharga dari sosok yang satu ini. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya aslinya adalah Sulaiman ya. Dia lahir di Trabzon dan dia adalah sosok pembelajar. Bahkan ada yang menyebutkan Sulaiman ini, meskipun dia anak raja, meskipun dia kaya raya, tapi Sulaiman itu sangat semangat belajar adik-adik sekalian ya. Dia suka kerajinan seni ya. Dia juga suka belajar tentang militer ya, pendidikannya tinggi dan sangat semangat belajar ilmu syar'i. Adik-adik, tahu enggak nama aslinya kan Sulaiman. Tapi kenapa ya dia digelari dengan Al-Qanuni? Nah, jadi Sulaiman Al-Qanuni, Al-Qanuninya itu adalah tambahan gelar adik-adik ya. Ya, kalau dalam istilah orang Arab disebut dengan laqab ya. Disebut dengan apa? Dengan laqab ya. Laqab itu artinya gelar. Disebut dengan Al-Qanuni, Qanuni itu artinya pemberi hukum ya. Sebenarnya yang kasih gelar ini adalah orang-orang barat, orang-orang Eropa adik-adik sekalian ya. Gelar Qanuni ini diberikan kepadanya bukan semata-mata karena Sulaiman itu ketika jadi raja dia membuat hukum, dia membuat undang-undang. Tapi dia digelari dengan konuni karena dia sangat komitmen. Tahu komitmen ya adik-adik? Tahu komitmen. Dia sangat berusaha menjalankan aturan-aturan yang ada. Tuh, banyak ya orang-orang buat aturan, tapi dia tidak menjalankan aturan tersebut gitu kan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, ya. Nah, ini menunjukkan kalau dia adalah raja yang adil. Dia digelari dengan konuni karena dia sangat komitmen untuk menjalankan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, adik-adik sekalian ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Sulaiman Al-Qanuni, kalau orang-orang Barat, orang-orang Eropa, sering menyebutnya dengan istilah yang lain, magnificent. Ya, apa adik-adik? Magnificent. Magnificent itu adalah sebutan karena Sulaiman itu memimpin dengan sangat luar biasa, adik-adik, ya, dengan sangat luar biasa. Sepanjang sejarah Turki Utsmani, ya, masa pemerintahannya Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu dianggap sebagai zaman keemasan Ottoman. Bahkan dalam sejarah negara Turki Utsmani, di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni lah kejayaan-kejayaan itu dirasakan, ya, dia. Nah, wajar kejayaan-kejayaan Islam itu bisa dirasakan karena dipimpin oleh seorang raja yang hebat, yang dermawan, yang baik hati, yang semangat belajar agama. Dia juga orangnya murah hati, ya, dan dia tidak suka berbuat zalim. Dia tempatkan urusan-urusan maslahat-maslahat umat di atas urusan diri pribadi ataupun keluarganya. Jadi adik-adik semua dirahmati oleh Allah, inilah seorang raja yang adil, inilah seorang raja yang hebat ya, seorang pemimpin yang sangat mendahulukan rakyat. Oh, adik-adik, banyak pemimpin-pemimpin sekarang dia menjabat tapi hanya ingin memperkaya dirinya sendiri saja. Nah, ini Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dia mendahulukan kepentingan umat, dia mendahulukan kepentingan rakyat, karena beginilah sejatinya raja yang sesungguhnya, inilah yang disebut dengan pemimpin yang adil. Kalian tahu nggak sih adik-adik, di antara keutamaan pemimpin yang adil itu adalah nanti di hari kiamat kelak, dia akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu naungan? Naungan itu apa sih? Hah, ada yang tahu nggak naungan itu apa? Coba Kak Eran panggil Dek Kaisa. Ada Dek Kaisa. Eran panggil dulu ya. Assalamualaikum Kaisa dan Gaza. Ada Kaisa dan Gaza. Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam.
18: Kaisa dan Gaza tahu nggak sih naungan itu apa artinya? Tahu nggak naungan itu apa artinya? Nggak tahu. Naungan itu artinya tempat berteduh. Apa Kak Isa?
19: Tempat berteduh.
18: Nah, naungan itu artinya tempat berteduh. Jadi nanti di hari kiamat, matahari di atas kepala kita hanya beberapa jengkal saja adik-adik sekalian. Panas nggak kira-kira nanti di hari kiamat? Panas banget ya, kita di dunia mataharinya jauh di sana saja sudah kepanasan, apalagi nanti di hari kebangkitan, nanti kita akan sangat kepanasan, kita akan dibanjiri oleh keringat ya, saking begitu panasnya, karena matahari di atas kepala hanya beberapa jengkal saja ya, setiap orang nanti akan kebanjiran dengan keringatnya adik-adik, dan tiap orang berbeda-beda keringatnya. Ada yang keringatnya sekaki, ada yang keringatnya selutut, ada yang keringatnya seperut, sedada, sekepala, dan seterusnya. Kata para ulama, keringat seseorang di hari kiamat kelak, ya, di hari kebangkitan kelak itu sebanding dengan dosa-dosanya selama di dunia. Makin banyak dosa-dosanya, makin banjir nanti keringatnya menenggelamkan dirinya. Tuh adik-adik ya, walaupun kalian masih kecil, maka dari kecil udah latihan untuk tidak berbuat kesalahan ya, menjauhi sesuatu yang dihukumi dengan dosa. Kalau masih kecil nggak dicatat dosanya, tapi dari kecil kita latihan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang berdampak dosa. Paham adik-adik? Nah, karena nanti di hari kebangkitan kelak kita akan dibanjiri dengan keringat yang disebabkan dosa-dosa kita selama di dunia. Nah, di hari yang sangat panas itu, kala matahari di atas kepala hanya beberapa jengkal saja, di hari yang sangat panas, di hari kiamat kelak, kita butuh tempat berteduh. Itulah yang disebut dengan naungan. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cuma 7 golongan orang yang akan dapat tempat berteduh, akan dapat naungan di hari yang sangat panas tersebut. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabatun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang nanti akan dapat naungan, yang mana pada hari kebangkitan itu tidak ada naungan selain daripada naungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada 7 golongan orang yang nanti akan dapat naungan tempat berteduh di hari kiamat kelak, adik-adik. Siapa salah satunya? Salah satunya adalah al-imam al-adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang setia sama rakyatnya, pemimpin yang sayang sama rakyat-rakyatnya. Pemimpin yang seperti inilah yang nanti akan dapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa contoh jadi pemimpin yang adil ini diantaranya seperti Sulaiman Al-Qanuni adik-adik ya. Dia seorang raja yang sangat disayang oleh rakyatnya. Dia menjadi raja di usia yang cukup muda. Usianya berapa tadi adik-adik? Ada yang masih ingat nggak? Usianya Sultan Sulaiman Al-Qanuni naik takhta, diangkat jadi raja setelah wafat ayahnya ketika usianya berapa tahun? Ketika usianya 26 tahun. Betul sekali. Ketika usianya berapa, Nada Nadifa?
19: 26 tahun.
18: Iya, 26 tahun. Tepatnya ketika tahun 1520 Masehi ya. Di tahun 1520 Masehi, Sultan Sulaiman Al-Qanuni naik takhta jadi pewaris tunggal. Dia diangkat sebagai raja. Dan ada banyak adik-adik pencapaian-pencapaian yang bisa diraih oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Wow, adik-adik. Masya Allah, pencapaiannya sangat banyak ya. Di antaranya nih adik-adik, kalau dulu di masa ayahnya, ya, daerah kekuasaannya Kerajaan Turki Utsmani itu hanya sekitar 6,5 juta kilometer persegi. Nah, ini juga sebenarnya sudah cukup luas adik-adik. Lah di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni ya, dia memperluas lagi kawasan Kerajaan Turki Utsmani menjadi 14,9 juta kilometer persegi. Wow, adik-adik. Jadi sangat luas nih ya, makin besar wilayah kerajaan Turki Utsmani. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah, dia memerintah cukup lama adik-adik ya. Dia menjadi raja sekitar 46 tahun lamanya. Wow, dia diangkat jadi raja di usia 26 tahun. Dan dia menjabat selama 46 tahun sampai dia wafat adik-adik. Berarti dia wafat di usia yang ke-72 tahun adik-adik. Wow, berarti dia wafat 72 tahun, jadi raja selama 46 tahun adik-adik sekalian ya. Dan adik-adik, tahu nggak? Meskipun dia jadi raja cukup lama, 46 tahun lamanya, tapi sekitar 10 tahun dia habiskan waktunya jadi raja bukan untuk foya-foya, bukan untuk bersuka-sukaria, Tapi ada yang tahu nggak, 10 tahun dari 46 tahun menjabatnya sebagai raja, Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu habiskan waktunya untuk menunggang kuda. Dia ikut berjihad bersama pasukan, ya. Dia berpartisipasi dalam 13 ekspedisi besar. Masya Allah adik-adik ya. Jadi dalam ekspedisi pengiriman pasukan-pasukan jihad ya untuk mendakwahkan Islam ke penjuru bumi, dia ikut serta adik-adik dan tidak naik kendaraan canggih. Tapi dia hanya naik menunggang kuda. Masya Allah adik-adik. Dia sangat luar biasa jasanya adik-adik sekalian ya. Di antara penguasa Utsmaniyah ya, di antara penguasa raja-raja Turki Utsmani, Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini adalah orang yang sangat pintar adik-adik. Sangat luar biasa kejayaan yang bisa didapatkan. Dan dia pandai berpolitik adik-adik ya. Jago berdiplomasi. Kemampuan berorganisasinya juga baik adik-adik. Bahkan orang-orang Eropa, orang-orang Barat sangat kagum sama Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Bahkan kerajaan-kerajaan besar, negeri-negeri Barat, ada yang sampai takluk loh adik-adik di bawah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kalian tahu nggak? Pada masa itu ada 4 negara bagian besar, ya. Di antaranya ada kerajaan Venesia, ada kerajaan Rusia, ada kerajaan Polandia, ada juga kekaisaran Romawi Suci, ya. Mereka semua justru takluk dan bersedia bayar pajak adik-adik ya. Bayar upeti, bayar uang supaya mereka tetap aman. Padahal ini 4 negara besar ya. Hongaria itu ditaklukkan juga tuh ya. Austria, Wina itu juga ditaklukkan tuh sama pasukan-pasukan kaum muslimin di bawah komandonya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Jadi Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu adik-adik adalah raja yang sangat banyak prestasinya ketika beliau jadi pemimpin Turki Utsmani adik-adik ya, pemimpin Turki Utsmani. Jadi banyak wilayah dikuasai, bahkan ada yang sampai bilang Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu penakluk 3 benua. Wow, keren adik-adik sekalian ya. Jadi inilah jasa besarnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dia menyebarkan Islam, dia mendakwahkan Islam ya. Dia menyebarkan wilayah kerajaan Turki Utsmani adik-adik sekalian. Dan Masya Allah, dia rela hidup sederhana dengan menunggang kuda, menempuh perjalanan jauh untuk berjihad, berdakwah, menyebarkan Islam, dan memperluas wilayah kaum muslimin. Masya Allah, Masya Allah. Tapi dia juga sangat adil loh adik-adik ya. Walaupun kepada orang yang berbeda agama, Sultan Sulaiman Al-Qanuni benar-benar bersikap adil, bersikap baik. Masya Allah, Masya Allah. Jadi adik-adik, inilah kehebatan dan keistimewaan dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Tapi dia juga manusia adik-adik ya. Dia juga pasti pernah berbuat khilaf, dia juga ada berbuat salah ya. Ada juga pemahaman agamanya yang dikritisi oleh sebagian para ulama ya adik-adik ya. Tapi terlepas dari itu, Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini adalah pahlawan Islam. Dia tokoh hebat ya, yang sangat menginspirasi kita semua. Dia banyak menaklukkan wilayah-wilayah Eropa ya, di saat Turki Utsmani sedang berjaya dan berada di puncak-puncak kejayaan di bawah pimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Masya Allah, Masya Allah. Adik-adik, kalian mau gak berjuang untuk Islam? Hah? Mau gak admin Konita berdakwah menyebarkan Islam?
19: Mau.
18: Gimana caranya? Kalau pengen menyebarkan Islam, gimana caranya? Jadi raja gitu? Atau jadi ratu? Gimana caranya? Menyebarkan Islam kalau di zaman sekarang caranya gimana?
19: Berdakwah.
18: Berdakwah, betul. Kita bisa menyebarkan Islam, nggak mesti jadi raja, dengan cara berdakwah. Nah, kita bisa berdakwah mengajak orang mengenal Islam, asal kita punya banyak ilmu. Makanya tugas kita sekarang adik-adik, bagi kita yang pengen berjuang membela Islam, tugas kita sekarang adalah belajar adik-adik ya. Tugas kita sekarang apa? Belajar adik-adik sekalian. Tugas kita sekarang adalah belajar ya. Biar kita bisa berdakwah. Jadi kalau pengen berdakwah itu adik-adik, kalau pengen menyebarkan Islam, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus punya tiga hal. Harus punya apa adik-adik? Tiga hal. Kalian catat ya. Yang pertama, ilmu. Jadi kalau pengen berdakwah, menyebarkan Islam, harus punya ilmu. Nggak bisa menyebarkan Islam cuma modal semangat doang. Itulah sebabnya kalian sedari kecil

0: Islam ya. Karena ini rukunnya adik-adik. Lemah lembut. Sekarang tulis bahasa Indonesianya aja ya. Lemah lembut gitu. Nah, dan yang ketiga rukunnya dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar harus sabar. Nah, jadi ini tiga hal penting yang harus kita miliki ya adik-adik kalau kita pengen berdakwah menyebarkan Islam. Harus punya ilmu, harus lemah lembut, dan harus bersabar ya. Nggak boleh dakwah tapi tanpa ilmu. Apa yang mau kita ajarkan kalau kita nggak punya ilmu? Faqidu syai' la yu'ti. Kalau tidak memiliki maka tidak akan bisa memberi. Jadi harus punya ilmu dulu agar kita bisa ngajarin. Kemudian harus lemah lembut adik-adik. Nggak boleh ngajarin orang, ngajak orang masuk Islam tapi teriak-teriak, marah-marah terus-terusan. Harus lemah lembut ya. Dan yang ketiga adalah sabar. Ya, dia harus butuh kesabaran. Kita butuh sabar itu bukan hanya ketika dapat musibah. Kita butuh sabar ketika berusaha mengerjakan ketaatan. Kita butuh sabar ketika kita ingin berjuang menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang nakal, ya. Jadi kita butuh sabar dalam berdakwah juga adik-adik sekalian. Nah, jadi itu tiga hal penting ya. Kalau pengen berdakwah menyebarkan Islam harus ada ilmu, harus lemah lembut dan harus bersabar. Apa tiga hal tadi yang Kak Eran ajarkan? Coba Kak Eran panggil Dek Kanaya dan Uwais. Assalamualaikum Kanaya dan Uwais dari Jaksel. Assalamualaikum. Ada Kanaya dan Uwais? Kanaya dari Jaksel nih. Assalamualaikum. Mana suaranya? Belum ada ya? Ada Kanaya?
1: Ada kak, voice-nya pergi. Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Assalamualaikum, kaifa halu deng? Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
3: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala Jini barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
5: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal.

0: jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
2: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dan pakai helm lagi.
1: Iya kasihan, mungkin dia pikir enggak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
2: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini enggak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
1: Betul sekali itu, hai.
3: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang. Supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
6: La haula wala quwata illa billah.
5: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak minta-minta pada manusia, tidak minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli, minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya kita punya cuma satu gelas. Satu gelas ini. Kecil, gelas kecil, beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
7: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini. Ya.
0: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
10: Adapun hubungan sesama jenis, ini dosa lebih besar lagi. Dosa lebih besar lagi. Ya, karena itu di pembahasan fikih disebutkan sepakat para ulama bahwa orang yang melakukan hubungan sesama jenis itu hukumnya dibunuh. Iya. Tapi cara membunuhnya yang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dibunuhnya dengan dilempar di tempat yang tinggi, kemudian dia mati dengan cara itu. Ada yang mengatakan ditebas dengan pedang. Ya. Dan seterusnya, tidak ada silam pendapat dalam hal tersebut. Ya. Karena itu di masa ini, subhanallah, saya juga heran. Kok bisa ada orang-orang yang tidak waras ditampilkan ucapannya? Ya. Katanya ini LGBT, ini kan hak pribadi orang. Masa pemerintah mau urusi orang-orang sampai apa yang dia lakukan di dalam rumahnya, di atas ranjangnya sendiri. Ini sudah melampaui batas katanya. Ya, jadi ini ucapan-ucapan orang yang tidak waras. Memang bukan manusia. Lebih bejat daripada binatang. Menghalalkan dari hal-hal yang bisa merusak manusia. Justru pemerintah tugasnya memang membersihkan orang-orang yang seperti itu. Dia makan, minum sabu-sabu. Oh, enggak usah urusi saya, kan saya nyabu-nyabu di rumah saya sendiri. Ya. Saya bikin sabu-sabu di rumah saya sendiri. Saya enggak ganggu orang. Saya tidak ganggu orang. Oh, enggak usah urusi saya. Minuman-minuman keras. Saya bikin di rumah saya sendiri. Ya. Kan begitu? Nanti akan meningkat dengan alasan di rumah sendiri. Semua dosa bisa dihalalkan. Dengan cara dia melakukannya apa? Di rumahnya sendiri. Ya. Jadi kerusakan yang besar tidak masuk akal cara berpikirnya. Jelas ya, itu bukan pikirannya orang-orang waras. Ya, kalau dia hidup di tengah manusia dia sendirian, nah itu dikubur namanya. Ya. Jangan hidup di atas muka bumi. Tapi kalau dia hidup, apalagi dalam sebuah negara, apalagi dalam sebuah bangsa seperti Indonesia ini, yang mereka terikat dan mengakui adanya Tuhan yang diibadahi, kan begitu ya dasar umumnya orang Indonesia. Iya. Maka ini ucapan-ucapan itu orang ucapan orang-orang yang tidak mengakui adanya yang diibadahi. Sehingga dia merasa bebas. Bisa keluar melakukan apa saja. Melakukan apa saja. Ya, maka hal-hal yang seperti ini harus diingatkan. Dan bukan dari hal yang bagus. Menampilkan manusia-manusia bejat seperti ini. Berucap kalimat-kalimat di depan manusia. Itu namanya menyesatkan. Dan ini dari perkara yang mungkar yang harus diingatkan. Di tengah umat Islam. Iya. Dia kalau berbuat dosa, dosa yang dikerjakan walaupun pribadi tersebut, itu bisa memberi bahaya. Bisa memberi potensi bahaya untuk dirinya, dan bisa memberi potensi bahaya untuk orang yang berada di sekitarnya, dan paling tidak itu bisa menjadi bahaya karena dosa dan maksiat sebab turunnya musibah dan malapetaka. Sebab turunnya musibah dan malapetaka. Ya, karena itu harus diingatkan. Terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Jangan sampai jatuh di dalam dosa tersebut. Apalagi itu adalah hal-hal yang disepakati oleh seluruh agama. Ya. Terkait akan keharamannya. Perkara-perkara yang tidak bersilang pendapat manusia tentangnya. Baik. Jadi ini dari apa namanya kemungkaran-kemungkaran yang harus kita khawatirkan di negeri ini ketika mulai muncul orang-orang yang mempopulerkannya. Ya, dan itu kerusakan naudzubillah. Seperti itu modelnya. Ya, salah seorang dari pembesar di negeri kita ini menyebutkan bahwa itu masuk anggaran besar. Supaya bagaimana caranya dimudahkan LGBT ini di negeri kita. Ini dari bahaya yang harusnya diingkari. Dari perkara yang harusnya diingatkan. Dan seorang banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya dijauhkan dari segala musibah. Dijauhkan dari segala fitnah. Dan seorang muslim dan muslimah ketika melihat hal yang seperti ini. Paling tidak dia bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menghendaki kerusakan di tengah umat Islam. Menghendaki kebejatan di tengah manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera membinasakannya. Dan mensucikan negeri kita dari orang-orang yang seperti itu. Itu dari kewajiban kita untuk mendoakan. Jangan dibiarkan. Dan jangan didiamkan. Seorang itu dari bentuk dia mengingkari, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. agar supaya setiap dari agar supaya kita ini tergolong kepada orang yang mengadakan perbaikan. Ketika turun musibah dan malapetaka, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang diselamatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahliha muslihun." Allah tidak akan membinasakan suatu negeri karena kezaliman yang mereka kerjakan sepanjang penduduk negerinya masih mengadakan perbaikan. Jadi sepanjang ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang mengingkarinya, ada orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, ya, memohon agar supaya manusia-manusia bejat seperti itu, binatang-binatang yang bisa berbicara itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harapkan semoga kita diselamatkan dari apa? Dari
11: 94,3 FM.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

ورقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Pendengar Radio Muad, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Fatwa ulama.
6: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
5: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, Perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
9: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci, karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial, maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
9: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi tidak diranya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya.

0: kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
2: Simak dan saksikan.
3: Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat tawadhu merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memiliki sifat rendah hati ini.
2: Kajian Islam Ilmiah dengan pembahasan kitab Hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu taala, rutin setiap hari Ahad ba'da salat subuh dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak congkak, tidak sombong kepada siapapun juga. Akan tetapi beliau alaihi salatu wasallam rendah hati bagi para sahabatnya.
2: Bertempat di Masjid Raudatul Jannah Kendari, beralamat di Jalan Made Sabara, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM.
4: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muat bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah serta layanan konsultasi, silahkan menghubungi call center kami di 0333334480, 0822333344480. Tim jenazah ICM terdepan dalam melayani Anda.
5: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Qudwatun qudwatun nabawiyah.
7: An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
8: dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
6: Qudwatun nabawiyah.
7: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
8: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan

0: sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
3: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
2: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
3: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
2: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
4: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Muadz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muadz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Muadz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Muadz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Muadz. Beralamat di lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Muadz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Muadz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuadz.com atau Facebook dan Instagram Lazis Muadz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Muadz.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala. Disiarkan langsung dari Masjid Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari.
7: ...94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Ikhwata liman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, baru saja beberapa saat yang lalu kita telah menyelesaikan sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan seperti biasa di setiap hari Jumat ini, ba'da sholat maghrib kita akan kembali mendengarkan kajian secara live. Disiarkan langsung di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal Kota Kendari bersama dengan guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan litafsiril Quran, yang artinya kaidah-kaidah indah dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, bagi sahabat muat bisa menyimak kajian ini secara langsung di Radio Muaz bin Jabal tentunya, dan juga di Muaz TV. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita terhubung ke audio Muaz TV. Selamat mendengarkan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
9: wabarakatuh.
8: Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dan kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah li Tafsiril Quran, kaidah-kaidah yang indah di dalam menafsirkan Al-Quran, yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kaidah yang akan kita bahas di malam hari yang berbahagia ini adalah kaidah yang ke-34, di mana penulis rahimahullah beliau mengatakan al-qaidatur rabi'atu wasalasun, ya, kaidah yang ke-34. Beliau mengatakan dalal Qur'anu fi iddati ayatin anna man taraka ma yanfa'uhu ma'al imkani ubtuliya bil ishtighali bima yadurruhu wa harramal amrul awwal. Ya. Beliau mengatakan di dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an telah menunjukkan anna man taraka ma yanfa'uhu, bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat baginya, ma'al imkan, sedangkan dia mampu, mungkin untuk melakukan yang bermanfaat itu, namun ia tidak mengerjakannya, ubtuliya bil ishtighali bima yadurruhu, maka dia akan diuji dengan menyibukkan dengan sesuatu yang berbahaya baginya, wa hurimal amrul awal, dan dia akan dijauhkan dari perkara yang pertama. Apa maksud dari kaidah ini? Kaidah ini adalah kaidah yang sangat agung, kaidah yang sangat besar, kaidah yang bisa menjadi prinsip di dalam kehidupan kita. Di mana Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini menyebutkan dalal Qur'anu fi iddati ayat, di dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an telah menyebutkan anna man taraka ma yanfa'uhu ma'al imkan, bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat baginya dan dia mungkin untuk melakukannya, tetapi dia tidak melakukannya, dia tinggalkan perkara yang bermanfaat itu, ubtuliya bil ishtighal bima yadurruhu, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disibukkannya dia oleh sesuatu yang membahayakannya, wa hurimal amrul awal, sedangkan dia akan dijauhkan dari perkara yang pertama. Yang dimaksud dengan perkara yang pertama tadi adalah yang bermanfaat. Ya, ini kaidah yang sangat agung, ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, penjabaran dari kaidah ini bahwa seorang hamba apabila dia berpaling dari kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, dia berpaling tidak mau melakukannya dan dia tidak mau mengambil nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan di hadapannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dia dengan dipalingkannya dia menuju sesuatu yang membahayakan dunia atau agamanya, sehingga kemudian dia akan mendapatkan konsekuensi hukuman dari Allah dengan dua hal. Yang pertama, dia tidak akan mendapatkan kebaikan yang telah Allah sediakan bagi dia. Kemudian yang kedua, dia akan disibukkan oleh Allah dengan perkara yang membahayakan dia. Dan ini adalah bagian dari kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Maka tatkala mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Ketika mereka tidak mau mengikuti kebenaran yang sudah dijelaskan kepada mereka. Ini ayat berbicara tentang Bani Israel. Ketika mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan hati mereka sehingga mereka diuji oleh sesuatu yang membahayakan diri mereka dan mereka pun tidak akan mendapatkan kebaikan yang pertama Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Ya, dan ini tentu kaidah ini juga dibangun di atas kaidah yang sangat terkenal di dalam Islam, ada kaidah namanya al-jaza'u min jinsil amal. Ini kaidah yang sangat besar. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Makanya di dalam Islam itu enggak ada hukum karma. Hukum karma itu adanya di dalam agama Hindu. Ya, cuman istilah ini terkadang dibawa oleh kaum muslimin, padahal ya di sana ada konsekuensi-konsekuensi akidah berkenaan dengan hukum, dengan istilah hukum karma itu. Karena di dalam Islam tidak ada hukum karma. Yang ada adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Ya, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, sebagaimana tadi di dalam surat As-Saff misalnya di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zagu azagallahu yaqulubahum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma," maka tatkala hati mereka berpaling dari kebenaran, setelah Nabi Musa alaihissalam menjelaskan kebenaran itu kepada mereka, mereka meninggalkan apa yang bermanfaat bagi mereka padahal mereka mampu untuk mengikuti kebenaran itu. Falamma zagu, tatkala mereka berpaling, azagallahu qulubahum, maka Allah palingkan hati mereka sehingga mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang membuat madharat bagi mereka dan mereka pun tidak mendapatkan kebenaran yang pertama. Ya, ikhwatal iman yang di Allah Subhanahu wa taala, maka barih mengerti Subhanahu wa taala akan semakin menambahkan hidayah kepadanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang lebih memilih kesesatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dia sejauh-jauhnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad, "Walladzina tadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum." Dan orang-orang

timpakan kepada mereka kesesatan. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia dengan jenis hukuman ini? Ya, yaitu apa hukuman? Bagi siapa? Bagi mereka yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat padahal dia mampu untuk melakukannya, maka akan dihukum oleh Allah dengan sesuatu yang memadorotkannya dan dia pun tidak akan mendapatkan kebaikan yang telah Allah berikan yang pertama. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia dengan seperti itu? Para ulama rahimahumullah mengatakan karena hati manusia itu tidak akan pernah kosong. Jadi hati kita itu mesti terisi. Kalau kita tidak isi dengan kebaikan, maka dia akan terisi dengan keburukan. Kalau seandainya hati kita ini tidak kita penuhi dengan ketaatan, maka hati kita akan disibukkan dengan kemaksiatan. Barang siapa yang tidak mengisi hatinya dengan ilmu nafi', dengan ilmu yang bermanfaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi hatinya dengan syubhat. Ya, barang siapa yang tidak mengisi hidupnya dengan banyak mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan sibukkan dia dengan sesuatu yang melalaikan. Oleh sebab itu para ulama salaf mengatakan nafsuka in lam tusgilha bil haq syaghalatka bil batil. Jiwamu itu jika engkau tidak sibukkan dia dengan kebenaran, maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dalam beberapa penerapan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan contohnya di dalam Al-Qur'an. Seperti Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat As-Saff tadi, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka meninggalkan ya Nabi Musa alaihissalam, tidak mau mengikuti Nabi Musa dan dakwahnya, setelah mereka mengetahui kebenaran, maka apa hukuman terhadap Bani Israel? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Allah Subhanahu wa taala palingkan mereka dari hidayah. Mereka pun tidak lagi mendapatkan taufik untuk mendapatkan kebenaran. Jadi Masya Allah, kaidah ini sangat jelas penerapannya di dalam surat As-Saff ayat yang kelima tadi. Ketika Bani Israel meninggalkan dakwah Nabi Musa, maka Allah hukum mereka dengan mengikuti berbagai macam syubhat. Ya, dan mereka pun pada akhirnya tidak mendapatkan taufik untuk mengikuti kebenaran yang didakwahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebagai contoh yang lain misalnya di dalam surat Al-Anfal. Dalam surat Al-Anfal di ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun." Andaikan Allah mengetahui kebenaran, andaikan Allah mengikuti kebaikan di tengah-tengah mereka, niscaya Allah akan membuat mereka mendengar. Walau asma'ahum, namun apabila Allah perdengarkan kepada mereka, la tawallaw wa hum mu'ridun, sungguh mereka akan ya berpaling ke belakang. Ya, ketika mereka mampu untuk menerima kebenaran, akan tetapi mereka berpaling, tidak mau menerima dakwah, maka mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua perkara. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an dan kemudian mereka berlarut-larut dalam keberpalingan. Ya, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Andaikan Allah mengetahui kebaikan pada mereka, maka niscaya Allah akan memperdengarkannya kepada mereka. Kalaupun seandainya mereka mendengarkan, sungguh mereka akan berpaling, ya, dan mereka akan menutup diri. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain misalnya di dalam surat Muhammad. Dalam surat Muhammad ayat 9. Allah Subhanahu wa taala

taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Oleh karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah hapuskan amal perbuatan mereka. Ketika mereka meninggalkan wahyu, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, maka mereka dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dihapusnya amal perbuatan mereka, sehingga mereka bukan hanya rugi tidak mendapatkan hidayah, tetapi juga mereka rugi karena amal perbuatan mereka menjadi sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian juga kisah tentang Ashabus Sabt, kisah tentang Bani Israel yang melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka dilarang untuk mencari ikan pada hari Sabtu karena itu merupakan hari ibadah mereka, lalu mereka tetap melanggar perintah itu. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-A'raf di ayat 166, falamma atau manuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Tatkala mereka melampaui batas terhadap apa yang telah dicegah atas mereka, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang sangat hina. Sangat mungkin bagi mereka saat itu untuk tidak, 124 dalam surat Thaha yang sangat terkenal, yaitu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, di sini man taraka ma yanfa'uhu ma'al imkan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat padahal dia mampu untuk melakukannya, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sangat sempit. Yani barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan hukum mereka dengan sempitnya dada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala akan hukum mereka dengan kebinasaan, dengan kegalauan, ya, dengan kebimbangan. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan sibukkan dengan berbagai macam aktivitas yang tidak bermanfaat, bahkan bukan hanya tidak bermanfaat, dia membahayakan dirinya. Ya, man taraka, ya, man taraka ma yanfa'uhu ma'al imkan ubtuliya bil istighal bima yadurruhu. Ya, kalau sekarang praktek dalam kehidupan kita saat ini, barang siapa yang meninggalkan sholat tahajud, begitu kan, bermanfaat tuh tahajud. Ya, padahal mampu kita melakukannya, ubtuliya bil istighali bima yadurruhu, maka akan diuji oleh Allah dengan disibukkannya dia dengan perkara yang membahayakannya. Tidak sholat tahajud, begadang nonton bola, mendukung Maroko, kalah lagi katanya begitu. Saya hanya dengar, saya tidak nonton. Cuman ihwah katanya kecewa, apa Mesir ya, Mesir ya, yang katanya dicurangin sama wasit. Taib. Ala kulli hal, dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, kemudian apa? Diuji dengan sesuatu yang bisa membahayakan. Wa hurimal amrul awal, dan dia pun tidak akan mendapatkan perkara yang pertama, yakni kita tidak mendapatkan keuntungan, tetapi yang ada adalah justru kita rugi. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lain, mengkisahkan tentang seseorang dari

Bani Israel menurut sebagian ahli tafsir, dan itu adalah yang masyhur, yaitu kisah tentang Bal'am ibn Ba'ura. Ya, dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain, ayat ini bertentangan dengan berkaitan dengan seorang yang bernama Umayyah ibn Abi Salt, gitu kan, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 175. Dan bacakanlah kepada mereka tentang seseorang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, lalu ia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, kemudian syaitan mengikutinya, maka jadilah ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Sebagian ulama tafsir, dan ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan para mufassirun, walaupun sebagian ulama tafsir yang lain mengatakan bahwa ini adalah masuk ke dalam kategori riwayat Israiliyat. Dan tentu riwayat Israiliyat jika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia boleh diceritakan dengan tanpa mendustakan atau membenarkannya. Ya, dikisahkan di zaman dahulu, di zaman Bani Israel, ada seorang alim namanya Bal'am ibn Ba'ura. Bal'am ibn Ba'ura ini adalah seorang alim dari Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilmu kepadanya, bahkan dia menjadi seorang hamba yang memiliki atau yang mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, sehingga apabila dia berdoa maka doanya ini selalu mustajab. Ketika Nabi Musa alaihi salam datang kepada Bani Israel, kaumnya meminta kepada Bal'am untuk mendoakan keburukan atas Nabi Musa alaihi salam. Pada awalnya Bal'am ibn Ba'ura menolak permintaan kaumnya itu. Tetapi kemudian karena dia tergoda oleh harta kedudukan dan dia khawatir dengan tekanan kaumnya, maka pada akhirnya dia pun berpihak kepada kebatilan. Dia pun mendoakan keburukan bagi Nabi Musa alaihissalam. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah dari Bal'am ibn Ba'ura, sehingga pada akhirnya dia menjadi pengikut hawa nafsu. Ya, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, watru alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Sebagian ulama tadi mengatakan dia ini adalah Bal'am ibn Ba'ura. Sebagian ulama tafsir yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah Umayyah ibn Abi Salt. Ya, di mana Umayyah ibn Abi Salt adalah seorang penyair bangsa Arab yang mengetahui tentang informasi kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hampir saja dia masuk Islam. Ya, bahkan ia mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Namun ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam benar-benar bertemu dengannya setelah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ia menolak dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam karena hasad dan kesombongan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amana syi'ruhu wa kafara qalbuhu. Syairnya, kata Nabi Muhammad, beriman tetapi hatinya kafir. Karena ketika dia menulis syair sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, syair-syairnya ini adalah menunjukkan keimanan dia. Ya, tetapi ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bertemu dengannya, lalu kemudian ya dia
ditimpa oleh kesombongan sehingga pada akhirnya dia pun tidak beriman. Maka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina, dan bacakanlah kepada mereka berita tentang orang yang telah kami datangkan kepadanya ayat-ayat kami, fansalakha minha, kemudian dia meninggalkan ayat-ayat itu, fa'atba'ahu syaitan, lalu dia diikuti oleh syaitan, fakana minal ghawin, maka dia termasuk ke dalam golongan orang yang sesat. Dan ayat yang mulia ini adalah ayat yang bersifat umum. Terkadang orang diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jal, ya, diberikan ilmu seperti kisah Abdullah Al-Qasimi misalnya yang sangat terkenal. Setelah ia dipuji oleh para ulama akan kedalaman ilmunya, tetapi pada akhirnya dia murtad. Ya, pada akhirnya dia murtad. Dan ini menunjukkan bahwa betapa mahalnya hidayah, sebagaimana tadi pagi dalam kajian tafsir Al-Muyassar saya sampaikan, tidak ada yang lebih mahal daripada hidayah. Ya, hidayah itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan seorang mukmin. Tidak ada artinya harta, kedudukan, jabatan, kesehatan atau kenikmatan dunia yang lain apabila kita tidak memiliki hidayah. Oleh sebab itu Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar diberikan keteguhan dan keistiqomahan di dalam berpegang teguh terhadap hidayah ini. Nabi SAW berdoa dengan mengatakan, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini, sabit qalbi ala ta'ati. Ini menunjukkan akan betapa pentingnya hidayah. Karena orang yang meninggalkan hidayah, ya, sedangkan dia mampu untuk mengikutinya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia dan Allah akan timpakan kepadanya sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan ya sesuatu yang memadharatkannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pesan kepada kita sekalian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz wasta'in billah. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, berupayalah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah dan jangan pernah merasa lemah. Karena kapan kita meninggalkan sesuatu yang bermanfaat sedangkan kita mampu untuk melakukannya, maka Allah akan menghukum kita sekalian dengan tidak mau menyibukkan diri dengan Al-Quran, baik membacanya atau menghafalnya dan mengkajinya, padahal dia diberikan kemampuan dan kemudahan untuk melakukan hal itu, maka dia akan disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, oleh sebab itu salah seorang ulama pernah ditanya, bagaimana keadaan para salafus saleh dahulu dengan Al-Qur'an? Yani bagaimana dekatnya para salafus saleh dahulu dengan Al-Qur'an? Beliau menjawab, seperti kedekatan kita saat ini dengan handphone. Ya, kaifa ta'amaluhum ma'al Qur'an? Katanya bagaimana muamalah mereka dengan Al-Qur'an? Beliau kemudian menjawab, kata'amulina al-yawma ma'al jawwal, seperti muamalah kita saat ini dengan handphone. Tapi seakan-akan saat ini kita tidak bisa lagi lepas dari yang namanya handphone ini. Begitu pertama kali kita bangun dari tidur, ya, di kegelapan malam, dia tidak mengucapkan, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar astaghfirullah atau allahumma gfirli, gitu kan, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'aro minal lail, barang siapa yang bangun secara tiba-tiba di waktu malam,
kemudian dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, kemudian

dia mengatakan Allahumma gfirli, maka diampuni dosanya. Antum tidak perlu sholat malam, antum tidak perlu berwudu, cuman apabila antum spontanitas begitu bangun di waktu malam terkejut langsung membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kemudian antum mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, gufirat dunubuhu, akan diampuni dosanya. Wa in tawadda'a, dan jika dia sholat. Baik, sekarang apa yang dilakukan? Begitu bangun yang pertama kali lihat di handphone. Bahkan begitu selesai sholat pun yang pertama kali kita sentuh setelah kita salam adalah handphone. Ya. Maka oleh sebab itu salah seorang ulama di Madinah ketika ditanya bagaimana ya muamalah para salafus salih dengan Al-Quran, beliau menjawab seperti muamalah antum dengan handphone, katanya begitu. Ya, man taraka hifdzul Quran wa qiraatil Quran ma tayassuri asbabihi syughila biwasailillah. Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, Allah akan sibukkan dengan alat-alat yang melalaikan kita sekalian. Barang siapa yang meninggalkan talabul ilmi nafi, barang siapa yang meninggalkan menuntut ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, dia akan disibukkan dengan perdebatan-perdebatan kosong yang tidak bermanfaat. Ya. Barang siapa yang tidak mengingat Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi hatinya dengan berbagai macam kegalauan, kebimbangan, ya, bisikan-bisikan syaitan. Barang siapa yang tidak bermuamalah, bergaul dengan orang-orang soleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan sibukkan dia dengan teman-teman yang salah. Barang siapa yang tidak mau berinfak di jalan Allah, barang siapa yang tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyibukkan orang tersebut dengan menghambur-hamburkan hartanya sehingga hartanya tadi tidak bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Barang siapa yang banyak membuang waktu, menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepadanya, maka akan kita dapatkan dia tertawan dengan sesuatu yang dapat membahayakan agama dan dunianya. Oleh sebab itu para ulama salaf mengatakan man lam yushgil nafsahu bitta'ah syagolatku bil maksiyah. Barang siapa yang tidak menyibukkan dirinya dengan ketaatan, maka dia akan disibukkan dengan kemaksiatan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kaidah ini telah mengingatkan kita sekalian akan pentingnya kita menjaga setiap kesempatan untuk berbuat baik. Ya, kapan peluang untuk berbuat baik itu ada di hadapan kita dan kita mampu untuk melakukan kebaikan itu, maka lakukanlah. Karena kapan kita tidak melakukannya, kapan kita meninggalkannya sedangkan kita mampu untuk melakukannya, maka khawatir kaidah yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di tadi berlaku bagi kita. Anna man taraka ma yanfa'uhu ma'al imkan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat sedangkan dia mampu untuk melakukannya, maka dia akan diuji dengan tersibukan oleh sesuatu yang memadharatkannya. Ya. Oleh sebab itu taufik yang kita dapatkan patut untuk kita syukuri. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk beramal saleh, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, berarti patut untuk kita syukuri. Karena kapan kita tidak menunaikan apa yang bermanfaat tersebut, pastilah kita akan disibukkan.

0: bukan oleh sesuatu yang bermadarat bagi kita sekalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kaidah ini juga dapat kita simpulkan tentang pentingnya kita selalu segera untuk bertaubat. Kapan kita terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sepatutnya kita harus bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir apabila kita tidak segera melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah yang sangat besar bagi kita sekalian, yaitu dipalingkannya hati kita dari hidayah. Karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sebab untuk mendapatkan hidayah itu harus selalu kita jaga. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwasiat, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jis. Upayakanlah untuk selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat, meminta tolonglah kepada Allah, dan jangan pernah merasa lemah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita sekalian untuk senantiasa melakukan apa yang bermanfaat bagi kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita sekalian untuk senantiasa ada di atas hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memalingkan hati kita sekalian setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya. Innahu waliyudzalika walqadiru alaihi wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan, dan selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab, dan terlebih dahulu kami persilakan kepada jamaah yang memiliki pertanyaan. Jika belum ada, maka kami akan bacakan dari pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya selalu berusaha dan mengisi keseharian dengan hal-hal yang bermanfaat. Namun bagaimana saya menghadapi kondisi futur yang seringkali datang secara tiba-tiba?
0: Naam. Istiqamah adalah merupakan cita-cita yang harus digapai oleh seorang muslim. Oleh sebab itu tidak ada doa yang lebih baik daripada permohonan agar Allah memberikan keteguhan dan keistiqomahan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Fatihah kita berdoa dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus, jalan keistiqomahan. Para ulama rahimahumullah mengatakan andaikan ada doa yang lebih baik daripada doa meminta hidayah, pasti akan disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Oleh sebab itulah tak kurang dari 17 kali kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, sebuah permintaan untuk istiqomah. Karena perintah untuk beristiqomah ini adalah perintah terberat. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Surat Hud dan surat-surat semisal telah membuat aku beruban. Sebagian ulama rahimahullah menyebutkan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban setelah turunnya surat Hud, karena di dalamnya ada perintah untuk beristiqomah, fastaqim kama umirt, maka beristiqomahlah sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Futur, ya futur pakai ta, bukan pakai to. Kalau futur pakai to itu bisa bermakna sarapan atau berbuka puasa, iftar. Tapi kalau futur pakai ta, artinya malas setelah rajin atau berhenti setelah berjalan. Itu namanya futur. Pecah gitu. Hal taro min futur. Terkadang seorang muslim di saat meniti perjalanan religinya, dia ditimpa oleh masa kapan dia rajin, kapan dia malas. Masa malas inilah yang biasa dikatakan dengan istilah futur oleh para aktivis dakwah. Ini menunjukkan adanya penyakit hati dan kondisi yang tidak ideal. Tatkala seseorang ya lowbat, ya dia merasa lemah imannya. Dia merasa malas setelah dia rajin. Dia berhenti setelah dia berjalan. Tentu sebelum kita menyebutkan solusinya, masing-masing dari penyakit hati ini memiliki apa? Memiliki sebab. Sama seperti seorang dokter ketika ia hendak memberikan resep, pasti ia akan terlebih dahulu melakukan diagnosa terhadap pasien yang akan diberi. Akan disesuaikan apa yang menjadi penyebab timbulnya penyakit pada yang bersangkutan. Demikian juga apabila seseorang terkena oleh penyakit futur, bisa jadi sebabnya karena tasyaddud. Bisa jadi karena dia sebelumnya beragama atau beribadah secara berlebihan, melampaui apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terlalu semangat dalam beribadah, sehingga orang yang terlalu semangat di dalam beribadah sampai pada akhirnya melampaui batas, pasti dia akan mengalami futur. Oleh sebab itu ketika ada tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang bertanya ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara mereka mengatakan, adapun saya akan tahajud semalam suntuk, tidak akan pernah tidur. Yang satu lagi mengatakan, adapun saya pada waktu siang akan terus melaksanakan saum dan tidak akan pernah berbuka. Yang satu lagi dia mengatakan, adapun saya tidak akan pernah menikah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ketahuilah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Tetapi ketahuilah, sesungguhnya aku sholat di waktu malam, tetapi aku juga tidur. Aku berpuasa di waktu siang, tetapi juga terkadang aku berbuka. Dan aku pun menikahi kaum wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Oleh sebab itu kita dapatkan terkadang sebagian ikhwah, masya Allah, begitu dia mengenal dakwah, dia menyatakan dirinya berhijrah, terkadang terlalu semangat. Akhirnya dia melampaui batas. Tiba-tiba setelah beberapa bulan, setelah dia menyatakan dirinya hijrah, terkadang kita dapatkan kondisinya lebih buruk daripada kondisinya yang pertama. Kita dapatkan jauh dari majelis ilmu, bahkan terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Karena berlebihan di dalam beribadah kepada Allah. Dia akan mengalami kefuturan itu. Ya, sebab yang lain misalnya adalah karena rifqatus su, karena dia berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Karena dia berada di lingkungan dan komunitas yang tidak mendukung dia untuk beristiqomah, maka ini pun tentu menjadi sebab seseorang terjerumus ke dalam futur. Maka tentu solusinya adalah bahwa ketika kita beristiqomah, seyogyanya kita sekalian mencari teman yang baik dan lingkungan yang mendukung untuk beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, al-jaru qabla dar, tetangga itu harus diprioritaskan, harus lebih dikedepankan di dalam memilih tetangga daripada memilih rumah. Oleh sebab itu pula karena Nabi SAW beliau bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Ya, dan demikian pula adanya sebab-sebab lain, ya, yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, dan tentu setiap sebab ada solusinya, wallahu taala alam.
1: Baik, selanjutnya jika ada pertanyaan dari jamaah. Jika tidak ada, maka kami angkat lagi satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwan, di luar tema. Di mana-mana kita jumpai khatib dalam khutbah hajinya tidak membaca kalimat fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Pertanyaannya, bagaimana dengan khutbahnya Ustaz?
0: Nah, itu adalah bagian dari khutbah hajah. Ya, bagian daripada khutbah hajah yang senantiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah dan pidatonya. Baik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat atau ketika Nabi sallallahu khutbah Id, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah nikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan amma ba'du, lalu beliau mengatakan fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada bagian khutbah hajah yang senantiasa disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ceramah beliau. Ini menunjukkan bahwa poin-poin yang disampaikan dalam khutbah hajah itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Ya, dan sepatutnya kaum muslimin tidak bosan untuk menyampaikannya dan mendengarkannya. Sebagian orang mengatakan, "Eh, kenapa itu terus?" Ya. Kita katakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terus-menerus mengingatkan para sahabatnya. Dan ini menunjukkan bahwa isi makna kandungan khutbah hajah itu perlu mendapatkan perhatian dan pentadaburan secara khusus. Ya, oleh sebab itu orang yang memahami maknanya pasti dia akan tersentuh dengan khutbah hajah itu. Ada salah seorang tabib di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal bisa menterapi ODGJ, ya, orang dengan gangguan jiwa, orang gila. Dia terkenal tuh suka meruqyah pada masa jahiliyah, dia belum islamin, ya, dia suka, kata orang sini, tiup-tiup, ya, suka meruqyah, menjampi orang-orang yang sakit, terutama sakit karena kena sihir atau gangguan jiwa. Muncullah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ya. Yang dituduh oleh orang-orang Quraisy, diisukan oleh media saat itu bahwa ini orang gila. Maka orang ini kemudian datang, terapis ini namanya Dimad Al-Azdi. Dimad Al-Azdi ini datang ke Mekah dengan sukarela, dia katakan, "Ya, semoga nanti saya jampi dia, saya baca dia." Ya, saya bacakan kepadanya mantra-mantra dan jampi-jampi yang saya kuasai, maka mudah-mudahan dia bisa sembuh. Karena informasi tentang ODGJ ini sudah sangat tersebar di kalangan orang-orang Arab saat itu. Akhirnya dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Tasma'u minni, apakah kamu mau mendengarkan apa yang saya ucapkan?" Dimad Al-Azdi mengatakan, "Ya, silakan." Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina." Rasulullah membaca khutbah hajah. Kemudian Dimad Al-Azdi dia paham mana perkataan dukun, maka mana perkataan tukang sihir, mana syair, dia paham itu. Akhirnya dia katakan, coba kau ulangi sekali lagi. Rasulullah kemudian mengulangi lagi khutbah hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai selesai. Beliau mengatakan lagi, coba kau ulangi sekali lagi. Diulangi lagi sekali lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Dimat al-Azdi saat itu mengatakan, wallahi inni la'alamu kalam al-bashar, sungguh aku sudah mengetahui semua perkataan manusia. Aku bisa membedakan mana syair, mana sihir, mana perkataan dukun, mana perkataan orang gila. Aku tahu semuanya. Wallahi, apa yang engkau katakan ini adalah bersumber dari, bukan dari manusia, tapi bersumber dari wahyu. Akhirnya langsung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, langsung masuk Islam. Ya, saya yakin Dimad al-Azdi kalau mendengarkan perkataan si Gufron itu pasti mengatakan orang gila nih. Pasti dia mengatakan ini ODGJ ini gitu kan. Ini orang gila nih, kena gangguan jiwa, inna maqali, inna apa gitu. Ya, semua orang tahu itu perkataan orang gila. Ya, hanya orang yang gila juga yang mengikuti perkataan dia gitu, yang menjadi pengikutnya. Tapi sekarang yang menjadi permasalahan, sudah berapa ratus kali kita mendengarkan khutbah hajah, tetapi bagaimana pengaruh khutbah hajah itu terhadap diri kita, terhadap keistiqomahan kita? Ini kan yang perlu untuk kita renungkan, ada apa sebenarnya dengan kita gitu. Ya, seorang Dimat al-Azdi hanya mendengarkan 3 kali dari khutbah hajah dalam satu majelis, dia saat itu langsung masuk Islam. Ya, wallahu taala alam.
1: Baik, selanjutnya kami bacakan lagi pertanyaan terakhir. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya menjadi affiliate marketplace dalam Islam yang sistemnya adalah kami membagikan atau menyebarkan tautan atau link dari produk melalui media sosial? Apabila ada seseorang yang membuka link tersebut lalu kemudian membeli produknya, maka kami akan mendapatkan komisi dari pemilik toko atau dari pihak marketplace sesuai dengan persentase yang telah ditentukan.
0: Nah, apabila kita telah mendapatkan izin ya untuk menjadi reseller misalnya, maka berarti kita menjadi wakil dan agen dari toko atau tempat yang menjual barang. Tetapi kalau seandainya tidak, ya maka tidak diperbolehkan, karena berarti kita masuk ke dalam kategori bai fima la yamliku ibnu Adam, menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Ya, menjual sesuatu yang tidak kita miliki ini tidak diperbolehkan. Tetapi apabila kita telah mendapatkan izin dari perusahaan bahwa jikalau Anda mendapatkan pelanggan atau orang yang membeli produk ini, maka Anda mendapatkan nisbah tertentu, maka biidznillahi ta'ala hal itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, mungkin dari jamaah masih ada yang memiliki pertanyaan? Dan jika tidak ada, maka kita cukupkan kajian kita di malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ahaa ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka?
1: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah.
2: Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawwah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
0: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izratul mu'min nisfu saqih, sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Bagaimana hukumnya salat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan?
2: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
3: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Natabra meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
5: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
6: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
7: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima
6: depan belakang gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Eh, hey, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mika UPA, kumlot lagi.
9: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: Eh, tapi ingat, nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Qudwatun Nabawiyah.
13: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyah.
13: Al-amr bi ihsan adh-dhabh wal qatl. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
0: Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
0: Dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan khalayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan

0: berkata, hadis Hasan Sahih. Dalam riwayat selain Turmudi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
1: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
0: dari أبو مسعود عقبة بن عمرو بن أمير الأنصاري البدري رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
2: FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Had konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Sarana.
7: Cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
9: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
8: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.
9: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
8: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan dan menenangkan. Kampung konsep

0: Eko Kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan, mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ustaz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
4: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
5: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
2: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
5: Bagaimana hukum jika pergi lulur atau pijat di salon khusus wanita? Sama ibu, asal hukumnya aurat wanita muslimah. Di hadapan wanita muslimah secara pakaian adalah lehernya yang biasa terlihat, rambutnya, kedua telapak tangannya, kedua telapak kakinya. Adapun secara apa yang terlihat dari tubuhnya, maka tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan yang aurat yang paling besar saja, yaitu kubul dan dubur. Adapun selainnya, maka tidak mengapa. Dalam artian begini, Bu, kalau seandainya ada perempuan luluran, dia pakai penutup secukupnya, misalkan kain ya yang menutupi dari dadanya sampai lututnya. Nanti kalau diperlukan untuk dibuka, dia buka belakangnya. Diperlukan untuk dibuka dari perut ke atas, dia buka secukupnya, seperti itu. Wallahu a'lam.
6: Bagaimana cara menghilangkan rasa riya, ujub, dengki, hasad dan yang semisalnya yang ada dalam hati padahal kita telah berusaha untuk menghilangkannya? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan secara detail tentang bagaimana menghilangkan penyakit riya. Riya ini musuh keikhlasan. Dan seseorang itu dia berani riya, dia berani ujub, dia berani hasad karena dia tidak kenal baik akan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dia kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun amal yang dia perbuat terlihat manusia, tidak terlihat oleh siapapun, Allah Maha tahu. Allah yang memberikan imbalan kepadanya. Allah yang membalasnya. Baik diakui oleh orang ataupun tidak diakui oleh manusia. Dan kalau dia menyadari bahwa segala kebaikan kita tercatat di sisi Allah, baik diakui dan tidak diakui, diketahui, tidak diketahui oleh manusia, kenapa dia harus meriakannya, menunjukkannya kepada orang? Kenapa dia harus ujub? Karena dia sadar bahwa amal yang dia lakukan, kalau tidak bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin dia mengamalkannya. Kenapa dia harus kagum dengan amalnya? Kenapa dia harus kagum dengan ilmunya? Sedangkan dia tidak pernah tahu bahwa amal dan ilmunya akan menyelamatkan dirinya atau tidak. Dia tidak pernah tahu. Kalau dia mengenal bahwa tambahan ilmu, tambahan amal saleh adalah tambahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya dia harus bertambah bersyukur kepada Allah. Ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ibadah, manusia yang paling saleh, manusia yang paling taat kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, namun tidak membuat beliau ujub dan riya, tapi membuat ibadahnya semakin giat di sisi Allah. Sampai Aisyah bertanya, Rasulullah, kamu sampai seperti ini ibadahmu, sedangkan Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu. Kata Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Silakan melihat di antara kitab kita para ulama yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Di antaranya adalah kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau menyebutkan di antara kitab beliau bab tentang al-mubiqat yang membinasakan seseorang, ya, tentang penyakit-penyakit hati. Beliau menyebutkan juga tentang obat-obatnya, tidak bisa disampaikan secara mendetail pada kesempatan yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.
7: Assalamualaikum waalaikumsalam. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi tentang larangan berkhalwat. Berkhalwat artinya berdua-duaan lawan jenis yang bukan mahram. Berkenaan dengan hadis tersebut di atas, mohon penjelasan. Suami bekerja sebagai supir online. Rizki nafkahnya untuk anak istri, halal atau tidak? Pernah ada fatwa tentang hukum boncengan laki dan wanita di tengah jalan, ya. Ya tentu saja dilihat banyak orang, ya. Ini termasuk berkhalwat atau tidak? Jawabannya tidak. Gimana disebut berkhalwat? Kanan kirinya banyak orang. Kecuali kalau kanan kirinya disebut batu semuanya. Nah, ini baru berkhalwat. Banyak orang ini tidak berkhalwat. Cuman yang jadi masalah ini mendekati sentuhan lawan jenis. Terus gimana kalau misalnya itu dalam mobil? Sama dengan ini. Kalau dalam mobil, jika posisi dia berduaan, kaca ditutup, khalwat. Tapi kalau ruangannya dibuka, kacanya dibuka, dilihat banyak orang, bukan khalwat.
8: Doa adalah merupakan senjata orang mukmin. Apakah doa bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik? Tentu saja takdir buruk, teman-teman sekalian, itu buruk itu masuk kepada ikhtiar. Karena Allah ciptakan baik dan buruk. Seperti beriman dan kafir, ya. Jujur dan dusta, Allah ciptakan itu sebagai keputusannya Allah. Tetapi memilih jujur atau bohong, memilih beriman atau kafir, ikhtiarnya dia, ikhtiarnya manusia itu, kan, ikhtiar kita di situ. Maka doa adalah sebuah fasilitas untuk komunikasi dengan Allah, curhat, minta ditambahkan rezeki, minta dibukakan berkah, minta disembuhkan penyakit. Doa bisa menjadi sesuatu membersihkan, digunakan untuk fasilitas, menambah fasilitas atau bahkan mengangkat sebuah masalah yang sedang dihadapi, bisa terjadi. Tapi bukan berarti doa mengubah takdir lauhil mahfud, tidak, nggak ada urusannya sama itu sama sekali. Jadi seperti sebuah fasilitas, hampir sama dengan kalau kita haus kita minum air, gitu kan. Doa juga begitu, kita lagi ada masalah atau kita lagi butuh panduan, kita lagi butuh tuntunan dari sang pencipta Allah, kita mohon kepadanya, seperti itulah. Tapi masalah mengubah takdir buruk menjadi baik, maka dilihat apa takdir buruknya, ikhtiarkah ikhtiarnya. Kalau mutlak mustahil, kayak misalnya lagi musim hujan, minta sama Allah supaya musim hujan dihapus sama sekali, nggak mungkin terjadi, itu mutlak nggak mungkin berubah. Tapi kalau ikhtiar, misal dia berzina, kemudian itu ikhtiar dia sendiri, lalu dia memohon kepada Allah supaya diberhentikan zina itu, nah itu Allah kabulkan, Allah kasih kepada dia. Memang berhubungan dengan ikhtiar. Dia berdoa, dia tidak berdoa, dia tobat, dia tidak tobat, semua ikhtiar dia, gitu kan?
9: Izin bertanya Ustaz, saya belum bisa rutin sholat tahajud. Apakah karena masih banyak dosa? Ya bisa jadi. Bisa jadi karena banyak dosa. Bisa juga ya karena tidurnya selalu telat. Ya karena tidak sholat malam itu banyak sebabnya. Ada yang karena sebab yang zahir, ya. Jadi dia banyak kerjaan, akhirnya tidurnya selalu telat. Jam 12 baru tidur. Kalau jam 12 baru tidur, untuk bangun jam 3 juga berat, ya. Susah. Ada juga yang memang karena banyak dosa, sudah tidur jam 9. Itu pun bangunnya masih subuh. Ya. Ada yang karena dosa-dosanya, ya. Tapi lebih baik kita su'udzon daripada husnudzon sehingga kita tidak merasa bersalah. Lebih baik kita su'udzon kepada diri kita sehingga kita punya usaha untuk memperbaiki daripada kita husnudzon tapi akhirnya kita tenang-tenang dan tidak ada perubahan kepada yang lebih baik. Salahkan diri kita. Ya, kita misalnya susah untuk sholat malam, anggap saja diri kita banyak dosa. Anggap saja diri kita banyak dosa sehingga kita punya dorongan untuk banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita.
10: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Ayo. Aduh, nggak diangkat.
12: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
11: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
12: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini hei, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
13: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
11: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
12: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
11: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
13: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
14: Labbaik Allahumma labbaik.
15: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
16: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
17: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
16: Banyaknya itu dijual.
17: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
16: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
18: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
19: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
20: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
2: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
3: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
4: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
3: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
5: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
3: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram.

0: karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
1: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan, seperti menzinai ibunya sendiri.
2: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
0: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
4: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
3: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
4: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
3: Betul sekali Mito Hai.
5: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang Allah, dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
4: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Masih bersama kami di Radio Mu'ad Jabal Kendari 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Mu'ad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20.31 menit. Dan juga waktu masuk anak-anak ke sekolah ini sudah semakin dekat sahabat Mu'ad. Bahwa ada yang mengatakan di tanggal 13 anak-anak sudah masuk kembali ke sekolah. Nah, Masya Allah nih sahabat Mu'ad, anak-anak sudah kembali akan belajar. Sedangkan kita yang sudah dewasa, apakah waktu belajar kita sudah berhenti ataukah seperti apa sahabat Mu'ad? Tentu saja tidak ada waktu atau batas waktu untuk belajar. Berapapun umur kita sahabat Mu'ad, selama kita masih ingin tahu hendaknya kita belajar, terutama untuk ilmu agama sahabat Mu'ad. Dan semoga ikhtiar kita untuk memperbanyak atau memperdalam ilmu agama kita dapat mengantarkan kita ke dalam surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Mu'ad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kembali lagi akan kita dengarkan bersama sebuah program yang sangat menarik tentunya, yaitu program Iqra Stor Hafalan khusus akhwat bersama guru kita Al-Ustaz Septian Muharram SKMI Hafizahullahu Ta'ala. Akan tetapi qadarullah wa masyafa'al, di malam hari ini sahabat Mu'ad akan kami perdengarkan secara rerun atau secara siaran ulang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirat, para pemirsa Mu'ad TV dan juga para pendengar Radio Mu'ad yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu

0: Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali di hari yang mulia ini, di hari yang agung ini, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirat dan para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan program kita, yaitu program Iqra khusus untuk setoran hafalan Al-Quran. Dan insyaallah ya, untuk malam ini dikhususkan untuk para akhwat. Oleh karena itu, bagi para pemirsa ataupun pendengar sekalian yang ingin bergabung untuk menyetorkan hafalannya, maka bisa ya masuk ke link Zoom yang sudah disediakan. Dan mungkin tidak mengambil waktu yang lama, kita langsung saja untuk acara ini kita akan mulai ya. Untuk peserta pertama ya, yaitu Umu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Umu Nurul.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, innahu. Rabbana

Diulangi sekali lagi, fa akhadahullah.

0: Sekali lagi, in nama tidak jelas. Sekali lagi, in nama Ummu Nurul. Halo Ummu Nurul. Tidak ada suaranya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ulangi ada ayat terakhir, ka'annahum.
2: Ka'annahum yawma yarawnaha illa ashiyatan aw duhaha.
0: Baik, untuk Ummu Nurul ya, sekarang sudah bagus, ada perubahan. Cuman masih ada catatan. Yang pertama, huruf sya ya. Huruf sya masih kurang nih. Huruf sya dalam ayat ke-27. Ayat ke-27. A'antum asyaddu ya. Coba diulangi.
2: A'antum asyaddu.
0: Nah, seperti. Baik, yang kedua adalah huruf sa ya. Sa di ujung lidah bertemu dengan dua gigi seri bagian atas dan bawah. Sa wa asarol, ayat 38. Wa asarol, coba diulangi.
2: Wa asarol hayatat dunia.
0: Nah, itu sudah bagus ya. Oke. Itu catatannya. Yang lainnya sudah bagus ya, cuma ada satu tadi ya, dalam menyebutkan fahasya rofanada jangan ditahan dulu, jangan fahasya ro, jadi langsung fahasya rofanada ya, di situ tidak ada apa namanya penahanan. Kemudian fatahsya, jadi langsung fatahsya, jangan dilambatkan karena yang lain cepat. Nah, maka di situ juga ya harus cepat, tidak lambat. Itu saja catatannya. Coba wa'ahdiyaka.
2: Wa'ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
0: Sekali lagi.
2: Wa'ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
0: Baik, sekarang fahasyaro coba.
2: Fahasyaro panada.
0: Ah, jadi bacaannya seperti itu ya. Baik, barakallahu fiik Ummu Nurul, bisa dilanjut di surat Abasa.
2: Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Yani.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yani.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
0: Sekali lagi.
3: Qul huwallahu ahad.
0: Nah, lafadz Allahnya tebal. Qul huwallahu ahad. Coba.
3: Qul huwallahu ahad.
0: Nah, bukan qul huwallah, tapi qul huwallah. Coba sekali.

0: lagi.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Masih belum. Sekali lagi qul huwallahu.
1: Qul huwallahu. Qul huwallahu ahad.
0: Oke, sudah mendekati. Qul huwallahu. Masih sekali lagi qul huwallahu ahad.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Masih ada qul huwallah, huwallah, bukan huwallah. Huwallah, huwallah, huwallah.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Masih belum, Ibu Yani. Tafhimnya. Coba Allah.
1: Allah.
0: Allah.
1: Allah.
0: Huwallah.
1: Huwallah.
0: Huwallah. Sekali lagi.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Oke. Sekali lagi, ulangi.
1: Allahu
0: ahad. Oke, lanjut.
1: Allahu somad.
0: Oke, lanjut.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Oke, lanjut.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Oke. Hanya satu masalahnya nih, Bu Yani, ya. Tebal, ayah. Ya. Hanya satu masalahnya dalam penyebutan lafaz Allah tebal. Nah, ini perlu dilatih lagi. Coba ikuti. Qul huwallahu ahad.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Agus. Allahus samad.
1: Allahus samad.
0: Oke, barakallahu. Coba ulangi sekali lagi dari awal.
1: Qul huwallahu ahad. Allahu
0: somad. Nah, yang kedua masih kurang ya. Yang kedua masih kurang. Allah, Allah.
1: Allah. Qul huwallahu ahad. Allahu somad.
0: Terus.
1: Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Baik, barakallahu fiik Ibu Yani, jazakallahu khair.
2: Bagaimana?
0: Ya, sudah. Ya, bisa pindah di surat berikutnya ya, di surat Al-Lahab. Ya. Latihan ya. Ya, Allah, Allah, Allah, bukan Allah, bukan Allah, tapi Allah, Allah. Ya, ditebalkan. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Juwaria. Setelah Ibu Juwaria, siap-siap Umu Devi. Oke, silakan Ibu Juwaria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Juwaria.
3: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Baik, untuk Ibu Juwaria, hati-hati penyebutan huruf H. Coba bedakan H yang kecil dengan H yang besar. Coba.
3: H. Qul huwa.
0: Nggak, ya. Sekarang H, H kecil, coba H kecil.
3: H.
0: H besar.
3: H.
0: Hampir sama. Sekali lagi, H kecil.
3: Ha.
0: Ha yang besar.
3: Ha.
0: Nah, sama. Ya, bedakan sama. Ya. Kalau ha kecil, dia tipis. Ha, ha, ha, ha, ha. Ya.
3: Ha, ha.
0: Masih belum. Ha, Ha, dia dari tengah tenggorokan. Ha.
3: Ha. Ha.
0: Ha. Ha. Ah, begitu. Sekarang kalau ha besar, dia dari bawah tenggorokan. Ha, ha, ha. Jadi ha, ha, beda. Coba.
3: Ha, ha.
0: Sekali lagi.
3: Ha, ha.
0: Oke, sudah mulai terdengar perbedaannya. Nah, sekarang kul huwallahu ahad. Huwanya itu pakai ha besar. Kul huwau. Hu pakai ha besar. Ahadnya pakai ha kecil. Ahadnya pakai yang kecil. Ahad. Jadi kul huwallahu ahad. Ya, coba diulangi.
3: Kul huwallahu ahad.
0: Kurang tipis. Ahad, ahad.
3: Kul huwallahu ahad.
0: Ah, seperti itu. Terus juga walam yakul lahu kufuwan ahad, ahad. Coba.
3: Walam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Oke. Terus yang kedua sekarang huruf sod naik ya. Allahus, Allahus somad. Ulangi.
3: Allahus somad.
0: Oke, coba diulangi dari awal al-ikhlasnya.
3: Qul huwallahu ahad. Allahus somad.
0: Sekali lagi.
3: Lam.
0: Allah.
3: Qul Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Oke, sudah bagus. Ya, jadi ya hati-hati, ini perlu diperhatikan huruf H yang kecil dan H yang besar. Bisa dilanjut di surat berikutnya. Baik. Barakallahu fiik.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Devi. Ya, Umu Devi. Setelah Umu Devi, siap-siap Umu Wahyu. Silakan Umu Devi.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum fala din.
0: Baik, Bu Umu Devi sudah bagus bacanya. Untuk berikutnya bisa lanjut di surat Al-Kautsar. Ya, bisa juga dua surat Al-Kautsar dengan Al-Maun bisa juga ya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Jazakillah khair. Selanjutnya Umu Wahyu. Ya, silakan Umu Wahyu. Setelah Umu Wahyu, siap-siap Ukhti Jannah. Hey, silakan Umu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, silakan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل

0: سلطانه نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل مبدد.
1: Baik, barakallahu fiik untuk Ukhti Jannah, bacanya sudah bagus. Ya, tadi di surat Al-Fil saja ya. Di surat Al-Fil tarmihim. Ya. Ya, mi-nya panjang ya. Kemudian ta-nya jelas tarmihim. Oke, itu saja, yang lainnya sudah bagus. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Baik, selanjutnya Ibu Ratu. Ya, setelah Ibu Ratu siap-siap ya, Akifah Naila. Ya, silakan Ibu Ratu.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم من جارة من
1: Ulangi, diulangi lagi Ibu. Tarmi.
2: Tarmihim min jaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul.
1: Lanjut, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil humazah alladhi jama'a malan wa 'addadah.
1: Ulangi.
2: Alladhi jama'a malan wa 'addadah.
1: Nah, di sini salah. Alladhi jama'a malau. Malau, maknya yang panjang.
2: Alladhi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna min al-hutamah wa ma adraka ma al-hutamah narullahil mu'adah.
1: Mu'nya panjang. Narullahil
2: Narullahil-Muqadah Alladhi taqqali'u alal afidah.
1: Jangan terlalu panjang.
2: Alladhi taqqali'u.
1: Jangan terlalu panjang. Allatinya jangan terlalu panjang. Dua harokat.
2: Alladhi taqqali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi 'amalin
1: mumaddadah. Baik, untuk Ibu Ratu ya, catatannya hanya di surat Al-Humazah sini ya, ada 3. Yang pertama ya di ayat yang kedua ya, alladzi jama'a ma, maknya panjang. Alladzi jama'a ma law wa addada. Coba diulangi.
2: Alladhi jama'a malahu wa'addadah.
1: Bagus. Kemudian yang selanjutnya juga di ayat berapa? Di ayat yang ke-6, narullah. Narullahil mu-nya panjang. Coba diulangi.
2: Narullahil muqadah.
1: Nah, di situ panjang mu-nya. Kemudian allati, ya ini panjangnya jangan berlebihan, jadi dua harokat saja. Coba diulangi.
2: Allati taqqali'u 'alal afidah.
1: Oke, itu sudah bagus. Ya, bisa dilanjut di surat berikutnya. Ya, barakallahu fiik, jazakillah khair untuk Ibu Ratu. Ya, bisa. Untuk selanjutnya Akifah Naila, ya kayaknya belum masuk. Kita lanjut ke peserta berikutnya, yaitu Ibu Yayah. Ibu Yayah, silakan Ibu Yayah.
3: Baik Ustaz, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yaya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab.
1: Nanya panjang, sayasla naran dua harokat.

0: الخطب في ذهاب لم مسد.
1: Ji-nya ulangi, fi jidiha.
0: Fi jidiha lumim masad.
1: Hab kol-kola, hablum.
0: Fi jidiha ma. Fi jidiha lumim masad.
1: Oke, Ibu Yaya, di sini ada beberapa catatannya. Yang pertama di ayat yang pertama lahabiu ditahan dulu idgom biguna lahabiu watab coba ulangi tabat siada
0: tabat yada abillah abillahabiu watab
1: watab watab
0: watab
1: oke ulangi sekali lagi tabat siada
0: tabbat yada abi lahabin
1: wa tab bagus maknya empat harokat lanjutkan ma
0: ya annumalu wa makasab
1: bagus kemudian di ayat ketiga naknya panjang saya slanar coba
0: saya slanar
1: sekali lagi dua harokat la saya, dengan
0: saya slanarongdatalahab
1: ini agak berlebihan sedikit la nya la na jadi saya slana dua harokat saja coba
0: saya slanarongdatalahab
1: oke begitu sudah bagus kemudian di ayat keempat hamma hamma ditahan dulu coba bagus kemudian di ayat yang terakhir jidiha hab hab hablum coba fi
0: fi jidiha hab
1: salah fi jidiha
0: hablum min masad
1: dua harokat ya fi jidiha
0: fi jidiha hablum
1: Taib, ya. Ini untuk bacaannya. Jadi diperhatikan gunnahnya, idgomnya, kemudian panjangnya. Ya, ini cukup dua harokat. Yang lainnya bagus untuk Ibu Yaya. Di pertemuan selanjutnya dilanjut di surat An-Nasr dengan Al-Kafirun. Barakallahu fiik wa jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya Ummu Ainun. Silakan Ummu Ainun. Setelah Ummu Ainun siap-siap Bunda.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Halo, Umu Ainun. Umu Ainun.
1: Halo.
0: Ya, coba diulangi alfilnya.
1: Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.

0: فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين.
1: Bukan al-ma'un. Kemana kak? Al-humaza atau al-ma'un?
0: Alam tar. Wailuli kulli humazatil humaza.
1: Ulangi. Sekali lagi.
0: Wailuli kulli humazatil humaza.
1: Nah, di sini huruf za-nya berdesis ya. Dia memiliki sifat sofir, jadi ada desisnya. Humaza, za, humazatil lumazah. Coba sekali lagi. Sekali lagi, masih belum. Wailulikulli humazatil lumazah. Terus
0: alladzi jama'a ma'ahu wa 'addada yahsabu anna ma'ahu ahlada kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil qada allati tatlu 'ala innama 'alayhim mutada fi 'amadin mutada.
1: Fi-nya jangan terlalu panjang, dua harokat saja.
0: Fi 'amadin mutada.
1: Oke. Tapi Ummu Ainun, di sini ada beberapa catatan ya. Yang pertama ya, di surat Al-Fil yaitu tadlil, bo itu memiliki sifat isti'la, bukan fitad tapi fitadlil, fitadlil, jadi agak naik sedikit. Dan makhraj bo itu pada sisi lidah yang bertemu dengan gigi geraham bagian kiri atau kanan, jadi tadlil. Coba alam yaj'al.
0: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
1: Masih kurang sedikit. Taub, taub, naik. Tadlil.
0: Alam tara kaidahum.
1: Alam yaj'al.
0: Alam
1: yaj'al.
0: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
1: Oke, yang kedua. Coba tarmihim, diulangi.
0: Tarmihim bihijaratin min sijil.
1: Asinnya berdesis ya, jelas. Min sijil. Berdesis, mengalir ya, karena dia memiliki sifat rohoah dan juga memiliki sifat sofir. Coba tarmihim. Nah, itu lebih bagus. Kemudian di surat Al-Humazah za-nya ya. Za-nya berdesis. Humazatil lumazah. Coba diulangi. Wailul.
0: Wailul likulli humazatil lumazah.
1: Masih belum jelas, sekali lagi. Bagus. Di ayat yang terakhir fi-nya dua harokat. Fi amadin. Coba diulangi.
0: Fi amadin.
1: Oke, itu catatannya untuk Ummu Ainun. Selanjutnya Bunda, silakan Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda.
2: Terima kasih.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbas yada

0: untuk bunda, ya, alhamdulillah bacanya sudah bagus. Bisa di pertemuan selanjutnya dilanjut di surat Al-Kautsar. Selanjutnya untuk berikutnya Ummu Anisa. Ummu Anisa, setelah Ummu Anisa. Ya, iya. Setelah Ummu. Waalaikumsalam. Setelah Ummu Anisa, siap-siap Akifah Naila. Silakan Ummu Anisa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om.
1: Manfaatnya Ustaz.
0: Insyaallah, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Untuk Ummu Anisa, ya, di sini masih ada kekurangan penyebutan huruf, ya. Ya, inna a'tainakal kautsar, sa kautsar, sa, ya, digigit lidahnya. Ujung lidahnya ya, dengan salam. Ya, coba sekali lagi.
1: Inna a'tainakal kautsar.
0: Masih belum. Kautsar, kautsar.
1: Inna a'tainakal kautsar.
0: Masih belum. Coba salam. ujung lidahnya digigit oleh gigi seri atas dan bawah. Jadi gigit dulu. Sa sa sa. Kautsar, kautsar, coba.
1: Kautsar, kautsar.
0: Ah, coba sekali lagi.
1: Inna a'tainakal kautsar.
0: Oke, lanjut.
1: Ya, seterusnya Pak.
0: Ya. Ayat seterusnya, lanjutkan dulu.
1: Sholli rabbika wanhar.
0: Sekali lagi.
1: Sholli rabbika wanhar.
0: Terus.
1: Inna syarika huwal abtar.
0: Abtar, abtar. Coba.
1: Inna syarika huwal abtar.
0: Oke. Satu lagi silahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Oke, untuk Ibu Ummu Anisa ya sudah bagus. Tadi hanya di surat Al-Kausar saja yang perlu diperhatikan hurufnya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Selanjutnya
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Akifah Naila. Setelah Akifah Naila siap-siap Ibu Wati ya. Silakan Akifah Naila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.

0: Baik. Untuk Akifah Naila sudah bagus bacaannya, ada kekurangannya di dengung semuanya ya. Di dengung semuanya ini masih kurang. Coba dibaca di ayat kedua, Wa idzan nujum.
1: Wa idzan nujum.
0: Ulangi, Wa idzan.
1: Wa idzan nujum.
0: Tahan dulu. Tahan. Tahan dulu di situ. Ya, gunnahnya tidak ada ya. Wa idzan, wa idzan, ya ditahan dulu. Coba.
1: Wa idzan nujumu kadarat.
0: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa idzan nufus, ditahan juga ya. Coba dibaca. Nah, begitu ditahan. Kemudian yang ketiga, bi aidzan bin, coba.
1: Bi aidzan bin kutilat.
0: Nah, itu juga ditahan juga, hukumnya dengung juga. Kemudian di ayat ke-28 ya, idgomnya lima syaa minkum ai ai, ya ditahan dulu. Coba diulangi.
1: Wa ma tasyauna illa an yasha.
0: Ai, tahan dulu. Wa ma tasya.
1: Wa ma

0: Diperhatikan lagi hukum-hukum dengungnya, jadi ditahan terlebih dahulu minimal 2 harokat. Taip. Selanjutnya Ibu Wati. Taip. Silakan Ibu Wati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Wati.
1: Dari awal Ustaz Al-Fatihah, Ustaz.
0: Ya, silakan.
1: Ustaz.
0: Ya, silakan dari surat Al-Fatihah.
1: Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Ibu Wati, coba diulangi di ayat keempat. Iyyaka na'budu.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Oke, sudah bagus. Terus di ayat yang terakhir, ghairil siratal ladzi.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil

0: Taib, ya. Kalau kuat napasnya bagus disatukan, ya. Tapi kalau tidak kuat maka dibagi dua. Ya, cuman kalau disatukan mad lazimnya harus 6 harokat ya. Misalnya waladol dolin. Jadi do-nya di situ 6 harokat karena hukumnya mad lazim, tidak boleh ya dikurangi ya. Itu coba siratal ladzi.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Masih kurang do-nya, masih kurang do-nya 6 ya. Waladdallin. Oke, sekali lagi.
1: Sekali lagi, Ustaz.
0: Silakan.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Ya, makanya dibagi dua ya. Makanya dibagi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Bisa berhenti Ustaz ya?
0: Iya, bisa berhenti di situ.
1: Oh, ulang kok Ustaz ya?
0: Iya.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu masa berhenti ya?
0: Bisa berhenti terus.
1: Maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Oke, ya itu sudah bagus. Jadi kalau tidak kuat maka berhenti ya. Tapi kalau kuat silahkan, silahkan dilanjutkan. Cuman panjang pasti karena mad lazim ya, mad lazim musaqqal kilmi ini tidak boleh dikurangi, panjangnya dia tetap 6 harokat
1: ya.
0: Terus lamnya jangan ditahan, misalnya waladdol, nah, itu salah ya. Jadi do-nya saja panjang waladdolin ya, di do panjang ya, seperti itu. Jadi do-nya yang panjang 6 harokat, kemudian linnya yang panjang ya 4 harokat atau 6 harokat. Baik, itu saja untuk Ibu Wati. Untuk pertemuan selanjutnya ya bisa tidak cukup, bisa dilanjut di surat An-Nas atau dari awal juz 30 ya, yang mana saja silahkan. Mau dari An-Nas boleh ya, mau dari An-Nabah boleh.
1: Kamu siapa Ustadz ya?
0: Insya Allah tiap malam Kamis ya.
1: Kasih tahu Bu Wati siapa Ustadz.
0: Ya.
1: Syukurannya Pak Ustadz.
0: Ya, afwan. Ya, wa iyyaki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin wal hadirat, para pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada, alhamdulillah untuk setoran kali ini kita cukupkan dan insya Allah kita akan lanjut di lain waktu atau di pertemuan yang akan datang. Dan kita tutup majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suki,
3: dia datang mingkai itu yang kita bilang. Bagaimana caranya?

0: saya mau nazar itu. Cantik gitu, putih ji.
1: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
0: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
1: Tidak ji, mobil yang dulu hei itu. Yang kodarullah tabrakan.
0: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Hadirati sada. Yurjan intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Pejabat goblok,
8: siap di
7: luar.
8: Kita
7: dapat BBM gratis,
8: kan di internet. Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
9: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
10: Radio Muaz Bin Jabal
11: 94,3 FM.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Masih bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 21 lewat 59 menit, sudah hampir waktu untuk mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Akan tetapi sahabat Muaz, ada satu hal menarik yang harus kami sampaikan. Masya Allah, terkait dengan promo. Masya Allah, promo apa nih? Jadi ada promo dari Kampung Bakau sahabat Muaz. Nama promonya ini adalah Juli Holiday. Kita bisa menikmati diskon sebesar 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang tentu saja menggugah selera, cocok untuk makan bersama keluarga atau mungkin sahabat ataupun rekan kerja dengan suasana yang tentu saja nyaman dan juga asri sahabat Muaz. Dan untuk sekedar pemberitahuan bahwa promo ini berlaku setiap hari Senin sampai hari Kamis mulai pukul 10 sampai jam 4 sore sahabat Muaz. Jadi kita bisa memanfaatkan momen liburan sekolah yang mungkin sebentar lagi akan berakhir, kita manfaatkan semaksimal mungkin, salah satunya dengan makan siang di Kampung Bakau. Ada promo yang namanya Juli Holiday. Mungkin untuk informasi lebih lanjut bisa mengikuti Instagram @kampungbakaukendari, TikTok Kampung Bakau, atau hubungi nomor 0813-5628-2465 atau bisa juga di nomor 0813-1444-107. Kampung Bakau Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan. Masya Allah. Baik sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sekarang telah masuk di pukul 10 malam tepat, yang artinya kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita di malam hari ini. Dan tentu saja kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik kepada seluruh pendengar setia Radio Muaz bin Jabal Kendari yang selalu mendengarkan radio kesayangan kita mulai mungkin dari pagi sampai saat ini. Saya Rahmat Sabri mewakili kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.
0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Wa haqiqatu at-taubah ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala bi-iltizam ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruh ila mahbub, fa yatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين، ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'ad bin Jabal, 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

0: tubuhnya solat malam itu. Hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: 天。
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
4: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ia adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu menyentuh yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhaluat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini, yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: كافر أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan curahan nikmatnya kepada kita semua. Dan semoga Allah senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita, memberikan ampunan kepada kita, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT, kembali kami hadirkan sebuah kisah di kesempatan ini. Kisah tentang air ini hanya untuk insinyur. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebuah perusahaan pertambangan minyak di Arab Saudi, di akhir tahun 40-an, seorang pegawai rendahan remaja lokal asli Saudi kehausan dan bergegas mencari air untuk menyiram tenggorokannya yang kering. Ia begitu gembira ketika melihat air dingin yang tampak di depannya dan bersegera mengisi air dingin ke dalam gelas. Belum sempat ia minum, tangannya terhenti oleh sebuah hardikan.
4: "Hei, kamu tidak boleh minum air ini. Kamu cuma pekerja rendahan. Air ini hanya khusus untuk insinyur."
3: Suara itu berasal dari mulut seorang insinyur Amerika yang bekerja di perusahaan tersebut. Remaja itu akhirnya hanya terdiam menahan haus. Ia tahu ia hanya anak miskin lulusan sekolah dasar. Kalaupun ada pendidikan yang ia banggakan, ia lulusan lembaga Tahfidzul Quran. Tapi keahlian itu tidak ada harganya di perusahaan minyak yang saat itu masih dikendalikan oleh manajemen Amerika. Hardikan itu selalu terngiang di kepalanya. Ia lalu bertanya-tanya, "Kenapa ini harus terjadi padaku? Kenapa segelas air saja dilarang untukku? Apakah karena aku pekerja rendahan sedangkan mereka insinyur? Apakah kalau aku jadi insinyur, aku bisa minum? Apakah aku bisa jadi insinyur seperti mereka?" Pertanyaan ini selalu terngiang-ngiang dalam dirinya. Kejadian ini akhirnya menjadi momentum baginya untuk membangkitkan sikap positif. Muncul komitmen dalam dirinya. Remaja miskin itu lalu bekerja keras siang hari dan melanjutkan sekolah di malam hari. Hampir setiap hari, ia kurang tidur untuk mengejar ketertinggalannya. Tidak jarang, olok-olok dari teman-teman pun diterimanya. Buah kerja kerasnya menggapai hasil. Ia akhirnya bisa lulus SMA. Kerja kerasnya membuat perusahaan memberi kesempatan padanya untuk mendalami ilmu. Ia dikirim ke Amerika mengambil kuliah S1 bidang teknik dan master bidang geologi. Pemuda itu lulus dengan hasil memuaskan. Selanjutnya ia pulang ke negerinya dan bekerja sebagai insinyur. Kini ia sudah menaklukkan rasa sakitnya. Kembali sebagai insinyur dan bisa minum air yang dulu dilarang baginya. Apakah kisah ini sampai di situ saja? Tidak. Karirnya melesat terus. Ia sudah terlatih bekerja keras dan mengejar ketertinggalan. Dalam pekerjaan pun karirnya menyusul yang lain. Karirnya melonjak dari kepala bagian, kepala cabang, manajer umum sampai akhirnya ia menjabat sebagai wakil direktur. Sebuah jabatan tertinggi yang bisa dicapai oleh orang lokal saat itu. Ada kejadian menarik ketika ia menjabat wakil direktur.
4: insinyur Amerika yang dulu pernah mengusirnya, kini justru jadi bawahannya. Suatu hari, insinyur tersebut datang menghadap karena ingin minta izin libur dan berkata, "Aku ingin mengajukan izin liburan. Aku berharap Anda tidak mengaitkan kejadian air di masa lalu dengan pekerjaan resmi ini. Aku berharap Anda tidak membalas dendam atas kekasaran dan keburukan perlakuan di masa lalu." Apa jawaban sang wakil direktur mantan pekerja rendahan ini? "Aku ingin berterima kasih padamu dari lubuk hatiku yang paling dalam karena kau melarang aku minum saat itu. Yang dulu aku benci padamu, tapi setelah izin Allah, kamulah sebab kesuksesanku hingga aku meraih sukses ini." Kini, sikap positifnya sudah membuahkan hasil. Lalu, apakah ceritanya hanya sampai di sini? Tidak. Akhirnya, mantan pegawai rendahan ini menempati jabatan tertinggi di perusahaan tersebut. Ia menjabat sebagai presiden direktur pertama yang berasal dari bangsa Arab. Tahukah Anda apa perusahaan yang dipimpinnya? Perusahaan itu adalah Aramco, Arabian American Oil Company, perusahaan minyak terbesar di dunia. Di tangannya perusahaan ini semakin membesar dan kepemilikan Arab Saudi semakin dominan. Kini perusahaan ini menghasilkan 3,4 juta barel atau 540 juta meter kubik dan mengendalikan lebih dari 100 ladang migas di Arab Saudi dengan total cadangan 264 miliar barel atau 4,20 kali 1010 meter kubik dan 253 triliun cadangan gas. Atas prestasinya, ia ditunjuk Raja Saudi untuk menjabat sebagai Menteri Perminyakan dan Mineral yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap dunia. Ini adalah kisah Ali bin Ibrahim An-Naimi yang sejak tahun 1995 sampai saat ini menjabat Menteri Perminyakan dan Mineral Arab Saudi. Terbayangkah, hanya dengan mengembangkan hinaan menjadi hal yang positif? Isu air segelas di masa lalu membentuknya menjadi salah seorang penguasa minyak yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Ini adalah kekuatan sikap positif. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain berperilaku terhadap kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan akan menimpa kita. Tapi kita sepenuhnya punya kendali bagaimana menyikapinya. Apakah ingin hancur karenanya, ataukah bangkit dengan semangat bersikap positif dan menjadi bagian dari solusi? Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Namun, perbedaan yang ada adalah respon dan tanggapan yang kita berikan terhadap hal tersebut. Ikhwatal iman, demikian kisah segelas air untuk insinyur. Semoga menginspirasi Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.

0: Ya, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhir masuk ke dalam

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan hari Sab'ina Kharifa, ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa, kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mawaidhatil hasanah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan, sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ihtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser, tidak lama kemudian muncul berita itu.

0: Hoak, dusta. Akhirnya dia pun menge-share, mohon maaf, berita itu apa? Hoak. Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan. Baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita tapi aman posisinya, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Nggak apa-apalah kita paling belakang, tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama tapi pemimpin keburukan. Mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin.
1: 94,3 FM.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
4: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
4: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sepelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sekarang

Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium,
3: seandainya dosa-dosaku memiliki aroma,
2: maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia dan seluruh kelezatannya, yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
4: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: المحرمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa? Syahwat.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik, rahmat dan pertolongannya lah amal ibadah itu bisa dilaksanakan dan bisa disempurnakan. Dan hadirin yang Allah muliakan, semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, materi kita pada hari ini tentang seorang sosok minal fuqara. Beliau adalah salah satu ahli suffah, orang-orang yang miskin, yang fakir, yang hidup di kota Madinah di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada. Orang-orang yang gak punya rumah, makanya mereka dinamakan ahli suffah. Karena suffah adalah sebuah spot di sisi belakang dari Masjid Nabawi. Mereka tinggal di sana. Mereka tidak punya apartemen, mereka gak punya rumah kontrakan, mereka tinggal di masjid, hadirin. Orang-orang fakir. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, As-Suffa makanun fi mu'akhar al-masjidin nabawi mudhallal. Suffa adalah spot di bagian belakang Masjid Nabawi yang ada atapnya. Dan sosok ini salah satu ahli suffa. Tapi jangan ditanya tentang mental beliau. Jangan ada yang meragukan spirit beliau. Jangan ada yang mempertanyakan iman beliau. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa idza aradta an ta'rif maratibal himam. Dan apabila engkau ingin mengetahui derajat-derajat yang tinggi dari himmah, alia, semangat juang yang besar, mental yang tinggi, mental-mental baja, fandur ila himmah, maka lihatlah semangatnya sosok yang berikut ini. Lalu Ibn Al-Qayyim menyebutkan nama sosok yang akan kita bahas pada pertemuan sore ini. Siapa beliau? Rabi'ah bin Ka'ab. Kok antum tahu? Kayaknya kita ganti materi aja, Pak. Antum udah tahu, padahal karena udah berusaha membangun mukaddimah agak lama, tapi ketahuan juga. Tadah. Makanan buka. Dengan syarat gak boleh makan sekarang. Nanti makan, syukur. Dimakan loh itu. Jadi kan, tapi kasih juga yang lain. Berbuat pahala. Kita berbicara tentang Rabi'ah bin Ka'ab, hadirin. Rabi'ah bin Ka'ab. Al-Aslami. Al-Sufah. Orang miskin. Orang yang gak kaya. Orang yang penuh dengan keterbatasan. Kita yang hari-hari ini berteriak tentang mahalnya bahan pokok, mari kita simak kisah beliau. Kita yang hari ini merasa berat dengan life cost yang tinggi, mari simak seperti apa beliau. Kita yang hari-hari ini banyak mengeluh, tenang sedikit, baca sirah beliau. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala an. Hadirin yang semoga Allah muliakan, beliau ini unik. Dan mari kita lihat cerita tentang beliau sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan dihasankan oleh sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Rabi'ah mengatakan, kuntu akhdimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kemiskinan beliau, kekurangan beliau, ketidakmampuan beliau tidak menghalangi beliau untuk melakukan sesuatu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghalangi beliau untuk berkhidmat dengan sang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqumu lahu fi hawaijihi nahari ajma. Dan aku membantu beliau menyelesaikan urusan-urusan beliau, hajat-hajat beliau itu sepanjang hari. Hatta yusalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'il akhirah. Saya dampingi beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya berkhidmat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya layani beliau sallallahu alaihi wasallam sepanjang hari sampai salat Isya. Allahu Akbar. Nempel dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya? Tidak. Sudah mendapatkan kebebasan finansial? Enggak. Ahlus Sufah, rumah aja enggak punya. Rumah enggak punya. Enggak ngeluh. Berpikirnya apa yang bisa saya berikan, bukan apa yang bisa saya dapatkan. Apa yang saya bisa kasih? Dan apa yang saya bisa lakukan? Enggak bisa dengan uang, enggak bisa dengan kekuasaan, enggak bisa dengan jabatan, enggak bisa dengan network dan jaringan. Beliau gunakan diri beliau. Beliau gunakan tenaga beliau. Beliau gunakan tubuh dan raga beliau. Beliau gunakan jiwa beliau. Seharian berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai salat Isya. Lalu begitu selesai salat Isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah. Coba bayangkan kalau kita menjadi Rabi'ah bin Ka'ab. Dari pagi kita dampingi seseorang atau bos kita lah atau guru kita misalnya, dari pagi kebutuhan bos kita atau guru kita atau orang tua mungkin kita layani, kita berikan pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam. Lalu setelah salat isya bos kita tuh masuk. Apa yang kita ucapkan? Dan apa planning kita malam itu? Coba jujur. Atau kita disuruh dampingi klien sama bos kita. Misalnya 3 hari berturut-turut. Pokoknya sampai kamu jemput dia di depan kamar hotel atau di lobi hotel, sampai dia naik lagi ke kamarnya baru pulang. Selama dia belum masuk kamar hotel, kamu gak boleh pulang. Itu kata bos kita. Habis sholat isya, dia masuk kamar hotel. Apa kata yang antum ucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalah. Alhamdulillah. Akhirnya dimasuk juga. Saya berharap dari pada asar tadi masuknya. Alhamdulillah. Terus antum kemana? Kita kemana hadirin? Pulang. Lalu apa yang dilakukan Rabi'ah bin Ka'ab? Fa'ajlisu bibabihi idza dakhala baitahu. Ternyata beliau enggak pulang. Kata Rabi'ah bin Ka'ab, aku duduk di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau masuk ke rumah beliau setelah mengerjakan salat isya. Belum dapat upah? Ada barang ketinggalan? Aqulu la'allaha an tahdutha li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haja. Ternyata bukan itu hadirin. Aku berkata pada diriku sendiri, bisa jadi malam ini Nabi SAW membutuhkan sesuatu. Maka aku gak pulang, aku standby. Siapa tahu beliau butuh sesuatu di malam ini. Sehingga aku bisa berkhidmat dengan beliau. Atau berkhidmat untuk beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Apa yang sudah kita berikan untuk sunnah Rasulullah SAW? Gak pulang hadirin, gak pulang. Digaji? Enggak. Dapat fee? Enggak. Gak ada. Satu-satunya penyebab beliau gak pulang ke masjid, bukan ke rumah, gak punya rumah beliau hadirin. Gak pulang ke Masjid Nabawi. Satu-satunya alasannya, jangan. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya kebutuhan di malam ini, siapa yang bantu beliau? Beliau sallallahu alaihi wasallam gak pernah minta. Dan kita yakin beliau sallallahu alaihi wasallam mampu mengerjakan urusannya sendiri. Beliau adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah. Beliau gak berharap kepada makhluk. Tapi ini khidmat hadirin. Ini adab. Ini keberkahan ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, gak ada satupun seseorang belajar ilmu agama dengan mengandalkan atau dengan sebatas mengandalkan kekuasaannya, hartanya, lalu dia beruntung dan berhasil. Gak ada. Namun orang yang menuntut ilmu bidzul, dengan tawadu, wadikil aish, dengan seadanya, wa khidmatil ulama, dan berkhidmat kepada guru dan ulama, aflah. Ah, dia yang beruntung, kata Imam Syafi'i. Berkhidmat. Gak pulang hadirin. Padahal gak ada yang suruh. Nabi SAW gak bilang, nginep sini aja. Oh, nanti kalau saya butuh, siapa yang bantu saya? Nabi SAW gak pernah dan tidak akan mengatakan demikian. Tapi lihat para sahabat Rasulullah SAW. Cinta mereka bukan cinta lisan, bukan cinta pena dan tulisan. Cinta mereka cinta real dan kehidupan. Maka Rabi'ah bin Ka'ab standby di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Standby. Bayangkan, berkhidmat dari kapan? Shift malam beliau hadirin. Dari pagi enggak ada shift-shiftan. Enggak ada shift-shiftan. Dari pagi sepanjang hari mendampingi Rasulullah SAW. Pada isya, jangan-jangan. Nanti kalau ada kebutuhan gimana Rasulullah SAW? Enggak boleh Rasulullah sendirian. Saya mau berkhidmat. Hadirin yang Allah muliakan. Maka beliau standby. Fama azalu asma'uhu yaqulu subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi. Dan kita tahu rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sederhana hadirin. Saking sederhananya, apa yang beliau ucapkan itu bisa terdengar dari luar. Apalagi kalau orang itu memang siaga, memang standby, nunggu perintah sebagaimana Rabi'ah bin Ka'ab. Maka ketika beliau nunggu sampai jam berapa? Enggak ada jam. Beliau enggak mengatakan gue tunggu deh sampai jam 9, enggak. Bisa jadi malam ini Rasulullah SAW punya kebutuhan. Malam ini bisa jam 7, bisa jam 8, bisa jam 9, bisa jam 10, bisa jam 11, bisa jam 12, bisa jam 1, bisa jam 2, bisa jam 3, bisa jam 4, bisa 5 menit sebelum subuh. Pokoknya saya harus standby. Terus berdiri depan pintu sambil menajamkan pendengaran beliau. Kalau ada kalimat minta tolong dari dalam atau ada kebutuhan yang disampaikan dengan suara yang keras, tapi ternyata bukan kalimat minta tolong yang didengar oleh Rabi'ah bin Ka'ab, bukan panggilan Rasulullah SAW kepada beliau, ya Rabi'ah tolong bantu aku ini, ya Rabi'ah tolong bantu aku itu. Tapi yang terdengar adalah subhanallah, kalimat tasbih hadirin. Belum mendengar Nabi SAW bertasbih dari dalam, subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi. Rasulullah SAW. Ketika semua selesai, berzikir kepada Allah. Berzikir hadirin. Itu menghidupkan jiwa beliau. Kata para ulama, "Adz-dzikru lil qalbi mithlul ma' lis samaki." Zikir untuk hati itu seperti air untuk seekor ikan. Orang tuh mati hadirin kalau enggak berzikir kepada Allah. Raganya mungkin hidup, tapi jiwanya mati. Jiwanya mati. Hatta amalla fa arji' au taglibuni 'aini fa arqudu. Saya tunggu terus, tunggu yang ada tasbih lagi, tasbih lagi, tasbih lagi. Allahu Akbar. Bagaimana para sahabat gak jatuh cinta kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam begini hadirin. Ini udah gak ada sandiwara lagi di dalam rumah. Bertasbih kepada Allah. Kalau ingin lihat orang tuh lihat di dalam rumahnya. Itu orang gak bisa sendiwara. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarga, yang paling baik dengan istri, dan aku yang paling baik dengan istri. Kenapa istri yang jadi parameter? Dijelaskan sebagian para ulama, di antara sebabnya karena istri orang rumah dan seseorang enggak bersandiwara di dalam rumahnya. Hadirin yang Allah muliakan. Dan di dalam rumah beliau bertasbih, beliau bertasbih, beliau bertasbih, beliau bertahmid. Hatta amallah. Sampai kata Rabi'ah, sampai aku tuh jenuh sendiri. Capek. Letih. Aduh deh. Gak ada orderan. Orderannya adalah jika diminta oleh Rasulullah SAW. Tanpa uang hadirin. Tanpa fulus. Gratis free. Berkhidmat. Maka dalam kalau di beberapa waktu akhirnya saya pulang. Baru beliau pulang. Selalu ditunggu. Udah gak ada nih. Baru beliau pulang. Radiyallahu ta'ala. Dan di sebagian waktu yang lain taglibuni aini farukudu. Aku sampai ketiduran dan aku tidur di depan pintu beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Lihat himma aliyah hadirin. Lihat semangat mental. Mungkin beliau enggak kaya dan memang beliau enggak kaya. Karena beliau tidak tumpahkan di bidang duniawi. Beliau tumpahkan semangat besar beliau ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur di depan pintu semalaman. Enggak ada yang perintahkan. Bukan job desk beliau. Secara resmi enggak ada permintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inisiatif kepekaan seorang sahabat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dilakukan oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Makanya sebagian ulama mengatakan Rabi'ah ini berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi, siang, sore, malam, subuh kalau bisa. Setiap waktu. Kapanpun Nabi butuh, ada beliau ini. Radiyallahu ta'ala anhu. Ya begini, ketiduran. Gak pulang. Allahu Akbar. Pertanyaannya. Kalau ini pelayanan beliau ke Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa sunnah Nabi SAW kita kerjakan hadirin. Gak usah di bulan normal. Bulan Ramadan 7 hari. Kita sudah 7 hari. Berapa sunnah Nabi SAW yang sudah kita amalkan. Yang kita sudah jalankan. Kita belum sampai pada titik begadang di depan pintu rumah orang. Dan Rabi'ah sudah lakukan itu. Hadirin yang memuliakan. Faqala li yawman, Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan suatu hari Rasulullah pernah menyampaikan sesuatu pada diriku. Lima yara min khifati wa khidmati iya. Karena beliau melihat bagaimana khidmatku kepada beliau dan upayaku untuk melayani beliau. Hadirin Nabi kita salam-salam sosok yang sangat luar biasa. Beliau salam-salam mengatakan salni ya Rabi'ah u'tik wa Rabi'ah, minta sesuatu kepada saya, saya akan berikan kepada engkau. Wahai Rabi'ah, minta sesuatu kepada saya akan kasih. Hadirin yang Allah muliakan. Dalam riwayat Ahmad, ada proses. Kata Rabi'ah, anzur fi amri ya Rasulullah, thumma u'lima kadhalik. Aku akan pikirkan ya Rasulullah. Nanti kalau aku udah buat kesimpulan, aku akan sampaikan kepada engkau apa yang aku inginkan. Masya Allah. Coba kalau kita minta apa? Gimana? Ayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin tertinggi. Dan kalau enggak ada doanya diijabah sama Allah. Minta apa? Kawin, masya Allah, bagus. Jomblo emang. Apa-apa bagus. Terus selain kawin, nah, apa lagi? Nah. Hati-hati loh, diuji loh. Wa nablu akhbarakum, kami akan uji ucapan kalian. Lihat, Rabi'ah, gak terburu-buru. Kasih saya waktu. Saya akan pikirkan. Dan kalau dapat kesimpulan, saya akan beritahu engkau ya Rasulullah. Qala fa fakartu fi nafsi. Maka aku mikir terus, apa ya? Ini dikasih penawaran dari Nabi SAW. Orang miskin hadir, gak punya rumah, gak punya rumah. Tidurnya di masjid hadirin. Ditawarkan sama yang punya kota Madinah, kamu mau apa? Minta apa? Saya akan kasih. Dan Nabi SAW gak mungkin munafik. Idza haddatsa kadzaba, itu munafik, jika bicara bohong. Nabi SAW sampaikan, minta saya akan kasih. Apa yang dipikirkan oleh Rabi'ah? Lihat, lihat, kita yang lagi susah sekarang, kita yang lagi miskin sekarang, kita yang lagi hidup dengan kefakiran hari ini. Fa'araftu anna dunya munqati'atun za'ilah. Setelah aku pikir-pikir, aku sadar, kata beliau, dunia itu semu dan akan hilang, akan berakhir. Dunia itu semu dan akan berakhir. Wa anna li fiha rizqan sayakfini wa yatini. Lihat tauhidnya hadirin. Dan saya pun sadar, saya itu punya rizki yang akan mencukupkan saya dan akan datang ke saya. Jadi beliau berpikir, Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rizki. Dan kalau Allah sudah berikan rizki kepada saya, Allah sudah takdirkan itu milik saya, akan datang tuh rizki. Tinggal saya berusaha aja, rizki itu datang. Ngapain saya minta ke Rasul sallallahu alaihi wasallam? Oh, rizki saya akan datang. Siapa yang mikir begitu hadir? Ini gak punya duit, gak punya uang, gak punya rumah. Mikirnya begini. Oke, saya bisa aja minta uang, tapi kan uang kalau memang Allah takdirkan akan datang. Maka saya jangan minta itu. Akhirnya belum mendapatkan sebuah kesimpulan. Lalu beliau mengatakan, as'alu Rasulullah SAW li akhirati. Aku akan minta untuk akhiratku, kata beliau. Dan itu sesuai dengan manzilah, kedudukan Rasulullah SAW. Ini baru-baru. Kalau dunia itu ringan, kecil, kerdil. Ini yang nawarin Rasul. Kan begitu hadirin. Ada orang paling kaya di Jakarta nawarin antum, mas antum minta kerupuk. Jangan. Kerupuk sama ibu-ibu warung aja. Walaupun ngutang bayar besok. Ini orang paling kaya di Jakarta, jangan minta kerupuk. Minta gorengan, sama aja. Jangan minta kerupuk, jangan minta gorengan. Minta yang besar gitu. Minta. Saya tawarkan, saya ada konsep ini pak, cocok dengan proyek-proyek bapak, udah kasih saya presentasi. Kalau bapak gak puas, gak usah bayar, gitu dong. Saya punya catering, saya bisa cover seluruh karyawan bapak. Berapa? 80 ribu orang saya cover semua. Itu permintaan saya. Masukkan saya ke. Jadi jangan minta hal itu. Lihat ini. Miskin, iya. Tapi lihat cerdas hadirin Rabi'ah ini. Gak sembarangan. Fajitu faqal. Maka aku datang ke Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bertanya, ma fa'alta ya Rabi'ah? Apa yang kau lakukan ya Rabi'ah? Gimana? Udah punya kesimpulan belum? Udah punya jawaban belum? Udah punya permintaan atau belum? Lalu Rabi'ah mengatakan, faqultu na'am ya Rasulullah. Sudah ya Rasulullah. As'aluka antashfa'ali ila rabbika fayu'tiqani minan nar. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, saya minta engkau memberikan syafaat kepada saya. Memberikan syafaat untuk saya ke Rabb engkau, ke Allah Subhanahu wa taala, agar Allah bebaskan aku dari api neraka. Allahu Akbar. Lihat bahasanya, bebaskan aku dari api neraka. Lihat ketawaduan. Lihat bagaimana rasa harap dan cemas. Padahal amalannya berkhidmat kepada Nabi SAW pagi, siang, sore, malam. Begadang, ketiduran depan pintu Rasulullah SAW. Tapi tidak membuat beliau ujub. Tidak membuat beliau sombong. Tidak membuat beliau besar kepala. Tidak membuat beliau merasa menjadi orang paling suci sedunia. Lihat bahasanya. Tolong bebaskan aku dari api neraka. Beliau tetap merasa diri pendosa diri. Lalu kita yang beramal masih sekedarnya, yang pun kalau tahu ilmu masih di permukaan, mana rasa takut kepada Allah, mana ketawaduan, mana rasa tidak aman yang diselimuti harapan tentu saja. Atau sudah berganti dengan keangkuhan hadirin. Kesombongan. Merasa pasti masuk surga. Lihat Rabi'ah bin Ka'ab. Saya minta engkau memberikan syafaat. Agar Allah membebaskan aku dari siksa api neraka. Hadirin yang Allah muliakan. Dalam riwayat lain. Yang lebih terkenal daripada riwayat yang sedang kita bahas. Apa yang dikatakan Rabi'ah bin Ka'ab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya meminta mendampingi engkau di surga. Allahu Akbar. Permintaan saya ingin mendampingi engkau di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan rumah, bukan onta, bukan kendaraan, bukan properti hadirin, bukan tanah. Saya minta, lagi susah hadirin, lagi susah. Kita yang lagi susah, mikir gak kita kesana hadirin? Kita yang lagi gak punya uang sekarang, apa yang ada di benak kita? Menyalahkan orang, mengumpat kepada orang. Lihat Rabi'ah, saya meminta permintaan saya Rasul. Saya minta mendampingi engkau di surga. Kata para ulama, sebagaimana beliau mendampingi Rasul SAW di dunia, beliau ingin mendampingi Rasulnya SAW di surga kelak. Siapa yang gak ingin? Tapi bukankah keinginan butuh bukti? Oh Rasulullah SAW. Lihat betapa cintanya Rabi'ah bin Ka'ab kepada Rasulullah SAW. Dan betapa berkesannya beliau. Kita mungkin ketika minta, kita kerja sama orang pagi, siang, sore, malam.
7: sampai tidur di rumahnya. Terus orang itu nanya, kamu mau apa? Mungkin kita akan bilang, saya minta cuti, Pak. Cuti. Minta cuti. Capek, Pak, saya, Pak. Dampingi Bapak. Emangnya gak capek apa ngeliat Bapak? Apalagi pas Bapak marah-marah. Oh, Bapak gagal deal sama klien Bapak, saya disemprot, Pak. Saya minta cuti. Atau kalau ketika paling gak cuti Lebaran, Pak. Begitu pulang kampung gak balik lagi, hadirin. Karena susah pamitan secara gentleman. Mendingan langkah 1000. Beda dengan Rabi'ah bin Ka'ab. Bukannya minta cuti, bukannya minta tanggal merah, justru minta extend, hadir. Sebagaimana saya mendampingi engkau di dunia, saya pengen dampingi engkau di surga, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmah, hadir. Sosok yang luar biasa. Seringkali hadirin terlihat baik itu dari orang luar. Tapi begitu orang rumah kita ditanya tentang kita, mereka ngelus dada hadirin tentang kita. Beda dengan Nabi SAW. Ini yang bicara orang-orang terdekat loh. Dan di bawah. Beda. Beda yang memuji orang yang cuma kenal di luar dengan orang yang kenal di dalam. Ini yang pagi, siang, sore, malam. Melayani dan berkhidmat kepada Nabi SAW. Yang paling rentan kena semprot kalau emosi meledak. Kalau yang paling berpeluang jadi teman curhat berjam-jam kalau sedang lagi banyak masalah. Tapi akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, keindahan beliau sallallahu alaihi wasallam membuat sosok-sosok yang ada di sisi beliau enggak ingin kebersamaannya hanya di dunia. Ingin lanjut, ingin diperpanjang sampai ke surga. Bagaimana orang enggak terpesona, hadirin? Anas bin Malik, salah satu yang melayani Nabi SAW. Contoh saja. Khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin. Wa ma kullu amri kama yuhibu sahibi. An yakuna ma qala li fiha uff. Wa la qala li lima fa'alta hadha. Wa alla fa'alta hadha. Aku tuh mendampingi berkhidmat kepada Nabi SAW 10 tahun, kata Anas. Dan singkat cerita. Satu kali pun beliau tidak pernah mengatakan, ah wahai Anas. Gimana sih Anas? Gak pernah. Dan beliau enggak pernah mengatakan lima fa'alta hadza. Kenapa engkau lakukan ini wahai Anas? Alla fa'alta hadza. Harusnya engkau begini wahai Anas. Enggak pernah 10 tahun. Enggak pernah dikomplain. Apa artinya Anas enggak pernah salah? Salah, hadirin. Tapi itu akhlak. Siapa yang bisa begitu? Kecuali Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat At-Tabrani, lihat baik-baik. Kata Anas, "Ma daraitu syai'an qat wafaqahu wala syai'an qat khalafahu radhiya minallahi bimakan." Allahu Akbar. Selama 10 tahun itu, tidaklah aku mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan keinginan beliau, dan tidaklah aku mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan beliau, bahkan yang berseberangan. Salah, Anas salah. Kecuali beliau ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada beliau. Allahu Akbar. Artinya kesalahan. Kalau bahasa kita kesalahan ART. Kesalahan bawahan itu disikapi dengan iman dan tauhid oleh Nabi SAW. Kesalahan bawahan dan kesalahan.

potong, dauh, biarkan dia. Jangan jangan tegur Anas. Fa innahu la yakunu illa ma aradallah. Karena tidaklah dia melakukan itu kecuali Allah sudah takdirkan. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi marahin Anas. Ini sudah takdir. Kita seringkali bicara takdir hanya di masjid hadirin. Di kajian. Di rumah lupa. Bahwa semua yang terjadi di rumah itu takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Dan takdir Allah pasti ada hikmah. Alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Jadi kita bayangin Allah SWT. Pernah gak kita bekerja dengan seseorang, begitu kita melakukan kesalahan, kesalahannya fatal, kata bos kita, qadar Allah, itu takdir. Terus ketika kita mau diomelin sama manajer kita, jangan ngomelin dia, qadar Allah. Coba diri. Oh. Mungkin orang rela mati buat bos kayak begitu, hadirin. Iya benar. Sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya meminta kesempatan untuk mendampingi engkau di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau di dunia begini gimana di surga hadir? Itulah yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 128. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul kita hadirin, azizun alaihi ma'anitum. Beliau merasa berat dengan apa yang dialami oleh umatnya. Harisun alaikum, sangat semangat memberikan yang terbaik untuk umatnya. Sangat semangat untuk memberikan hidayah buat umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Sangat penyantun dan penyayang untuk bagi orang-orang yang beriman. Hadirin, bulan Ramadan, apa yang kita minta? Bulan Ramadan, apa yang kita incar? Apa yang menjadi tujuan utama kita? Apakah keuntungan dunia? Walaupun gak ada masalah, selama halal silahkan. Tapi apakah itu puncak dari Ramadan kita tahun ini hadirin? Dan itu yang kita jadikan parameter sehingga kalau target duniawi tercapai kita senang dan kita anggap ini Ramadan berkah. Dan ketika target duniawi kita gak tercapai kita sedih dan kita merasa gak maksimal dan kita lupa dengan khataman-khataman Quran kita. Kita lupa dengan bacaan-bacaan wirid kita. Kita lupa dengan zikir pagi petang. Kita lupa dengan tarawih. Kita lupa dengan qiyamul lail. Kita lupa dengan memberikan makan orang yang berbuka puasa. Kita lupa dengan sedekah, infak, dan zakat. Kemana kita hadirin? Rabi'ah miskin, fakir. As'aluka murafaqataka fil jannah. Nggak punya uang masih bisa berpikir. Kalau saya minta dunia selesai. Dunia semu. Dunia selesai. Sirna. Kalau saya minta uang, uang itu akan datang. Allahu Akbar. Kalau orang sudah sampai pada titik kebebasan finansial, menurut istilah sebagian orang, mengatakan uang pasti datang, jelas. Ada banyak orang-orang terkaya di dunia itu, per detik uang masuk ke rekeningnya, per detik. Misalnya, bahasanya demikian. Tapi kalau orang gak punya uang, gak punya rumah, gak punya onta, gak punya kuda, gak punya keledai, gak punya apa-apa, lalu mengatakan uang pasti datang. Tinggal kita berusaha aja. Yang isu terbesar, apalagi yang bertanya Rasulullah SAW, saya harus minta akhirat saya. Dan gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah.

Saya minta mendampingi engkau di surga. Itu hadirin. Itu gak heran. Ibnu Qayyim mengatakan, kalau Anda ingin melihat semangat juang, lihat semangat juangnya Rabi'ah bin Ka'ab. Kalau Anda ingin melihat mental, lihat mentalnya Rabi'ah bin Ka'ab. Kalau Anda ingin melihat spirit, lihat spiritnya Rabi'ah bin Ka'ab. Itu. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita berikan? Apa yang sudah kita berikan untuk ilmu? Untuk agama? Untuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berkhidmat ke Rasulullah SAW tanpa pamrih, tanpa diminta, aktif, tidak pasif. Orang-orang pasif itu ketinggalan kereta, hadirin. Orang beriman itu aktif. Ihris ala mayan fa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda. Minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan lemah. Jangan nyerah. Dan incar akhirat. Bukankah Nabi kita SAW bersabda, "Law kanat idza kanat man kanatil akhiratu hammah jama'a Allahu syamlah wa ja'ala al-ghina fi qalbi wa ta'tihi dunya wa hiya ragimah." Apabila ambisi seseorang itu akhirat, Allah akan berikan dunia buat dia. Allah akan berikan dunia buat dia. Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan urai masalah-masalahnya. Dan Allah akan masukkan kekayaan di dalam hatinya, hadirin. Kekayaan Allah masukkan ke dalam hatinya. Dan dunia datang dalam kondisi hina. Dunia datang dalam kondisi kerdil. Ramadan momentum, hadirin. Mumpung masih di hari ke-7, masih banyak yang bisa kita kerjakan. Dan Ramadan adalah bulan harapan. Bulan harapan, bulan optimis. Bulan spirit. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Ihtisab artinya mengharapkan pahala. Berarti dia puasa dengan harapan, bukan dengan keputusasaan. Dan kita tahu bersama-sama pada saat kita mengerjakan sesuatu dengan sebuah harapan besar, maka kita akan semangat. Lalu Nabi SAW bersabda tentang ibadah malamnya. Tadi ibadah siangnya puasa, sekarang ibadah malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang terawih, qiyamul lail dengan iman dan ihtisab, berharap, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi pagi, siang, sore, hidup itu penuh dengan harapan. Malam, harapan lagi. Gak ada waktu untuk down, jatuh, terpuruk. Ini bukan tempatnya terpuruk, hadirin. Ini tempatnya dan waktunya harapan. Semua tentang keceriaan terhadap janji-janji Allah. Nabi SAW bersabda, "Lisaimi farhatan," bagi seorang yang berpuasa dua kegembiraan. "Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi." Dan bagi orang berpuasa dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, ketika buka, hadirin, buka. Dan yang kedua, ketika bertemu dengan Allah membawa pahala puasa. Ketika buka, gembira. Kenapa, hadirin? Karena menu? Karena gratisan? Atau menggabungkan dua kebaikan tadi? Udah menunya enak, gratis pula? Bukan. Gembira karena dikasih taufik oleh Allah sehingga bisa berpuasa pada hari itu sampai sempurna. Itu kegembiraan. Jadi pagi harapan, siang harapan, sore harapan, maghrib kegembiraan, malam pas rawi harapan lagi. Ya mulai harapan lagi.
Terus sampai 10 malam terakhir, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan lailatul qadar iman dan ihtisab, lagi-lagi harapan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mana ada peluang buat putus asa di Ramadan, hadirin? Mana ada narasi keterpurukan di Ramadan? Dan kalaupun ada air mata, itu air mata taubat. Dan air mata taubat itu positif, bukan menghancurkan. Gak ada orang taubat hancur, tuh gak ada. Taubat itu harapan. Kalau kita gak punya harapan, apa ya kita taubat, hadirin? Lihat kisah pembunuh 99 nyawa, ketika harapannya diputus oleh rahib tersebut, taubat. Ngebunuh genap 100. Taubat itu harapan. Jadi air mata taubat itu harus ada sifat mengharap kepada Allah. Bukan terpuruk, bukan. Takut dosa, ya. Tapi harus ada harapan. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan. Lalu, apa respon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menyampaikan, "Au ghairu dzalik." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Rabi'ah, atau ada yang lain Rabi'ah? Ada yang lain apa enggak? Oke, itu poin. Ada harap, ada keinginan lain? Kalau kita di posisi Rabi'ah, apa jawaban kita? Tadi kan ada nyedot surga, udah ditampung sama diambil. Oke, yang lain. Momen ini hadir, momen. Ini waktunya minta rumah, kan udah surga. Ini waktunya minta kawin, kan bidadari udah aman. Sekarang kita, tapi itu au ghairu dzalik. Oke, yang lain. Apa, coba jujur. Minta apa kita? Menjadi sultan. Ayo, menjadi sultan. Sultan. Enggak apa-apa, jujur. Jujur itu pahala, hadirin. Oke, selain jadi sultan, jadi apa lagi? Ya Allah, gak punya harapan antum ini. Kesian di depan antum ya. Apa kata Rabi'ah? Huwa dzak. Itu aja ya Rasul. Allahu Akbar. Gak ada dua, gak ada tiga, gak ada empat, gak ada lima. Huwa dzak. Saya hanya minta itu. Gak ada satupun harta dunia yang belum sebutkan. Saya hanya minta itu. Sekali lagi, Ibnu Qayyim menyampaikan, jika Anda ingin melihat mental, lihat mentalnya Rabi'ah. Jika Anda ingin melihat semangat juang, lihat semangat juangnya Rabi'ah. Ghairu dzalik. Apalagi Rabi'ah. Huwa dzak. Itu saja Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, fa'inni ala dzikri ala nafsika bikathrati sujud. Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Rabi'ah, tolong bantu saya untuk memperjuangkan ini, untuk memperjuangkan permintaanmu ini dengan memperbanyak sujud, memperbanyak sholat, hadirin. Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Tolong bantu saya dengan memperbanyak sujud. Lihat bahasa Nabi Allahu Akbar Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi gak mengatakan, tapi ente sholat dong. Nggak bilang gitu. Ajar anaknya aja. Nabi bilang gitu, Nabi gitu sama-sama. Dan bahasa ibu berkelas. Bicara sama siapa? Alusufa. Belum, Nabi gak bicara dengan diplomat.

0: Nabi SAW gak berbicara dengan penguasa, Nabi bicara dengan pelayan beliau, orang yang dianggap kecil oleh masyarakat. Lihat bahasa Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikat roti sujud, tolong support aku juga ya, ayo kita bareng-bareng ya. Hei, luar biasa, Nabi kita bilang begitu hadirin, apa gak meleleh orang itu? Jadi kita tuh ngerti gimana para sahabat itu. Kenapa mereka sampai mengatakan lebih baik saya yang mati daripada Nabi saya yang mati sampai. Gitu kan mereka. Lebih baik saya yang disiksa daripada Nabi disiksa. Gak mau. Tolong begini. Sallallahu alaihi wasallam. Tolong saya. Tolong saya. Tolong saya. Fa'inni. Tolong saya. Untuk memperjuangkan ini. Dengan cara engkau perbanyak sujud wahai Rabi'ah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, kata para ulama, kata Imam Nawawi, ini anjuran memperbanyak sholat. Dan sholat adalah pintu yang sangat luas untuk menggolkan keinginan kita masuk surga. Dan dalam konteks hadis ini bukan sebatas masuk surga, tapi murafaqah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan butuh perjuangan hadirin. Butuh kerja keras. Nabi SAW enggak mengatakan pelayananmu selama ini sudah cukup untuk itu. Nabi gak mengatakan demikian. Walaupun itu sangat luar biasa, sangat mewah. Atau Nabi SAW gak mengatakan, tenang aja Rabi'ah, kamu udah hebat kok. Kamu udah Masya Allah nih. Saya yakin, gak bilang gitu. Bantu saya dengan memperbanyak sholat. Jadi berkhidmat ya. Melayani jelas harus. Tapi sholat jangan lupa hadirin. Seringkali kita punya PR di sini. Seringkali kita rajin kajian, sibuk urusan dakwah, tapi kurang sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sholat sunahnya bolong-bolong. Rawatibnya enggak dikerjain. Berkhidmat luar biasa. Melayani itu luar biasa, tapi jangan lupa. Jangan lupa hadirin sekalian. Sujud, rukuk, sholat itu pintu yang harus kita manfaatkan. Lalu jaga rawatib, jaga qobliyah subuh. Jaga qobliyah dan ba'diyah zuhur. Jaga ba'diyah maghrib, jaga ba'diyah isya. Lalu tambah lagi. Jaga qobliyah asar 4 rakaat. Walaupun bukan rawatib misalnya. Jaga duha. Duha. Itu kan sedekah sendi hadirin. Kita harus tutup dengan minimum 2 rakaat duha. Salat sunnah wudhu, jaga salat kita hadirin sekarang ini. Ini yang bisa disampaikan. Dan semoga kita bisa meneladani Rabi'ah bin Ka'ab semampu kita. Ini levelnya beda hadirin. Tapi kalau kita belum bisa meneladani 100%, ya 99% lah hadirin. Ya kalau gak bisa turun lagi semampu kita. Niatkan untuk mencari nafkah. Lalu begitu ada waktu, fokus beribadah, kejar akhirat kita. Minta pertolongan sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab, waktu sudah habis. Jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita, dan semoga kajian kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah zikir kepada Rabbul Alamin. Dan semoga ini meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah
2: Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
1: Basyiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un.
0: Yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan.

Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya,

0: Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya.
1: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
0: Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.

Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam.

Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh."

0: Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit, Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.
0: Jika mereka berpaling, maka katakanlah, Aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud.

ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikat-Nya. Maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya."

0: الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ.
1: Maka adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami.

Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan.

0: Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Dan ingatlah, pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan.

0: sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan.
1: وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan."

0: dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan.
1: وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
0: Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi.

Dan kami tetapkan bagi mereka, teman-teman setan, yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu, sebelum mereka, dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka."

Maka sungguh, akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu. Dan sungguh, akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: نار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
1: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah, hina."

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.

0: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.
1: Nuzulam min ghafurir rahim.
0: Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa man

Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri." ولا تستوي الحسنة

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka, malaikat, yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu.

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.

yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan, yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji.

Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
1: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, lalu diperselisihkan. Sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, orang-orang kafir itu pasti sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya, mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadapnya.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: Kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu."
1: وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ.
0: Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah. Dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari azab Allah bagi mereka.

Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya.

Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami, setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh, akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh, akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat.

0: minum.
1: Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa.

Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran?

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?

0: Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia meliputi segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-aliyyul 'adzim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya, karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih, memuji Tuhannya, dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Yang memiliki sifat-sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya aku kembali.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

0: باطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
1: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Quran. Sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati.

Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.

Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, seperti gunung-gunung.

0: Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur.
1: أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.
0: Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.

Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah, lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan, mereka bertawakal.

dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

0: Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
0: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

0: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
0: Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

Dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat. Lillahi mulkus samawati wal ardh.

milik Allah lah kerajaan langit dan Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah, yang miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab Lauh Mahfuz di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah.
1: Afanadribu ankumuz zikra safhan an kuntum qauman musrifin.
0: Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran kepadamu? Karena kamu kaum yang melampaui batas.
1: Wa kam ars

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu, agar kamu mendapat petunjuk.

0: dan yang menurunkan air dari langit, menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu, kami hidupkan negeri yang mati, tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.
1: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
0: Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi.

0: agar kamu duduk di atas punggungnya. Kemudian kamu mengucapkan, yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.
1: Wa inna ila rabbina lamunqalibun.
0: Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

0: Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sungguh, manusia itu pengingkar nikmat Tuhan yang nyata.
1: أَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ.
0: Pantaskah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan memberikan anak laki-laki kepadamu?

0: Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira, dengan apa kelahiran anak perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih dan marah.
1: أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
0: Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan, sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran.

0: Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban.
1: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.
0: Dan mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Tidak lain, mereka hanyalah menduga-duga belaka.

Atau apakah pernah kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, lalu mereka berpegang pada kitab itu.

Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka.

Dan demikian juga, ketika kami mengutus seseorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka.

Rasul itu berkata, "Apakah kamu akan mengikutinya juga? Sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu." Mereka menjawab, "Sesungguhnya, kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya."

0: Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah."
1: إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ.
0: Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.

Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka sampai kebenaran Al-Quran datang kepada mereka bersama seorang Rasul yang memberi penjelasan.

Tetapi ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, "Ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami mengingkarinya."

Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh, dari salah satu di antara dua negeri ini, Mekah dan Taif?

0: وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki.
1: وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ.
0: Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar.
1: وَزُخْرُفًا.

Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya.

Dan sungguh, mereka, setan-setan itu, benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.

Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, "Wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia."

dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu.

Maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar? Atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?

Maka sungguh, sekiranya kami mewafatkanmu sebelum engkau mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan tetap memberikan azab kepada mereka di akhirat.

0: Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus.
1: Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak, kamu akan diminta pertanggungjawaban.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka dia, Musa, berkata, "Sesungguhnya, aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam."

Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan mereka berkata, "Wahai pesihir, sungguhnya kami, jika doamu dikabulkan, akan menjadi orang yang mendapat petunjuk." Juga, mereka ingkar janji.

0: Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya, seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat?"
1: Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin.
0: Bukankah aku lebih baik dari orang Musa yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya?

Maka mengapa dia, Musa, tidak dipakaikan gelang dari emas, atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?

Maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.

0: Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian.
1: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ
0: Dan ketika putra Maryam, Isa, dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu, suku Quraisy, bersorak karenanya.
1: وَقَالُ

Dia Isa, tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel.

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi.

Dan sungguh, dia, Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus.

Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku."

Sungguh Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.

Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Maka celakalah orang-orang yang zalim, karena azab pada hari yang pedih, kiamat.

Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?

0: teman-teman Karib, pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa.
1: Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun.
0: Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati.
1: Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin.
0: Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka berserah diri.
1: Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.
0: Masuklah kamu ke dalam surga, kamu

Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu, terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya.

0: Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan.
1: Lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun.
0: Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan.
1: Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun.
0: Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam.
1: La yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun.
0: Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ.
0: Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini."

0: Sungguh, kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.
1: Am abramu amran fa inna mubrimun.
0: Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya jahat? Maka sesungguhnya, kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka.

0: Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, malaikat, selalu mencatat di sisi mereka.
1: Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin.
0: Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu.
1: Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun.
0: Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu.
1: Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.

Dan Maha Suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinyalah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah?

0: Dan Allah mengetahui ucapannya Muhammad, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman."
1: Fasfah anhum wa qul salam, fasawfa ya'lamun.
0: Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, "Salam, selamat tinggal." Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan.
1: Fiha yufratu kullu amrin hakim.
0: Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
1: Amran min indina, inna kunna mursilin.
0: Yaitu, urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus rasul-rasul.
1: Rahmatan min Rabbik, innahu huwas sami'ul 'alim.
0: Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini.

0: Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu.
1: Bal hum fi syakkin yal'abun.
0: Tetapi mereka dalam keraguan. Mereka bermain-main.
1: Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin.
0: Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas.
1: Yaghshan nas, hadha 'adzabun alim.
0: Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih.
1: Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun.
0: Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman.

0: bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Padahal sebelumnya pun, seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka.
1: ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون.
0: Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila.

0: Sungguh, kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar.
1: Yawma nabtishul batashatal kubara inna muntaqimun.
0: Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti akan memberi balasan.

Dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, Bani Israel. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya.

0: Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
1: Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun.
0: Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku.
1: Wa in lam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel.

0: Kemudian dia Musa berdoa kepada Tuhannya, "Sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka."
1: Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un.
0: Allah berfirman, "Karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar."
1: Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun.
0: Dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan.
1: Kam taraku min jannatin wa uyun.
0: Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
1: Wa zuru'in wa maqamin karim.
0: Juga kebun-kebun serta tempat kediaman yang indah.
1: Wa ni'matin kanu fiha fakihin.
0: Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana.
1: Kadzalik wa awrathnaha qauman akharin.
0: Demikianlah dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.

0: dari siksaan Fir'aun. Sungguh, dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ.
0: Dan sungguh, kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu.

0: Dan telah kami berikan kepada mereka, di antara tanda-tanda kebesaran kami, sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
1: Inna ha'ula'i layakulun.
0: Sesungguhnya, mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata,
1: In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin.
0: Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan.

0: Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum Tuba? Dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.

0: tidaklah kami ciptakan keduanya, melainkan dengan hak benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sungguh, hari keputusan hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.

yaitu pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaatnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Inna syajaratal zakum.
0: Sungguh, pohon zakum itu
1: ta'amul asim.
0: Makanan bagi orang yang banyak dosa.
1: Kal muhli yaghli fil butun.
0: Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam panas.
1: Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim.
0: Peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka.
1: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adhabil hamim.
0: Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas.
1: Dzuq innaka antal 'azizul karim.
0: Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa, lagi mulia.
1: Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun.
0: Sungguh, inilah azab yang dahulu kamu ragukan.
1: Innal muttaqina fi maqamin amin.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman.
1: Fi jannatin wa uyun.
0: Yaitu, di dalam taman-taman dan mata air-mata air.

0: Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan.
1: Kadzalika wazawwajnahum bihurin 'in.
0: Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
1: Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin.
0: Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram.

0: Allah melindungi mereka dari azab neraka.
1: Fadlan min Rabbik, dhalika huwal fawzul 'adzim.
0: Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Sungguh, kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran.
1: فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.
0: Maka tunggulah, sungguh mereka itu juga sedang menunggu.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian tafsir Al-Muyassar dapat kita lanjutkan kembali dan pembahasan kita masih pada pembahasan surat Hud, tepatnya di ayat yang ke-49. Oleh sebab itu sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 45 sampai ayat 49 dari surat yang mulia ini.

0: هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: قال الله تبارك وتعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang perkara gaib yang kami wahyukan kepadamu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Fasbir, maka bersabarlah. Innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini adalah merupakan ayat penutup tentang kisah Nabi Nuh di dalam surat yang mulia ini. Setelah sebelum ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang kisah dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita Muhammad alaihissalatu wasalam, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Apa yang telah kami sebutkan sebelum ayat ini tentang kisah Nabi Nuh adalah merupakan berita penting dari perkara gaib yang kami wahyukan kepadamu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Sebuah perkara yang sebelumnya tidak engkau ketahui dan tidak pula diketahui oleh kaummu. Fasbir, maka bersabarlah engkau di dalam menempuh perjuangan ini. Innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang mulia ini kata para ulama, di dalamnya terkandung imtinan, terkandung di dalamnya pula al-mau'idhah, dan terkandung di dalamnya juga tasliyah. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat bagi Nabi alaihi salatu wasalam. Di dalamnya ada nikmat bagi nabi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Ini adalah merupakan bentuk peringatan nikmat yang telah Allah berikan kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Yang kedua, di dalamnya ada mau'idhah, ada nasihat dari nabi SAW, dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi SAW, itu dalam firman Allah fasbir, maka bersabarlah kamu di dalam menempuh perjalanan dakwah ini. Kemudian yang ketiga, di dalamnya ada tasliyah, ada refreshing bagi nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada harapan yang Allah berikan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah berfirman, innal aqibata lil muttaqin, sesungguhnya kesudahan yang baik itu hanyalah akan Allah berikan kepada mereka yang bertakwa. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
2: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, tilkal qissatu allati qasasnaha 'alaika ayyuhar rasulu 'an Nuhin wa qaumihi hiya min akhbaril ghaibi as-salifa nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadzal bayan fasbir 'ala takdhibi qaumika wa idha'ihim laka kama sabrul anbiya'i min qabl innal aqibata at-tayyibata fid dunya wal akhirah lil muttaqina alladhina yakhshawna Allah.
1: Qala al mufassiruna rahimahumullah, tilkal qissatu allati qasasnaha 'alaika ayyuhar rasul an Nuhin wa qaumihi hiya min akhbaril ghaibis salifah. Kisah yang telah kami sebutkan kepadamu wahai Rasul tentang Nabi Nuh dan kaumnya adalah dari perkara gaib yang telah berlalu. Nuhiha ilaik, yang telah kami wahyukan kepadamu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadzal bayan. Sesuatu yang tidak pernah engkau ketahui dan tidak pula diketahui oleh kaummu sebelum penjelasan ini. Fasbir ala takdzibi qaumika wa idza'ihim laka. Oleh sebab itu bersabarlah kamu dari pendustaan yang dilakukan oleh kaummu dan penganiayaan mereka terhadapmu. Kama sabarul anbiya min qabl, sebagaimana bersabarnya para nabi terdahulu. Innal aqibata thayyibata fid dunya wal akhirah lil muttaqin alladziina yakhshawna Allah. Sesungguhnya kesudahan yang baik itu baik di dunia atau di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka min ambail ghaibi nuhiha ilaik. Ya. Itulah, itu memberikan isyarat kepada kita sekalian tentang apa yang telah Allah kisahkan tentang Nabi Nuh dan kaumnya di dalam surat ini. Jadi kisah yang barusan kami sebutkan itu adalah min amba'il ghaib. Anba adalah informasi penting. Ya, anba adalah informasi penting. Nabaun bentuk jamak dari nabaun. Amba adalah bentuk jamak dari naba. Naba beda dengan khobar. Kalau khobar dia informasi penting atau tidak penting, dia lebih bersifat umum. Tetapi kalau anba atau naba adalah informasi yang penting. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yatasaalun anin naba'il 'adzim." An-naba'il 'adzim maksudnya hari kiamat. Karena hari kiamat adalah sebuah informasi yang penting. Dan nabi dikatakan nabi karena dia membawa informasi yang sangat penting dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka min ambail ghaib. Itu adalah merupakan bagian dari informasi penting yang sifatnya gaib, yang tidak diketahui oleh nabi sebelumnya dan juga tidak diketahui oleh kaumnya. Mengapa dikatakan informasi gaib? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi ini dari wahyu. Informasi tentang umat-umat terdahulu tidak diketahui oleh Nabi melalui periwayatan generasi sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Lalu dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi yang sangat akurat ini, yang tidak dicampuri sedikit pun dengan kedustaan, tetapi sesuai dengan realita dan fakta sejarah yang ada? Itu adalah dari perkara gaib yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dan telah diwahyukan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sebagai satu bentuk mukjizat atau salah satu mukjizat dari kebenaran kenabian beliau alaihi salatu wasalam. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Fasbir, oleh sebab itu wahai Muhammad bersabarlah engkau. Setelah engkau mengetahui bagaimana kisah Nabi Nuh yang telah berdakwah 950 tahun. Beliau bersabar di dalam menghadapi berbagai macam penistaan yang dilakukan oleh kaumnya. Maka engkau di dalam menghadapi pembesar-pembesar Quraisy dan bangsa Arab yang juga mendustakan risalahmu, maka bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya nabi-nabi terdahulu dari kalangan para ulul azm, dan diantaranya adalah Rasulullah Nuh alaihi salam. Fasbir, maka bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para nabi sebelumnya. Bersabarlah dalam menghadapi penistaan, pendustaan, penolakan dari kaummu. Innal aqibata lil muttaqin. karena sesungguhnya kesudahan. Al-aqibah artinya kesudahan. Peristiwa yang datang setelah peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ini maksud daripada akibah. Tetapi orang Arab selalu menggunakan kata-kata al-aqibah adalah untuk kesudahan yang baik. Ya, setelah berbagai macam rangkaian peristiwa dan proses sejarah sehingga kemudian Allah memberikan pertolongan, itu kan ada proses dulu sebelumnya. Yang terkadang kita sekalian tidak sabar di dalam menghadapi proses itu. Kita inginnya langsung berhasil, padahal keberhasilan itu pasti melalui proses. Ya, inilah yang dinamakan dengan al-aqibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal aqibata lil muttaqin." Sesungguhnya kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang membentengi dari mereka, yang membentengi diri mereka dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu setelah kita mengetahui tentang kisah Nabi Nuh dalam surat yang mulia ini, ada beberapa kesimpulan penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwa kisah tentang umat-umat terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah merupakan sebagai salah satu bukti kebenaran dari risalah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Karena Al-Quran datang dari sisi Allah dan Al-Quran tidak mengkabarkan kecuali sesuatu yang benar, sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Kemudian yang kedua, dapat kita simpulkan pula dari kisah Nabi Nuh yang telah kita bahas di beberapa pertemuan ini, bahwa Nabi Nuh alaihissalam telah melakukan metode dakwah terbaik, ya, melakukan upaya dakwah maksimal di dalam mendakwahi kaumnya, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ketahui bahwa Nabi Nuh alaihissalam telah berusaha maksimal untuk mendakwahi mereka di waktu siang dan malam, ketika mereka dalam keadaan sendirian atau ketika mereka dalam keadaan berkelompok. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh menggambarkan kesabaran yang sangat luar biasa di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dapat kita simpulkan pula dari kisah Nabi Nuh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Hud ini, bahwasannya nasab dan keturunan walaupun setinggi apapun juga, sedekat apapun juga, tidak akan memberikan manfaat kepada pemiliknya jikalau dia tidak beriman dan tidak beramal soleh. Keturunan, nasab, ya, ras dan seterusnya tidak akan beriman bagi, tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya kecuali jikalau diiringi dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan dan kesolehan seseorang itu tidak berkaitan dengan nasab dan warisan. Ya. Oleh sebab itu Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa memberikan manfaat kepada putranya sendiri walaupun beliau sangat menyayanginya. Ya. Kemudian berikutnya, yang keempat di antara kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Nuh yang Allah sebutkan di dalam surat Hud ini, bahwa permintaan Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah Azza wa Jal untuk menyelamatkan putranya Kan'an yang durhaka, yang tidak mau beriman, itu adalah merupakan suatu bentuk kesalahan. Dan hal ini menunjukkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa para nabi dan rasul itu dapat terjerumus ke dalam kesalahan kecil, namun kesalahan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul itu tidak berlarut-larut. Allah Subhanahu wa taala langsung menegurnya dan para nabi dan rasul itu pun langsung kembali ke jalan yang benar sebagaimana telah kita jelaskan. Kemudian berikutnya yang kelima, bahwa Al-Qur'anul Karim ketika menuturkan kepada kita sekalian sebuah informasi, terutama adalah informasi-informasi sejarah, Al-Quran tidak menampakkannya kepada kita kecuali dari sudut perkara yang memberikan manfaat kepada kita sekalian. Adapun sesuatu yang dipandang tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, sebagai contoh misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan berapa lama Nabi Nuh mengerjakan, ya, atau masa pembuatan kapal, tidak disebutkan. Berapa panjang dan lebar dari kapal tersebut? Ya, berapa atau berapa jumlah penumpang? Tidak disebutkan. Mengapa? Karena hal itu sesungguhnya adalah bukan menjadi pembahasan utama dan tidak memberikan manfaat kepada kita sekalian dari informasi-informasi tersebut, kecuali hanya sekedar pengetahuan belaka. Oleh sebab itu, Al-Quran tidak mengkabarkan hal itu. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya menyebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kepada kita daftar nama siapa saja yang termasuk ke dalam Ashabul Kahfi itu. Demikian juga bagaimana tentang warna anjingnya, ya. Ini tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an karena itu tidak memberikan informasi yang yang bermanfaat. Oleh sebab itu Al-Quran ketika menjelaskan sebuah kisah, maka tidak menyebutkan kecuali dari sesuatu yang bermanfaat. Kemudian berikutnya yang keenam, dari kisah kaum Nabi Nuh yang Allah sebutkan dalam surat Hud ini, memberikan isyarat kepada kita sekalian bahwa sudah merupakan ketetapan dan sunnatullah yang tidak akan pernah berubah, bahwa kesudahan yang baik itu hanyalah akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, walaupun sepanjang apapun prosesnya, ya, maka dipastikan kesudahan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang mengira bahwasannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah datang kepada kita, maka sungguh dia telah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibutuhkan dari kita hanyalah perjuangan dan kesabaran sebagaimana disebutkan di ayat 49 yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi kita harus pastikan bahwa Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Tetapi yang dibutuhkan dari kita adalah kesabaran di dalam perjuangan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir, ya, innal aqibata lil muttaqin." Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah tentang Nabi Nuh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat yang mulia ini, dan kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan mengkisahkan kepada kita sekalian tentang Nabi Hud alaihi salam bersama dengan kaumnya setelah Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh. Dan kita ketahui bahwa surat ini adalah merupakan surat Hud yang diambilkan penamaannya dari kisah Nabi Hud yang Allah sebutkan setelah ayat-ayat yang mulia ini. Demikian wallahu ta'ala alama sallallahu wasallam ala nabina Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustadz, di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa berkata Nabi Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah dan memberikan aku kitab yakni Injil dan menjadikan aku seorang nabi, dan Allah memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang menjadi pertanyaan saya Ustadz, apakah Nabi Isa dan kaumnya melaksanakan ibadah sholat, dan tata cara sholat yang dilaksanakan Nabi Isa serta kaumnya apakah sama dengan tata cara sholat yang diajarkan Rasulullah kepada kita sekalian serta dari para sahabat? Syukran.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Naam, amma ba'd, para nabi dan rasul sebelum nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam melaksanakan sholat. Ya, sebagaimana kita ketahui di dalam Sahih Bukhari dari kisah tentang Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam harus bolak-balik antara Sidratul Muntaha dengan Nabi Musa alaihissalam yang menjumpai beliau di tengah jalan. Bolak-balik, yang asalnya sholat itu diwajibkan ya 50 kali. Sampai Nabi Musa ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa kali sholat yang diwajibkan? Maka saat itu kemudian Rasulullah mengatakan 50 kali sholat. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Sungguh kaummu tidak akan mampu melakukan hal itu. Karena aku telah banyak berpengalaman dengan kaumku Bani Israel. Kemudian Rasulullah pulang balik terus sampai pada akhirnya ya diwajibkan atas kita sekalian 5 kali sholat. Ini mengisyaratkan bahwa ya di zaman Nabi Musa alaihissalam pun ada syariat yang namanya sholat, sebagaimana kita telah bahas sebelumnya. Ya, bagaimana Bani Israel ketika dikejar oleh Fir'aun dan lain sebagainya, mereka melaksanakan sholat. Hanya saja dipastikan bahwasannya tata cara sholat mereka berbeda dengan tata cara sholat kita. Ya, jadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa semuanya melaksanakan sholat. Hanya saja tata caranya berbeda, walaupun namanya sama. Ya, sama halnya misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, saum juga disyariatkan pada umat sebelum umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, tetapi dari segi tata caranya, dari segi waktunya tidak mesti kemudian sama dengan apa yang telah Allah syariatkan kepada kita sekalian. Wallahu taala alam. Dan Nabi SAW tidak mengajarkan pula kepada kita bagaimana tata cara salat para nabi terdahulu. Karena memang itu adalah syariat, ya syariat orang-orang terdahulu, dan Allah telah menggantikannya dengan syariat kita sekalian, sehingga kita tidak perlu mengetahui tentang bagaimana tata cara sholat mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau melakukan tahannus atau melakukan proses ibadah di Gua Hira sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu, dan disebutkan oleh para ulama bahwa tata cara ibadah yang dilakukan oleh Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam di Gua Hira itu adalah sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun setelah Nabi alaihissalatu wasallam diangkat menjadi nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak juga mengajarkannya kepada kita sekalian tentang bagaimana tata cara ibadah yang dilakukan sebelum beliau mendapatkan wahyu tersebut. Wallahu taala alam.
3: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari 0853427 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang pertama Ustaz, dan sebelumnya kita lanjutkan, kita terima telepon yang masuk. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, mungkin volume radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu.
4: Iya.
3: Ya. Nah, fadhal.
4: Barakallahu fiikum. Gini Pak, saya ini mengenai badal haji, badal, itu yang saya mau tanyakan Pak. Saya ini 15 tahun yang lalu saya sudah melaksanakan ibadah haji. Ya katakanlah tahun ini saya mulai lagi. Tetapi niatan saya mulai menyetor uang apa semua untuk membadalkan orang tua saya yang sudah meninggal. Sampai di Mekah, saya laksanakan proses ibadah haji semua. Artinya dahiriannya saya yang laksanakan, tetapi niatan saya kepada orang tua saya. Pokoknya wajibnya, rukunnya, sunatnya saya laksanakan, tetapi niatnya adalah orang tua saya. Pertanyaan yang muncul dari saya, apakah saya ini sudah tentu sudah 2 kali naik haji? Apakah ibadah haji yang kedua ini saya mendapat pahala ibadah haji atau khusus saja pada orang tua saya Pak? Nah, itu saya tanyakan Pak. Sebab ada sebenarnya kemanakah saya bertanya, karena dia mau naik di tahun, tapi saya tidak tahu jelaskan. Malah mau dibadal haji ke orang tuanya yang dua, kakaknya semua yang meninggal, dia mau badalkan. Kira bagaimana caranya macam itu Pak? Jadi tolong Pak penjelasannya tentang badal haji. Sebab ini waktu saya naik dulu ya memang ada orang Indonesia juga membadalkan orang, dicatat saja namanya, dikasih foto ya. 1 minggu kemudian sudah ada sertifikatnya. Nah, saya tidak terlalu yakin itu Pak. Ya jadi odong Pak. Demikian penjelasannya tentang badal haji. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, pertanyaan tentang badal haji atau menghajikan orang lain. Menghajikan orang lain adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat kita sekalian. Di sana ada banyak sekali hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang diperbolehkannya hal itu. Dan hadis yang paling terkenal adalah hadis yang dikenal dengan hadis Syubrumah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau hendak melakukan haji,

kerabat saya atau saudara saya. Kemudian Nabi SAW saat itu bertanya kepada orang tadi, ahajjaita an nafsik, apakah engkau telah melakukan ibadah haji untuk dirimu sendiri? Kemudian orang tadi mengatakan, lama ya Rasulullah, saya belum pernah melakukan hal itu. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, hujja'an nafsik thumma hajja'an subrumah. Lakukanlah haji untuk dirimu terlebih dahulu, barulah kemudian setelah itu engkau menghajikan subrumah. Dari sini kemudian para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi jikalau kita hendak menghajikan orang lain. Syarat yang pertama adalah syarat yang berkenaan dengan orang yang akan dihajikan. Orang yang akan dihajikan ini disyaratkan dia harus sudah meninggal seperti mahram. Mungkin usianya sudah 100 tahun, 90 tahun, sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan perjalanan panjang. Sebagian orang mengatakan ketika diajak oleh anaknya untuk ibadah haji atau umroh, katanya, nak jangankan pergi ke Mekah, ke Makassar pun saya sudah tidak kuat nih. Ya, ini dalam kondisi seperti itu maka boleh untuk dihajikan. Adapun jikalau mereka masih sehat atau dalam keadaan sakit tetapi secara medis masih bisa disembuhkan, maka tidak diperbolehkan untuk dihajikan ya, atau diumrohkan. Ya, jadi syaratnya adalah harus sudah meninggal atau dalam keadaan sudah lanjut usia yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan, karena di sana ada hadis yang lain, inna walidi la yasbutu ala rohilah afahuju anhu. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang tuaku tidak bisa lagi duduk tegak di atas kendaraan, apakah diperbolehkan bagiku untuk menghajikannya? Kata Rasulullah, naam, hajikanlah. Kemudian syarat yang berikutnya adalah syarat yang berkenaan dengan orang yang akan menggantikan, yaitu orang akan menghajikan. Tadi dalam hadis Syubrumah disebutkan Nabi SAW bertanya, apakah engkau sudah haji untuk dirimu sendiri? Orang tadi mengatakan belum. Kalau begitu kata Rasulullah, hajikanlah terlebih dahulu dirimu, baru kemudian hajikanlah Syubrumah. Ini mengisyaratkan akan satu syarat penting bahwa orang yang menggantikan atau orang yang menghajikan itu harus sudah pernah melakukan hajjatul Islam atau haji Islam bagi dirinya. Ya. Kemudian berikutnya lagi yang perlu kita ketahui bahwa melakukan badal haji tidak boleh dilakukan kecuali satu kali perjalanan untuk satu orang. Tidak boleh kemudian satu kali naik haji untuk 20 orang. Kita kumpulkan nama-nama orang sekampung yang sudah meninggal, begitu sampai di mikot baru kemudian dia mengatakan labbaika hajjan an fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan, sebagaimana banyak dilakukan oleh para mafia badal haji. Ya, jadi sekarang ini kadang kita dapatkan di masyarakat mafia-mafia badal haji, didatangin semua orang sama dia, katanya punya orang tua enggak yang sudah meninggal, sudah haji apa belum? Belum. Sebaiknya itu dibadalkan haji. Bagaimana caranya? Katanya sudah, nanti titipkan aja sama saya, cuman 5 juta rupiah misalkan ya. 5 juta dia berangkat dari Kendari dibayar 5 juta, bagaimana caranya? Nah, sedangkan ONH biasa saya sekarang sudah mungkin 35 jutaan. Itu bagaimana? Dia secara kolektif dikumpulkannya sekarang berapa? Belas orang, kadang puluh orang, nanti dihajikan sekali. Ini enggak sah. Sahnya cuman satu orang saja. Ya, sahnya hanya untuk satu orang dalam satu kali perjalanan. Kemudian tadi muncul pertanyaan, apakah jikalau kita menghajikan orang tua kita yang sudah meninggal atau siapapun juga, apakah kita yang melakukan ini mendapatkan pahala? Tentu saja mendapatkan pahalanya. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, ad-dalu alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebaikan seperti orang yang melakukannya. Dan orang yang menghajikan orang lain bukan hanya menunjukkan, ya, bahkan dia juga melakukannya. Oleh sebab itu Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syangqiti hafizahullah ta'ala, guru kami di Madinah, di Masjid Nabawi, beliau mengatakan bahwa sebaiknya orang yang sudah melakukan ibadah

0: haji atau ibadah umroh, tatkala dia hendak mengulang ibadah tersebut, sebaiknya dilakukan bagi orang-orang yang ia cintai, bagi orang lain yang ia cintai. Kenapa? Karena dengan demikian orang yang dihajikan atau diumrohkan, dia akan mendapatkan manfaat dari ibadah haji atau umroh yang dilakukan. Kemudian berikutnya orang yang menghajikan juga dapat ya pahalanya. Jadi double pahalanya. Ya, oleh sebab itu tatkala ada seorang wanita di waktu haji wada datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa seorang anak kecil yang masih balita. Tiba-tiba kemudian wanita tersebut mengangkat bayinya di hadapan Nabi SAW yang sedang ada di atas unta. Diangkatnya anak tersebut oleh ibunya. Kemudian Rasulullah mengatakan, si wanita tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, ali hadza hajjun?" Wahai Rasulullah, apakah bagi anak kecil ini memiliki pahala? Rasulullah kemudian mengatakan, "Untuk siapa?" Anak kecil, misalnya ada anak kecil, kita suruh dia berinfak. Ya, nak, kau berinfak, masukkan ke kotak amal itu. Untuk melatih dia beramal soleh. Ya, pahalanya untuk siapa? Untuk dia dan orang tuanya. Jangan hanya kita katakan untuk orang tuanya. Untuk dia dengan orang tuanya, dua-duanya dapat. Anak kecil melaksanakan sholat sekarang atas perintah orang tuanya. Siapa yang mendapatkan pahalanya? Dua-duanya. Saat ini kan banyak orang yang mengatakan orang tuanya yang mendapatkan pahalanya. Anak kecil juga dapat. Oleh sebab itu Rasulullah SAW ketika tadi dibawakan anak kecil, diangkat kepada beliau, "Ya Rasulullah, ali hadza hajjun?" Wahai Rasulullah, apakah bagi anak ini haji? Artinya Pak punya dapat pahala haji. Rasulullah mengatakan tidak, tapi pahalanya bagimu. Tapi Rasulullah mengatakan na'am walakil ajr. Iya, artinya iya dia mendapatkan pahala haji dan bagimu juga pahalanya. Artinya dua-duanya dapat. Maka dengan demikian bahwa orang yang menghajikan orang lain juga akan mendapatkan pahalanya. Oleh sebab itu Syekh Syengkiti beliau mengatakan, apabila kita sudah haji atau sudah umroh dan kemudian kita akan haji atau umroh ya berikutnya, maka sebaiknya adalah haji atau umroh kita ini adalah kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal. Mungkin orang tua kita, nenek kita. Seperti itu, karena dengan demikian kemudian manfaatnya akan lebih meluas dan lebih banyak. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali kita sempurnakan pertanyaan SMS. Yang pertama, Ustaz, apakah sunnah kalau kita ditanya kabar kita, kemudian kita menjawab ahmudullaha ilaik dan bukan alhamdulillah? Kemudian yang kedua, ketika ditanya bagaimana kabarmu, dia jawab ahmudullaha ilaik. Kemudian yang kedua, bolehkah pria memelihara rambut hingga gondrong? Kemudian yang ketiga, apakah ada riwayat bahwa anjing Ashabul Kahfi bernama Kitmir? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'ad, ya, seseorang pertama disunahkan gak kita bertanya kepada orang lain bagaimana kabarnya akhi? Ya, hukumnya sunnah. Mengapa sunnah? Karena ketika kita bertanya kaifa hal atau kaifa haluka, how are you, ini bukan hanya sekedar pertanyaan bagi seorang muslim. Pertama, iya, adalah bagian daripada bentuk istinas untuk lebih mendekatkan kita dengan saudara kita tersebut. Tetapi salah satu tujuan utamanya adalah agar orang itu memuji Allah. Ketika kita menjadi penyebab ya orang itu memuji Allah, maka kita juga mendapatkan pahalanya. Jadi ketika kita mengatakan kaifa hal, ya gimana kabarnya akhi, pasti dia akan mengatakan alhamdulillah baik. Dia memuji Allah karena sebab kita, maka kita sebagai penyebab juga mendapatkan pahalanya. Ya, kemudian tadi hanya penyebutan ahmadullah ilaik, jadi ahmadullah ilaik, tetapi penyebutannya hanya kurang fasih saja ya. Tapi insya Allah tujuannya adalah benar. Cuman mungkin karena tidak menguasai bahasa Arab.

0: ini kemudian salah pengucapan, tetapi maksudnya adalah ahmadullah ilaik, ya adalah diperbolehkan. Boleh kita mengatakan alhamdulillah, atau dia mengatakan ahmadu rabbi bidzalik, atau dan lain sebagainya, ya, atau hamdan lillah, atau dia mengatakan walillahil hamd, ya, semuanya adalah merupakan redaksi pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apakah diperbolehkan bagi laki-laki untuk membiarkan rambutnya gondrong? Ya, gondrong tidak boleh, tapi panjang boleh. Ya, beda karena gondrong dengan boleh. Karena memanjangkan rambut adalah boleh. Nabi SAW sampai rambutnya pada saat beliau masih hidup itu adalah mengikuti trennya para pemimpin saat itu. Para pemimpin, pembesar kaum itu adalah memanjangkan rambutnya ya sampai pundaknya. Ya, itu diperbolehkan, tapi Rasulullah itu enggak gondrong. Ya, karena beda, kalau gondrong kadang apa? Enggak karuan. Ya, enggak karuan. Ya. Tidak terpelihara. Tetapi panjang, rapi, terpelihara enggak apa-apa, hukumnya diperbolehkan, wallahu ta'ala ala. Ya, adapun berkenaan dengan riwayat nama anjing Ashabul Kahfi, namanya Kitmir dan lain sebagainya, itu adalah tidak benar, karena Kitmir disebutkan di dalam Al-Quran tapi tidak berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Kitmir di dalam Al-Quran adalah menunjukkan tentang sesuatu yang remeh, dan maksud daripada Kitmir adalah selaput tipis yang membungkus biji kurma, ya, itu adalah namanya Kitmir. Ya, dan itu adalah untuk menunjukkan keremehan keremehan sesuatu. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seseorang walau dengan satu kitmir pun juga. Kitmir adalah selaput tipis yang membungkus biji kurma. Ya, dan tidak benar, tidak ada riwayat yang sahih tentang penamaan anjing Ashabul Kahfi, wallahu taala alam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. "Insya Allah saya akan bertobat." Nah, akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat. Kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat. Kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat." Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa,

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Mijabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
3: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
2: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Hudzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Hudzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Hudzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi, kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
4: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: قدواتٌ نبوية. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
6: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
5: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
6: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
5: Qudwatun nabawiyyah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
6: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
5: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastata' fa bi lisanihi fa in lam yastata' فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika tidak sanggup maka dengan lisannya, dan jika ia tidak sanggup maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini." Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. "Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurab ad-dunya, naffasa Allahu 'anhu kurbatan min kurab yawm al-qiyamah. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه" رواه مسلم بهذا اللفظ.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat."
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ustadz menjawab,
9: "Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?"
10: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud Allah dan qadarnya Allah?
11: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
12: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
11: Apa hukumnya bagi wanita yang terlihat auratnya pada saat operasi dengan keadaan tidak sadar karena dibius, sedangkan suami posisi di luar ruangan operasi karena dokter bedahnya laki-laki, apakah berdosa? Kalau seandainya dokter bedahnya laki-laki, dia sudah berusaha untuk mencari dokter bedah perempuan dan belum dapat, maka dan dia tidak bermudah-mudah akan hal ini, insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala memaafkan, karena menjaga nyawa perempuan tersebut lebih utama dibandingkan menutup auratnya, karena kalau seandainya tidak dioperasi tidak terjaga. Tetapi perempuan akan tetap dinyatakan berdosa jika dia bermudah-mudah untuk melakukan operasi dengan dokter kandungan laki-laki ataupun melakukan operasi dengan laki-laki, dokter laki-laki, ya. Wallahu a'lam.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saran agar bisa mengikhlaskan orang yang berutang dengan cara menipu, alasannya bohong. Tidak ada doa khusus. Ini masalah batin, Bu, ya. Jadi Anda bisa mengatur kondisi hati, bagaimana caranya untuk bisa mengikhlaskan utang orang lain meskipun dia mengambilnya dengan cara yang bohong. Yang perlu kita ingat begini, ketika kita beramal untuk orang lain, perhatikan bahasanya kita sedang bermuamalah dengan Allah, bukan sedang bermuamalah dengan makhluk. Sehingga kita tidak perlu bantuan, tidak perlu ucapan terima kasih dari makhluk, tidak perlu penghormatan dari makhluk, karena saya beramal untuk Allah, bukan untuk makhluk. Kalau orang beramal sosial, ngasih utang kepada orang lain dengan perasaan semacam ini, saya bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah dengan makhluk, maka semangatnya adalah berusaha untuk ikhlas, berusaha bagaimana agar dosanya bisa hilang karena amal yang dia lakukan, bukan mengharapkan penghargaan dari makhluk.
14: Sejauh mana berjumbu dengan istri yang dihalalkan selama berpuasa, selama tidak menjadikan puasanya batal? Tapi kita harus tahu ya keadaan diri kita, ya kita harus tahu kekuatan diri kita. Kalau ya menjadikan puasa kita terganggu atau bahkan batal, maka berjumbu yang seperti itu diharamkan, bahkan menjadi dosa besar. Dan ada kafaratnya, dan kafaratnya berat, jemaah. Ya, kafaratnya berat. Yang pertama, memerdekakan budak. Kalau batalnya dengan jima, ya, maka kafaratnya memerdekakan budak. Kita sekarang tidak bisa mendapatkan budak. Pindah ke tingkatan yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kalau batal sehari saja dengan sengaja, sudah, ngulangi dari awal. Itu 1 hari. Bagaimana kalau 2 hari? Jadi 2 bulan berturut-turut 2 kali. Kalau 3 kali bagaimana? Ada yang bilang, Ustaz, saya nggak mampu, Ustaz. Saya milih yang 60 fakir miskin saja, Ustaz. Ini ya seperti itu tidak boleh ya. Mengatakan tidak mampu padahal masih muda, tidak boleh. Dan kalau masih mampu melakukan puasa 2 bulan secara berturut-turut, kemudian pindah ke memberikan makan kepada 60 fakir miskin, maka tetap tidak sah sebagai kafar. Dia tetap harus puasa 2 bulan secara berturut. Dan itu sesuatu yang berat ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang memberatkan kita di kemudian hari.
15: Terkait dengan kejayaan Islam, kapan masa tersebut akan datang? Apakah setelah Dajjal terbunuh atau sebelumnya? Kalau yang dimaksud puncak dari kejayaan Islam, maka yang paling puncak itu adalah di zamannya Al-Mahdi, ya, di zamannya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi itu sebelum Dajjal atau bersamaan, ya. Ada beberapa masa yang di situ dia bertemu juga dengan Dajjal. Tapi kalau kejayaan Islam bukan puncak kejayaannya, maka bisa saja terjadi sebelum itu. Adapun setelah terbunuhnya Dajjal, wallahu a'lam, karena itu sudah merupakan tanda-tanda besar hari kiamat. Dan hari kiamat itu tidak akan disaksikan oleh orang beriman. Semua orang yang beriman akan diwafatkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menyaksikan hari kiamat hanya orang-orang yang tidak tersisa keimanan sedikit pun dalam hati mereka.
16: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
17: Hukum orang yang mengutang
16: demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
17: Apakah benar bahwa Ahlus Sunnah secara umum adalah yang berlawanan dengan pemikiran Syiah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah? Naam, benar apa yang dikatakan Imam Ibnu Taimiyah ini, bahwa dahulu para ulama Ahlus Sunnah, ya, istilah sunnah secara umum adalah istilah yang berlawanan dengan Rafidah atau Syiah. Arti kalau dia itu Sunni berarti bukan Rafidi. Rafidi itu adalah orang-orang yang mengkultuskan Ahlul Bait secara khusus dari keturunan Hasan atau Husain, Ali keturunan Fatimah, kan begitu, Ali dengan Fatimah, kemudian secara khusus dari Husain, ya, sampai mereka membatasi imam yang 12 itu yang mereka kultuskan, ya, dari keturunan Husain. Lalu mereka mencela bahkan mengkafirkan seluruh para sahabat, mengatakan mereka telah murtad waliyazu billah, kan begitu, mengatakan Quran telah diselewengkan, kemudian juga mengatakan bahwa Allah itu tidak mengetahui suatu kecuali setelah terjadi, itu akidah bada, dan meyakini akidah ar-raja'ah atau juga taqiyah, yaitu menyembunyikan kekufuran dan menampakkan kebaikan, dan akidah-akidah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka untuk membedakan ahli sunnah secara umum dari sekte Rafidah, maka istilah yang masyhur di kalangan para ulama mutaqaddim as-sunni, berarti laisa bi Rafidi. Adapun istilah sunnah secara khusus ini adalah orang-orang yang spesial yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dalam segala perihal dan ahwal mereka. Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pegangan mereka, bukan hawa nafsu, bukan tradisi, ya, tidak fanatik pada sebuah kelompok atau golongan atau sekte, tapi mereka hanya mengikuti qala Allah wa qala Rasul, dan mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memahami agama. Itulah ahli sunnah yang sesungguhnya. Ya, wallahu a'lam.
18: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal.

0: hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
2: Di dalam Al-Qur'an, dan terakhir pembahasan kita telah sampai di ayat yang ke-14 dari surah yang mulia ini. Olehnya itu, ikhwatul iman, marilah kita bersama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, dan kepada Ustaz kami persilahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'uhayikum bitahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita memasuki pembahasan ayat yang ke-15 dari surat As-Sajdah, surat yang ke-32. Olehnya itu, untuk mengetahui korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 14 sampai ayat 15 dari surat yang ke-32 ini.

0: خروا سجدا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
1: قال الله تبارك وتعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami kharu sujjada, mereka menyungkur sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, dan bertasbih serta memuji Rabb mereka, wahum la yastakbirun, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, manakala kita lihat munasabah atau korelasi hubungan antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya, bahkan mulai dari ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang sifat orang-orang kafir di dalam menerima dakwah di saat mereka diperingatkan oleh para nabi dan rasul, di mana mereka menolak kebenaran, menyombongkan diri, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan azab badani dari segi fisik atau juga dari segi psikis. Sehingga di ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah oleh kalian siksaan ini disebabkan karena kalian melupakan akan pertemuan kalian pada hari ini. Sesungguhnya kami meninggalkan kalian dalam azab, maka rasakanlah azab yang kekal disebabkan apa yang selalu kalian kerjakan. Maka di ayat yang ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman. Yani setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang ke-15 ini tentang sifat orang-orang yang beriman di saat mereka diberikan peringatan. Seakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian, adapun orang-orang yang beriman, mereka memiliki sifat yang berbeda dengan orang-orang kafir itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita sekalian bahwa sikap yang sangat jauh berbeda antara orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan surga dengan penghuni neraka, yaitu orang-orang kafir. Sehingga apa yang akan dirasakan atau didapatkan oleh manusia di akhirat kelak tidak ditentukan oleh keturunan, tidak ditentukan oleh kedudukan dan jabatan, tidak pula ditentukan oleh banyaknya harta, tetapi ditentukan dengan sikap seseorang terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir mereka berpaling dari ayat-ayat Allah, sedangkan orang yang beriman tunduk patuh ketika mereka diberikan peringatan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, innama yusaddiqu bi ayatil Qur'an wa ya'malu biha alladziina idza wu'idhu biha aw tuliyat 'alaihim sajadu li rabbihim khashi'ina muti'in. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an

sujud dan mensucikannya, wa ibadat wa ibadatihi wahdahu la syarikalah, dan mereka pun tidak menyombongkan diri dalam beribadah kepada semat kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas kata demi kata, lafaz demi lafaz ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yu'minu bi ayatina. Kata-kata innama sebagaimana telah sering kita bahas, dia tidak hanya bermakna taukid, tidak hanya menegaskan seperti inna. Karena inna hanya berfungsi untuk menegaskan perkataan, tetapi innama dia menegaskan dan membatasi. Ya, karena dia adalah huruf taukid dan hasr. Ya. Jadi menegaskan dan membatasi. Maka ayat yang mulia ini ketika Allah berfirman, innama yu'minu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu adalah hanya gitu. Ya, jadi ada arti hanya di situ. Sesungguhnya yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat kami hanyalah, innama yu'minu bi ayatina. Yang dimaksud dengan ayat-ayat kami di sini ya adalah ayat-ayat syar'iyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat syar'i yaitu ayat-ayat suci Al-Qur'an, dan ada ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Adapun ayat-ayat syar'i adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga bagian daripada ayat-ayat Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah bersabda kecuali berdasarkan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Adapun ayat-ayat kauniyah yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Tetapi dalam konteks ayat yang mulia ini, yang lebih dominan adalah ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Innama yu'minu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang alladzina idza dzukiru biha, orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya. Antum perhatikan redaksi ayat yang mulia ini, alladzina idza dzukiru, apabila mereka diperingatkan dengannya. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman alladzina idza qara'u, yaitu orang-orang yang apabila mereka membaca, tetapi di sini apabila mereka diperingatkan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an, apabila mereka diberikan peringatan. Artinya apa? Orang yang beriman itu memiliki sifat ya siap untuk dinasehati gitu. Ya, jadi orang yang beriman itu memiliki sifat hati yang siap untuk dinasehati. Karena ternyata sifat siap untuk dinasehati ini sifat yang sangat sulit. Orang kalau hanya menasehati itu enak, tapi siap untuk dinasehati ini luar biasa. Nah, orang-orang yang beriman, salah satu ciri terbesar orang yang beriman itu apabila mereka mendengar ayat Allah, diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak mencari-cari alasan untuk menolak. Ya, tetapi ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, orang yang beriman itu selalu mereka bertanya pada diri mereka sendiri, apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dariku dari ayat yang mulia ini? Jadi ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, selalu mereka mengatakan, apa yang mesti saya kerjakan atau apa yang mesti saya tinggalkan sebagai konsekuensi dari keimanan
terhadap

0: ayat-ayat yang mulia ini. Di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, alladzina idza dzukiru biha. Orang-orang yang benar-benar beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, kharru sujjada. Ya, kharru sujjada. Mereka segera tersungkur sujud. Ya, kata-kata kharru, tersungkur. Mereka langsung jatuh. Ini memberikan isyarat bahwa mereka begitu cepat tunduk, patuh, spontan, penuh ketundukan. Mereka tidak berpikir, seakan-akan ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dibacakan kepada mereka, hati mereka langsung tunduk sebelum mereka bersujud. Jadi lebih cepat hatinya tunduk daripada fisiknya yang sujud. Oleh sebab itu di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza dzukiru biha kharru sujjada." Mereka langsung tersungkur sujud. Ya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, mereka menerima ayat-ayat Allah dengan penuh ketundukan, tidak dengan penolakan dan kesombongan seperti orang-orang kafir. Kharru sujjada. Ya, dan ini adalah merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran yang dikenal dengan ayat-ayat sajdah. Dan bahkan ayat ini adalah ayat sajdah yang paling terkenal. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menamakan, atau para ulama bersepakat menamakan surat ini dengan surat as-sajdah. Ya, ingat, bukan surat sajadah. Kalau sajadah adalah tempat kita sujud, tapi surat as-sajdah. Ya, dia dinamakan dengan surat as-sajdah, dan ayat ini adalah merupakan salah satu ayat-ayat sajdah di dalam Al-Qur'an. Mayoritas para ulama rahimahumullah taala menyebutkan apabila kita mendengarkan ayat ini, disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah, dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an kepada kami, membacakan Al-Qur'an kepada kami, ketika beliau melewati ayat sajdah, beliau bertakbir lalu bersujud, dan kami pun bersujud bersama dengan beliau alaihi salatu wasallam. Jadi kalau yang membacanya sujud, maka kita sujud. Apabila yang membacanya tidak sujud, maka kita tidak sujud. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabbihu bihamdi rabbihim." Mereka tersungkur sujud dan mereka bertasbih sambil memuji Rabb mereka. Oleh sebab itu orang yang beriman ketika dia sujud, dia mengatakan, "Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih." Maha suci Allah yang maha tinggi dengan segala pujian baginya. Ya, mengapa kita sekalian bertasbih ketika kita sujud? Ya, karena sujud ini adalah posisi terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid." Posisi terdekat seorang hamba itu dengan Rabbnya pada saat dia dalam keadaan sujud. Ya, maka seorang mukmin saat itu sangat tepat bila ia mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan dan keaiban. Beliau orang yang beriman memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kebesarannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum la yastakbirun." Dan mereka tidak menyombongkan diri. Ya, ini adalah merupakan akar seluruh ketaatan. Akar seluruh ketaatan ada pada ketidaksombongan. Oleh sebab itu mengapa iblis kafir? Karena dia sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ia enggan dan menyombongkan diri. Mengapa orang-orang musyrik Quraisy Mereka menolak Nabi SAW karena kesombongan mereka. Mengapa orang saat ini enggan untuk menerima nasihat? Karena mereka juga sombong. Sombong itu kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan menyebut lawan dari kesombongan, yaitu ketawaduan. Wahum la yastakbirun. Sifat yang sangat menonjol dari orang-orang yang beriman itu adalah mereka tidak angkuh, tidak sombong, tapi mereka memiliki sifat tawadu. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sujud itu adalah merupakan salah satu ciri utama orang yang beriman. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sujud sebagai tanda keimanan seseorang? Karena sujud ini adalah merupakan ibadah yang menunjukkan kerendahan seorang hamba. Kita ketahui seluruh anggota badan yang paling dijaga kehormatannya oleh manusia itu adalah wajah, hidung dan dahi kita. Di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan anggota tubuh yang paling kita hormati itu di atas tanah, ini adalah menunjukkan puncak penghambaan, puncak ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena oleh sebab itu tidak ada amalan yang paling dibenci oleh iblis dari seorang hamba melebihi ketika hamba itu sujud. Ya, jadi sujud itu adalah amalan yang paling dibenci oleh iblis. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, apabila manusia membaca ayat sajdah lalu ia sujud, maka syaitan menjauh darinya sambil menangis. Ia berkata, celakalah aku. Ya, anak Adam diperintahkan untuk sujud lalu ia sujud sehingga baginya surga. Sedangkan aku diperintahkan sujud namun aku menolak sehingga bagiku neraka. Ini adalah perkataan dari iblis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat ini menanamkan prinsip-prinsip penting bagi kita sekalian. Di antara prinsip penting yang harus kita pahami bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala harus diterima oleh kita sekalian dengan penuh ketundukan, bukan dipertentangkan dengan hawa nafsu, tetapi orang yang beriman hatinya akan senantiasa tunduk, siap menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan pokok juga yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia ini bahwa kesombongan itu merupakan penghalang terbesar ya dalam menerima hidayah. Oleh sebab itu adab seorang penuntut ilmu, adab seorang mukmin ya, apabila mereka mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Tidak seperti sebagian orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, apabila diberikan peringatan dari ayat-ayat Allah, mereka akan mengatakan, tapi menurut saya bahwa ayat ini tidak relevan misalnya. Atau ada orang yang mengatakan, oh tapi kayaknya kalau saya belum cocok, katanya gitu. Ya terus kapan cocoknya? Ya, ada lagi orang yang mengatakan, terus kalau ternyata pendapat saya berbeda dengan ayat yang mulia ini, bagaimana konsekuensinya, katanya begitu. Padahal kita ketahui siapa kita, makhluk yang sangat lemah, sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan ya dalam keadaan lemah. Oleh sebab itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarbiyah dan dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendahulukan wahyu di atas logika, di atas akal. Ya, oleh sebab itu bentuk kebid'ahan kontemporer, di antara kebid'ahan yang paling besar adalah bid'ah takdimul aql ala naql. Bid'ah mengedepankan akal atau logika daripada wahyu. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang berpemahaman Mu'tazilah, inilah yang terjadi pada pemahaman orang-orang liberal dan orang-orang pluralisme, di mana mereka lebih mengedepankan hawa nafsu, lebih mengedepankan akal daripada naql. Naql adalah dalil-dalil syar'i. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ukuran keimanan kita sesungguhnya bukan diukur dengan banyaknya ilmu. Ya, apabila kita mencermati ayat yang mulia ini, bahwa keimanan seseorang itu tidak diukur dengan banyaknya ilmu, tingginya jabatan atau titel seseorang, tetapi keimanan kita itu dapat diukur dengan sejauh mana reaksi hati kita ketika mendengar firman-firman Allah. Keimanan kita itu diukur dengan sejauh mana ketundukan kita di saat kita mendapatkan peringatan dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman innama. Kata-kata innama tadi artinya bukan hanya sesungguhnya, tetapi sungguh hanya sannya. Apabila kita terjemahkan lebih bebas lagi, maka makna ayat yang mulia ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu hanyalah orang-orang yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ya, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Rabbnya, sedangkan mereka tidak menyombongkan diri. Jadi bila kita ingin mengukur sejauh mana keimanan kita, maka lihatlah bagaimana sikap kita di saat mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jikalau kita langsung menerimanya, mengatakan sami'na wa ata'na, dan bukan hanya sekedar mengatakan tetapi mengamalkan konsekuensinya, maka berarti kita orang beriman. Tetapi kalau seandainya kita masih mengatakan, saya pikirkan dulu, saya renungkan dulu, saya kaji dulu, kalau cocok saya amalkan, kalau tidak maka tidak, maka ini berarti menunjukkan bahwa keimanan kita ternyata belum seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hati kita sekalian, menjadi cahaya di dalam dada kita dan penghilang kesedihan kita serta penyelam serta pelenyap kegelisahan kita. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubana wa nuru sudurana wa jala ahzanina wa dhahaba humumina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita telah mendengarkan kembali kajian dari guru kita, tafsir dari surah As-Sajdah di ayat yang ke-15. Semoga dapat kita pahami dengan baik dan semoga darinya kita bisa memetik banyak pelajaran yang semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak lupa kita senantiasa mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas kesediaannya berbagi ilmu dengan kita sekalian di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan agar kita bisa berjumpa kembali dalam lanjutan kajian tafsir Al-Muyassar di kesempatan yang akan datang. Dan kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. La nuhlikuhum hatta
2: yablughuhu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Div

0: Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adh bin Jabal.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di situ box-box barangnya.
3: Sepatu badminton, sepatu running, sendal dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga di J Sport Kendari, di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
5: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
4: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
5: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman

0: Fusuhao. Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang tentunya masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, sahabat muat sekalian, di awal pagi hari yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga lisan kita juga senantiasa curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan tentunya kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan sahabat Muas, dimanapun Anda berada, alhamdulillah di hari Sabtu yang cerah ini kembali menyapa kita. Waktu yang sangat pas untuk kembali menenangkan hati, menyegarkan tubuh, dan tertentu juga sahabat Muas untuk senantiasa mengingat Allah yang telah memberikan kita nikmat kehidupan hingga detik ini. Dan bagi sahabat Muas yang masih bersandar di rumah sembari menikmati teh ataupun juga kopi hangat, atau juga yang sudah mungkin bersiap-siap nih untuk beranjak olahraga ringan di halaman rumah, mari terlebih dahulu sebelum kita mulai aktivitas pagi ini, kita awali dengan zikir dan juga doa. Karena ingat sahabat muat sekalian, hati yang berzikir insya Allah akan dilapangkan oleh Allah Sang Jala Jalalu dari segala kesempitan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah sahabat Muas, betapa besar pengaruh zikir dalam menghidupi hati-hati kita semua. Maka mari sahabat Muas sekalian, sebelum kita melaksanakan aktivitas pagi ini, langsung saja bersama kita dengarkan terlebih dahulu lantunan zikir pagi berikut ini. Dan tak lupa juga untuk senantiasa kita awali pagi ini dengan menghidupkan hati-hati kita hanya dengan zikir pagi. Selamat mendengarkan program Zikir Pagi. Barakallahu fikum.
3: 94,3 FM.
4: Zikir Pagi.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi, maka ia akan dijaga dari gangguan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika sore, maka ia akan dijaga dari gangguan

Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan 3 kali ketika sore, hal itu akan mencukupinya dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi atau sore 4 kali, maka Allah membebaskannya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur.
0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi, maka dia telah melaksanakan syukurnya untuk siangnya. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika sore, maka dia telah melaksanakan syukurnya untuk malamnya. Hadis riwayat Abu Daud.

Siapa yang mengucapkannya ketika pagi dan sore 7 kali, maka Allah mencukupkannya dari apa yang dia khawatirkan berupa urusan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Sunni.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده.
2: Barang siapa yang mengucapkannya 100 kali ketika pagi dan sore, maka tidak ada yang dapat menandingi amalan tersebut pada hari kiamat, kecuali seseorang yang berzikir dengan zikir tersebut atau menambahnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Ala kulli syai'in qadir.
1: Mengucapkannya 10 kali atau 1 kali ketika sedang kelelahan. Hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa yang membacanya 100 kali dalam sehari, maka seperti membebaskan 100 budak. Ditulis 100 kebaikan dan dihapus 100 kesalahan, serta baginya penjagaan dari setan pada hari itu hingga sore. Dan tidak ada yang paling utama dari itu kecuali seseorang yang mengerjakannya.

0: Lebih dari itu, hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih.
0: Mengucapkannya 3 kali ketika pagi, hadis riwayat Muslim, dan mengucapkan juga
1: Allah.

0: محمد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat ketika pagi 10 kali dan sore 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani.

Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, setan itu berada pada hati anak Adam. Apabila dia lupa dan lalai, maka dia akan membisiki, dan apabila berzikir, maka setan bersembunyi. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, barang siapa yang banyak berzikir, maka dia terbebas dari sifat munafik.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
2: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
2: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
3: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
3: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Muats. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 96381000000003, kode bank 451 atas nama Fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muaz Indonesia, lantai 2 Muaz Gym Club, Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muaz.
6: Anda sedang mendengarkan Radio
7: Muaz bin Jabal 94,3 FM
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz, dapat kita rasakan dan juga manfaat yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana seperti yang telah diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasannya seperti orang yang menggunakan perisai ataupun baju zirah selama seharian full. Jika kita mengamalkan zikir pagi dan juga zikir petang, Masya Allah. Maka mari sahabat Muaz, jangan malas-malas, ayo kita targetkan dan juga kita ambil kesempatan yang sangat penuh keberkahan ini. Dan tentunya sahabat Muaz yang dimuliakan Allah SWT, setelah program zikir pagi, sebentar lagi akan kembali menemani ruang dengar sahabat Muaz dalam program Spirit Pagi, seputar tips dan informasi di pagi hari. Oleh karenanya sahabat Muaz, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
9: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
8: Ya, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di pagi ini yang telah menunjukkan pukul 6:36 waktu Indonesia Tengah dalam program Spirit Pagi, seputar tips dan informasi di pagi hari. Dan tentunya sahabat Muaz sekalian, di hari Sabtu seperti sekarang ini adalah momen yang biasanya dimanfaatkan oleh sebagian kita untuk fokus berlibur ataupun juga berehat di rumah kita masing-masing. Terlebih lagi mungkin bagi anak-anak ataupun buah hati kita, di hari-hari seperti sekarang ini kan lagi libur panjang sekolah tuh. Jadi kebanyakan mungkin dari kita juga lagi antusias untuk bersiap-siap berkunjung ke suatu destinasi wisata yang telah ditentukan oleh sahabat-sahabat sekalian. Dan tentunya sahabat Muas sekalian, ketika memasuki waktu masa liburan, biasanya antusiasme kita meningkat. Kita ingin pergi ke tempat-tempat baru, menciptakan kenangan bersama orang-orang tercinta, ataupun juga sekedar menghilangkan penat setelah rutinitas kita yang panjang. Namun kembali sahabat Muas sekalian, seringkali liburan itu justru berubah menjadi sebuah sumber kelelahan karena tidak direncanakan, senantiasa berdoa, hanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat sahabat Muas, liburan bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menyegarkan diri, mempererat hubungan bersama anggota keluarga, sekaligus mensyukuri keindahan ciptaan Allah Sang Jala Jalalu. Dengan niat yang baik, setiap langkah yang kita ambil selama perjalanan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oleh karenanya, sahabat semua sekalian, dalam program Spirit Pagi edisi kali ini akan bersama kita membahas tips-tips memanajemen keliburan kita agar senantiasa diridhoi dan juga dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus bersama kami dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
9: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam pelaksanaan liburan kita perlu manajemen waktu yang sangat pas ataupun juga manajemen waktu yang telah kita tentukan dari jauh-jauh hari. Dan insya Allah ta'ala sahabat Muas sekalian, dalam program Spirit Pagi edisi kali ini akan bersama kita membahas beberapa tips yang bisa sahabat Muas terapkan untuk senantiasa memanajemen waktu liburan sahabat Muas agar senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tips pertama adalah manajemen waktu tentunya sahabat Muas. Sebuah perjalanan yang baik tidak harus mahal.

0: hal ataupun jauh. Yang penting adalah bagaimana kita mengatur waktu agar tidak tergesa-gesa dan juga tidak terburu-buru. Kita mempersiapkan kebutuhan keluarga kita, sahabat Muas, dan memastikan bahwa destinasi yang kita pilih benar-benar membawa manfaat bagi seluruh anggota keluarga kita. Nah, sahabat Muas yang dimuliakan Allah, dalam rencana perjalanan, jangan lupa untuk memasukkan waktu-waktu istirahat. Ini nih penting banget, sahabat Muas. Seperti jadwal makan dan terutama jadwal sholat. Kita perlu memastikan bahwa keseruan liburan tidak membuat kita senantiasa lalai dalam menjaga ibadah. Yang terpenting, sahabat Muas sekalian, banyak anggota keluarga merasa kesulitan menjaga ibadah saat liburan. Padahal jika direncanakan dengan matang dan bijak sejak awal, maka sholat tetap dapat dilakukan dengan tenang dan juga tepat pada waktunya. Menjaga ibadah juga tentunya bisa menjadi cara yang baik, sahabat Muas, untuk mendidik buah hati kita. Ketika mereka melihat bahwa orang tua tetap berusaha menjaga sholat tepat waktu meskipun sedang dalam berpergian, mereka akan belajar bahwa ibadah bukanlah beban, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, sahabat Muas, adab-adab kecil seperti mengucapkan doa safar, berpakaian sopan di tempat umum, dan juga menjaga lisan dapat menjadi pelajaran penting bagi anak-anak tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya bersikap dimanapun ia berada. Kemudian tips berikutnya adalah kesehatan fisik, sahabat Muas. Selain aspek spiritual, liburan yang sehat tentu mencakup kesehatan fisik anggota keluarga. Nah, sahabat Muas, lucunya banyak keluarga yang begitu bersemangat mengunjungi banyak tempat dalam satu hari sekaligus. Sehingga apa akhirnya, sahabat Muas? Kelelahan, benar sekali, dan tidak bisa menikmati perjalanan yang telah ditetapkan. Liburan yang baik adalah liburan yang real time tentunya dan juga tenang, sahabat Muas. Memberikan ruang bagi tubuh untuk beristirahat dan juga tidak memaksakan diri dan juga nafsu kita untuk senantiasa melaksanakan liburan ke banyak destinasi wisata hanya dalam sehari. Tentunya sahabat Muas sekalian, ini tidak baik untuk kita laksanakan. Dan juga seringkali karena jadwal yang padat, kita menunda makan atau bahkan memilih makanan cepat saji yang kurang sehat bagi tubuh kita semua. Nah, kembali sahabat Muas sekalian, sebaiknya tetap jaga pola makan, bawa bekal sehat jika perlu, dan juga pastikan semua anggota keluar program Spirit Pagi seputar tips dan informasi di pagi hari. Barakallahu fikum.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Yes, Ahibati Villa, sahabat Muas yang dimuliakan Allah, masih bersama kami dalam program Spirit Pagi seputar tips dan informasi di pagi hari, di mana sahabat Muas sekalian pada edisi kali ini tengah membahas nih tips manajemen liburan keluarga agar tetap tenang dalam beribadah walaupun dalam perjalanan. Dan tentunya sahabat Muas sekalian, setelah sebelumnya telah bersama nih kita mengulik beberapa tips seperti manajemen waktu dan juga kesehatan fisik yang harus senantiasa diperhatikan walaupun dalam keadaan liburan. Kini saatnya kita beralih ke tips berikutnya yang akan kita bahas, yakni mempersiapkan obat-obatan. Tentunya sahabat Muat sekalian, persiapan kecil seperti membawa obat-obatan dasar seperti contohnya tuh minyak angin, plaster, serta memeriksa kondisi kesehatan dan juga kondisi-kondisi kendaraan sahabat Muat sebelum berpergian juga termasuk bagian dari menjaga kesehatan loh. Sebelum sahabat Muat sekalian menuju destinasi wisata yang mungkin lumayan relatif jauh jika sahabat Muat sudah tetapkan jauh-jauh hari. Dan kemudian sahabat Muat yang dimuliakan Allah, kita beralih ke tips berikutnya, yakni ajarkan anak-anak untuk menjaga adab selama liburan. Seperti yang telah kita bahas juga sebelumnya sahabat Muat sekalian, bahwasannya berpakaian sopan di tempat umum dan juga menjaga lisan dapat menjadi pelajaran penting bagi buah hati kita tentang bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap dimanapun ia berada. Jadi sahabat Muas sekalian, ajarkan anak-anak untuk menjaga adab selama liburan, yang tentunya selama perjalanan adab juga harus dijaga. Kita membaca doa saat memulai perjalanan, kita menjaga aurat kita, kita tidak membuang sampah sembarangan, kita bersikap ramah terhadap sesama wisatawan lainnya maupun penduduk lokal. Hal-hal sederhana seperti ini tentunya tidak membuat kebisingan berlebihan dan juga tidak membuat kegaduhan. Menjaga antrian dan juga berbicara dengan sopan sahabat Muas juga menunjukkan keindahan akhlak Islam. Anak-anak biasanya meniru apa yang dilakukan kedua orang tuanya. Jadi sahabat Muas sekalian, perilaku orang tua sangatlah menentukan sikap anak-anak kita ketika berlibur bersama mereka. Dan ada satu hal penting yang perlu dijaga juga sahabat Muas, yaitu bagaimana menjadikan liburan sebagai momen berkualitas. Bukan hanya sekedar berjalan-jalan, di era digital seperti sekarang, anak-anak sangat mudah terpaku pada gadget kan sahabat Muas.

0: Ya, liburan adalah kesempatan besar untuk membuat mereka melihat dunia nyata, keindahan alam, interaksi dengan orang baru, dan juga belajar hal-hal kecil dari lingkungan sekitar. Kita bisa mengajak mereka untuk bercerita, mengamati tanaman, melihat hewan, ataupun juga mengenali benda-benda yang selama ini hanya mereka lihat lewat layar handphone mereka. Dengan begitu, sahabat Muas, liburan dapat menjadi sarana pendidikan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga insya Allah diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, sahabat Muas sekalian, perjalanan bukan hanya tentang perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi juga sarana untuk tadabur. Ketika kita melihat gunung menjulang, kita bisa mengingat kebesaran Allah Sang Jalla-Jalalu. Ketika kita berjalan di pantai, kita bisa mengajak anak-anak untuk memahami betapa luasnya ciptaan Allah. Ketika kita masuk ke hutan ataupun juga taman, kita bisa mengajari mereka untuk tentang keberagaman makhluk hidup dan juga bagaimana Islam mengajarkan untuk menjaga lingkungan. Jika liburan dapat menguatkan rasa syukur untuk tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka liburan itu bukan hanya menyenangkan sahabat Muas, tetapi juga mendidik mereka. Dan pada akhirnya, sahabat Muas sekalian, liburan yang sehat ala keluarga Muslim adalah liburan yang seimbang. Ada kesenangan, tetapi tidak melalaikan ibadah. Ada aktivitas, tetapi tetap memperhatikan kesehatan. Ada pengalaman baru, tetapi tetap menjaga adab. Dan yang terpenting, sahabat Muas, liburan menjadi kesempatan memperkuat hubungan dengan keluarga dan meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, sahabat Muas sekalian, marilah kita jadikan setiap liburan sebagai waktu untuk semakin dekat dengan keluarga dan juga Allah Sang Jalla-Jalalu. Kita doa, semoga Allah memberikan keselamatan dalam perjalanan kita semua, kesehatan selama aktivitas, dan keberkahan pada setiap langkah yang kita ambil. Semoga liburan sahabat Muas sekalian bukan hanya membawa ketenangan, tetapi juga membawa kebaikan dan pelajaran hidup yang dapat jadi pedoman kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah telah bersama kita membahas beberapa tips pada kesempatan kali ini. Sahabat Muas, jangan lupa untuk senantiasa dengarkan terus Radio Muas Bin Jabal, karena insya Allah Ta'ala program-program yang akan kami dengarkan akan senantiasa memperkuat keistiqomahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, akan?
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
6: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.

0: dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
1: Dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
0: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insyaallah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
2: Assalamualaikum, kefahalu deng.
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Quran for Hafiz.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: القرآن فور حفيظ.
1: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Pejabat goblok, siap di doa.
6: Kita dapat BBM gratis, kan di taman kan?
7: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
8: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
0: Quran for Hafiz.
9: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
1: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
0: Simak dan dengarkan Din Podcast.
4: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
5: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian.
0: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
5: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
4: ya,
5: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
4: yang tidak enak-enak lah.
5: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
4: Nah, itu dia.
5: Ya, ujian.
0: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adh bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adh 94.3 FM dan Mu'adh TV.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sahabat Mu'adh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama kami di 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Mu'adh sekalian, kembali kami doakan semoga di pagi hari ini dapat menjadi setetes embun bagi hati kita semua, menyentuh, menginspirasi dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sahabat Mu'adh sekalian, banyak orang bekerja keras siang dan malam, namun hatinya tetap gelisah. Rezeki datang tetapi rasa cukup tidak pernah menetap. Yang sedikit terasa sempit, yang banyak pun tak menenangkan. Permasalahannya sahabat Mu'adh sekalian, cenderung bukan pada berapa banyak rupiah yang kita peroleh, tetapi pada cara hati memandang rezeki tersebut. Oleh karenanya sahabat Mu'adh sekalian, insya Allah ta'ala dalam kesempatan kita di pagi hari yang penuh keberkahan ini, yang telah menunjukkan pada pukul 7:37 menit waktu Indonesia Tengah, insya Allah ta'ala sebentar lagi akan bersama menemani ruang dengar sahabat Mu'adh dalam program Kod Islam dengan tema Ketika Rezeki Dicari Tapi Hati Tak Pernah Merasa Cukup. Oleh karenanya sahabat Mu'adh, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu, tetaplah bersama kami dalam program Kod Islam. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM. Quote Islam.
7: Ketika rezeki dicari tapi hati tak pernah merasa cukup. Sahabat Mu'adh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. di tengah dunia yang membuka pintu halal dan haram tanpa sekat. Godaan untuk sedikit melenceng terasa biasa di hati-hati kita semua. Demi kebutuhan, demi tuntunan hidup, demi alasan yang tampak masuk akal, dengan gampang semuanya digas. Kadang sahabat muas yang dirahmati Allah, kita pun dicarikan pembenaran dalihnya dalam melakukan hal tersebut. Padahal sahabat muas, satu langkah kecil ke arah yang haram seringkali membuka pintu panjang kegelisahan. Tentunya sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak membiarkan seorang hamba berjalan tanpa pegangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang ringkas namun mengandung makna ketundukan seorang hamba kepada Allah taala. Doa itu adalah doa memohon kecukupan dengan yang halal dan ketergantungan total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita doa yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal sehingga aku terjauh dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak tergantung kepada selainmu. Tentunya sahabat muat sekalian, hadis ini diriwayatkan dalam Musnad Ahmad nomor 1319 dan Sunan At-Tirmizi nomor 3563. Serta sahabat muat sekalian, dihasankan oleh Al-Hafiz Abu Thahir. Sebuah doa yang mengandung pelajaran agar seorang hamba menjunjung tinggi adab dalam meminta hanya kepada Allah Sang Jala Jalalu. Dalam doa ini sahabat muat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kita meminta kaya, tetapi meminta cukup. Karena cukup adalah kekayaan yang sebenarnya. Sedangkan banyak tanpa cukup hanyalah kelelahan yang panjang. Namun sahabat muat sekalian, pada kenyataannya banyak orang yang mempunyai gaji 1 juta itu lebih bahagia daripada mereka yang memiliki gaji 10 juta. Mengapa demikian? Karena mereka yang bergaji tinggi juga punya tuntunan kebutuhan yang tinggi. Tak jarang pula sahabat muas sekalian, seorang yang bergaji tinggi merasa selalu kekurangan, bahkan meminjam uang kepada orang yang bergaji jauh lebih rendah dari dirinya. Kalimat cukuplah aku dengan yang halal menunjukkan bahwa halal sejatinya telah mencukupi. Tidak ada satupun kebutuhan hamba yang mengharuskan ia menabrak yang haram. Jika seorang jatuh dalam perkara yang haram, itu bukan karena halal tidak ada, sahabat muas, tetapi karena hati tidak sabar dan tidak kokohnya iman-iman kita semua. Kita bisa perhatikan, sahabat muas, ketika Allah Sang Jala Jalalu mengharamkan khamar, bukankah tersedia air susu, air hujan, air kelapa, air tubu, air sumur, air mata air, dan berbagai sumber halal lainnya? Begitu pula ketika keharaman babi ditetapkan, bukankah tersedia ayam, sapi, burung, ikan, kambing, dan berbagai sumber halal dari hewan-hewan yang secara syariat dihalalkan? Bukankah pula sahabat muat sekalian dalam hal pekerjaan? Di antara banyaknya celah pekerjaan yang haram mungkin terbersit di pikiran kita. Maka berikhtiarlah untuk pekerjaan halal. Insya Allah kita semua akan menemukan lebih banyak sumber pekerjaan yang halal yang Allah berkahi. Tentunya sahabat muas, rezeki haram mungkin tampak cepat dan mudah kita dapatkan. Tetapi ia membawa akibat yang berat. Doa sulit dijabah, ibadah kehilangan manisnya, dan hati kehilangan ketenangan. Para salaf berkata, dosa itu menghalangi rezeki sebagaimana takwa mendatangkan kecukupan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi'i Al-Iman telah menjelaskan bahwa di antara akibat dosa adalah terhalangnya rezeki. Sebagaimana takwa mendatangkan rezeki, maka meninggalkannya karena maksiat akan menghalangi datangnya rezeki. Kemudian sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang yang memiliki penghasilan namun jiwanya bergantung pada manusia, takut kehilangan relasi, takut ditinggal atasan. dan juga takut tidak disukai. Padahal sahabat muat sekalian, ketakutan-ketakutan itu lahir karena hati tidak benar-benar merasa cukup dengan yang telah Allah berikan kepada diri kita semua. Akhirnya, segala batasan syariat tak lagi dipedulikan demi mengejar karir, proyek, dan keuntungan duniawi lainnya. Ketika Allah mencukupkan seorang hamba dengan karunia-Nya, ia tetap bekerja, tetapi hatinya tenang. Ia tetap berusaha, tidak menjual prinsip. Ia memberi tanpa takut miskin dan menolak yang haram tanpa takut kekurangan. Dan juga sahabat muat sekalian, tidak sedikit orang yang

0: menghadapi godaan, lemah menghadapi kebutuhan, dan lemah menghadapi rasa takut akan masa depan. Oleh karena itu, seorang hamba tidak berkata, "Aku bisa," tetapi ia berkata, "Ya Allah, cukupkanlah aku." Seperti inilah adab seorang mukmin, sahabat muat sekalian. Kita tidak membanggakan kekuatan kita, tetapi memohon penjagaan Rabb. Dan siapa yang benar-benar bergantung hanya kepada Allah Sang Jalla Jalalu, Allah tidak akan membiarkannya hina. Sebaliknya, orang yang merasa bahwa ia tidak butuh kepada kasih sayang Allah Sang Jalla Jalalu, maka tentu ia akan merasa kehampaan dalam kehidupannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang tersirat dalam Quran Surah Talak ayat kedua hingga ketiga yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tentu sahabat muas, doa ini singkat. Tetapi jika benar-benar dihayati dengan doa ini, seorang hamba mampu mengubah caranya bekerja, memilih dan bersikap dalam hidup di hari-harinya. Seorang hamba yang berhasil, maka doa ini adalah dapat mencukupi kehidupannya. Maka ia akan merasakan kecukupan keteguhan dan melahirkan keberanian untuk berkata tidak pada yang haram. Insya Allah. Maka sahabat muat sekalian, jadikanlah quote Islam kali ini dengan tema ketika rezeki dicari tapi hati tak pernah merasa cukup menjadi tamparan bagi kita semua yang mungkin di luar sana masih senantiasa melalaikan ataupun juga menyepelekan hal-hal yang ia anggap sepele, baik dalam rezeki yang haram maupun juga dari cara melom. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga kita semua senantiasa dimudahkan dan dicukupkan dalam semua kebutuhan kita. Kami ucapkan syukran telah mendengarkan program Kuat Islam. Sahabat Muas, tetap dengarkan terus Radio Muas bin Jabal 94.3 FM. Ufikum.
1: Mendengar program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muas bin Jabal 94.3 FM.
2: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini kok barangnya jelek ya?
2: Ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
2: Halo, Pak.
3: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
2: Halo? Iya, halo?
4: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah.
5: Aduh. Mengeluh? Ada apakah?
4: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
5: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
6: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
5: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
4: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
5: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
4: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
2: Tapi antum kapan pi?
7: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor. Tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud. Pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
2: Absen kok dititip? Emang just tip? Pekerjaan

0: Kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
1: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
0: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqamah.
3: Seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerengkodup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada nggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Nggak ada. Nggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Banyak manusia, maaf, seperti, tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Artinya, kumpulkanlah. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat, enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid enggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
2: ...94,3 FM... Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Manusia saat ini berdesak-desakan... ...tumol untuk mencari kehidupan...

0: kehidupan dunia mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar walau hanya sedikit menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah.
1: Tunduk hatinya tetap hati Fir'aun. Hatinya tetap hati Fir'aun. Sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun. Sedangkan kesombongannya kesombongan Haman. Kesombongan Haman, dia tidak dapat
2: kurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala terpenuhi, sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Inilah yang sesungguhnya kenikmatan hakiki di permukaan bumi.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bijabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: keitunyalah batu yang melalaikan hiasan antara kamu, serta berbayang tanam-tanamannya mengagaman itu menjadi keringnya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah soalnya, dan kehidupan dunangan yang
1: istiqomah sesunah.
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Ahibatifillah, sahabat muas yang dimuliakan dan dirah, alhamdulillah segala puji yang jala-jalal izinkan kita untuk kemelembaran hari yang baru dengan harapan, semangat, dan tentunya doa agar beradanya. Sahabat, insyaAllah ini tepat di 2020 pun juga bertepatan dengan 26 Muharram 1448 Hijriah. Kembali datang menemani ruang, yakni program Masyak. Ya kan Allah tetapan, imak berbagai kabar update dan perkembangan terkait info dunia Islam. Barakallahu fikum.
2: Info Dunia Islam.
3: Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kembali kita bersama mendengarkan beberapa rangkuman berita yang akan kami sajikan ke ruang dengar sahabat muat sekalian di pagi ini. Untuk mari terlebih dahulu bersama kita dengarkan terlebih lain Info Dunia Islam.
2: Info
3: pesan perairan bom IN. Buruknya pengelolaan sampah, suhu dan akumulasi gas metana jadi pemicu kebakaran TPA berulang. Kementerian Luar Negeri, 61 WNI masih ditahan di Timor Leste usai digerebek dalam kasus online scam. Netanyahu nyatakan perang pertama dan Daerah Tenggara guna cegah bom ikan, dari antara news sultra.com.id. Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara memperketat pengawasan perairan di wilayah Bumi Anoa untuk mencegah praktik penangkapan ikan menggunakan